0: kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus penghormatan gawe para pahlawan lan wujud kecintaan awake dhewe sebagai warga Indonesia le.
1: Oh alah, iya Bu. Malah luwih meriah akeh sing hias kampung. Masang umbul-umbul, hias kapuro, terus ana lomba-lomba pisan.
0: Iya le, ngono iku mergo awake dhewe ki melu seneng lan menghormati semangat ambek jasane para pahlawan sing wis berjuang demi meraih kemerdekaan. Ngono lho le. Lah tugas awake dhewe saiki ngelanjutno cita-cita melalui akeh kegiatan sing positif le. Misale kaya iku mau lomba-lomba, kerja bakti, gerak jalan sampai jalan sehat. Gak nanggone kampung tok le, tapi yo nang sekolah-sekolah sampai nanggone perkantoran. Ayo, awakmu saiki kudu luwih semangat lho le, memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Ojo males-males ya.
1: Ya Bu, ya wis aku tak melu ngewangi ibu masang bendara nang ngarep oma.
0: Ya, ngono lho le. Iki baru generasi muda

Morning, ayo rungokno dialog inflasi ben dino Senin jam 2 sampai jam 3 awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031 546 2961 utawa lewat WhatsApp 089 602 1 1 1 0 6 8. Ojo lali yo, rungokno Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.

Cak Ning, selain kegiatan tadarus, terawih, kajian utawa kegiatan religi liyane, ternyata nang Madura duwe salah siji kegiatan sing rutin dilaksanakno lho rek. Kegiatan iku jenenge pawai obor Ramadan utawa burdeen dalam bahasa Maduroi. Kegiatan burdeen podo karo kegiatan pawai obor pada umumi. Cuma burdeen iki biasane diperingati pada saat nuzulur Quran yaiku 17 Ramadan. Kegiatan iki Cak Ning gak munggowo-nggowo obor, tapi yo ono kegiatan solawatan lan kajian bareng-bareng sebagai bentuk kebahagiaan lan bentuk ajaan nang masyarakat gawe lebih giat maneh ngamalno anjuran-anjuran sing wis ono nang Al-Qur'an. Nah, Cak Ning, makna obor utawa lampu sing digawa pas kegiatan burdeen utawa pawai obor Ramadan nang Madura iki ngekei simbol cahaya sing bimbing umat menungso gawe menuju dalan sing api sesuai arahan Al-Qur'an.

Kak Ning, pernah tahu krungu istilah perlinsos kak? Iki lho, sistem pelindungan sosial gampangannya iki program gotong royong teko pemerintah, gawin juga awak dhewe kabeh, ben gak gampang ambruk pas nemoni perkara urip sing gak kepenak. Sing jenenge urip, kan gak perkara lancar tok. Kene gak ru kapan loro teko. Kena PHK utawa musibah liyane. Nah, perlinsos iki sing dadi bantalane. Bentuke apa ae sih? Akeh jane. Mulai teko jaminan kesehatan gratis, bantuan pangan, subsidi energi, sampai bantuan gawe pendidikan anak-anak iki ne sing kurang mampu. Intine, negara kepengen masekno nek mlarat utawa kena musibah iku dudu akhir teko segalane. Kabe warga, bu sing ning kutha utawa sing ning pelosok kampung, kudu duwe hak sing podo, gawe urip layak lan aman. Tapi eling yo caning, program iki yo butuh gotong royong. Data sing akurat iku penting. Mula, lak ning kampungmu ana pendataan, infono sing bener lan jujur. Ayo podo-podo melek, karo hak lan program perlinsos. Jekne Surabaya lan Indonesia kabeh, podo seger waras, mulio, bareng-bareng.

Jenem, Tanjung Perak pagi sani karo aku Aner Yangga. Saiki wayahe adewe bakalan cari tahu prakiraan cuaca kayak wilayah-wilayah teng Surabaya lan sekitare serta daerah-daerah liyane sing enten teng Jawa Timur sani nggih. Enten teng di mana? Iki. Teko Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, lan Tulungagung, sing roto-roto daerah-daerah iku mau cuacane isuk iki caning diprakirakno cerah lan ono peluang kabut asap ya. Terus awan sampai engko sore diprakirakno cerah lan ono peluang berawan tebal. Terus gawe engko bengi diprakirakno cerah lan ono peluang terjadi udara kabur. Sementara dini hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi kabut atau asap ya. Suhu udaranya 10 sampai 32 derajat Celcius, janing dengan kelembapan udara 38 sampai 100%. Angine teko arah timur laut dengan kecepatan 5 sampai 36 km per jam. Iku mau woro-woro. Prakiraan cuaca nih gawe kota lan kabupaten se-Jawa Timur saking BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo. Arus lalu lintas dina Jumat iki nang Jalan Pemuda caning terpantau lancar-lancar saja dan nampak lengang ya. Oke, kira-kira tanggal 7 Agustus ini diperingati sebagai hari opo. Aku bakalan aku info no kaya sampean cak nih.

Cak Ning, Balai Pemuda Surabaya jadi salah siji panggonan bersejarah nang Surabaya senggone nang Jalan Gubernur Suryo Surabaya. Gedung iki dibangun tahun 1907 iku terkenal gawe pusat panggonan rekreasi lan panggonan perkumpulan bangsa Londo. Tahun 1945 gedung iki berhasil dikuasai arek-arek Surabaya sekaligus didadekno gawe markas pemuda arek Surabaya. Nah, tanggal 12 Desember tahun 1957 gedung iki diserah terima no teko Komandan KKMB Surabaya Letkol Suryoto dan Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Surabaya R. Istijab. Nah, nang era saiki Cak Ning, Balai Pemuda sing dikenal sebagai alun-alun Surabaya wis dadi bangunan sing megah lan apik. Arsitekture tetap gawe bangunan lawas tapi terkesan estetik, gak ninggalno kesan kuno sebagai cagar budaya. Balai Pemuda dilengkapi akeh fasilitas mulai perpustakaan, rumah bahasa, museum bawah tanah, karo gedung pertunjukan. Apa maneh, Balai Pemuda iki dadi salah siji destinasi wisata nang Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

Santai Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir tekok pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah tekok Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngentuk no ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasikno karo Insinyur Soekarno nanggone oma nanggone Dalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isu tanggal 17 Agustus 1945.

0: kewibawaan lan dadi lambang wong wedok sing kendel jaga kehormatane. Saiki kebaya janggan dadi bukti lek warisan budaya tetep dadi jati diri sing nancep nang jaman modern.
1: Oke, Janeng, saiki aku bakalan jelas no ya tanggal 7 Agustus iki diperingati sebagai hari apa aja, nggih. Nah, sing pertama iki ono sing jenenge hari apa iki? Oke, momen penting iki yaiku Hari Hutan Indonesia. Nah, Hari Hutan Indonesia iki momentum gawe ngejak masyarakat berperan aktif dalam menjaga ekosistem tahunan, Janeng. Peringatan iki gak me bersifat seremonial, tapi ya dadi kampanye kolaboratif sing libatno luwih teko 100 organisasi, komunitas dan dukungan pemerintah. Dari situs resmi harihutan.id, peringatan iki awale teko gerakan petisi publik sejak tahun 2017 melalui kampanye jaga hutan nang platform change.org. Petisi iki berhasil ngelompokno meh 1,5 juta tanda tangan. Dudokno bahwa masyarakat iki peduli banget caning terhadap isu lingkungan. Nah, tanggal 7 Agustus iki dipilih ketepaan iku tanggal sing yo merupakan disahkannya instruksi Presiden nomor 5 tahun 2019 mengenai penghentian pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan primer serta lahan gambut. Nah, kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis kanggo menekan laju deforestasi nang Indonesia. Berikutnya ono sing jenenge hari PPKI Zaning, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, iki adalah apa ya, PPKI ku dibentuk ya, panitia iki caning dibentuk mergane sebagai kelanjutan teko Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia BPUPKI sing wis marekno tugase tanggal 18 Juli tahun 1945. Nah, iku mau ya caning ya. Dan lek ditakoni ngono ya PPKI iki tujuan utamane apa? Akeh caning ya. Salah siji salah lorone ya iku mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, terus ngatur proses pemindahan kekuasaan ambek menyusun undang-undang dasar dan sistem pemerintahan. Pasikop Insinyur Soekarno ditunjuk sebagai ketua PPKI, Barek Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Nah, nang jeroni sidang-sidangi PPKI menghasilkan sejumlah keputusan krusial caning sing dadi fondasi negara Indonesia. Beberapa diantaranya meliputi yang pertama menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Randes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Sing keloro mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Dan terakhir gawe bentuk Komite Nasional kanggo ngewangi tugas presiden. Salian iku PPKI ya mutusno pembagian wilayah Indonesia dadi 8 provinsi karo membentuk 12 kementerian sebagai kabinet presidensial pertama.

Caning Pemkab Sumenep Jawa Timur mulai nyalurno bantuan air bersih nang deso terdampak kekeringan dan kekurangan air bersih pada musim kemarau tahun iki. Menurut pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Sumenep, Ahmad Laili Maulidi, telu deso sing mengalami kekurangan banyu resik iki masing-masing yaiku ono deso Prancak lan deso Montorna, Kecamatan Pasongsongan, karo deso Kombang nang Kecamatan Talango. Di antara telu deso iki kondisi paling parah ono nang deso Prancak lan deso Montorna. Nang loro deso iku sumber banyu wis kering sehinggane warga sepenuhe bergantung pada bantuan air bersih.

0: Kabar liyane caning Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan POM nang Surabaya nyampe musnahno ana akeh 57.676 tablet obat ilegal sing mengandung obat-obat tertentu OOT yaiku Trihexypenidil karo Tramadol. Kepala Balai Besar POM nang Surabaya Yudi Noviandi nyampe no barang temuan iki terdiri atas 77.016 tablet putih berlogo Y karo 20.600 tablet putih berlogo TMD dalam kemasan strip dengan nilai keekonomian mencapai 540,3 juta rupiah. Janing iku moyorek woro-woro jam 8 isu iki. Aku Nuriangga ketemu mana nang woro-woro jam 9 isu.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Bang Bala, Pro 4 RRI Surabaya, CJDW, rek, Caning, nah lontong balap, isu iki aku pengen ngejar sampean, berbincang-bincang, berngobrol, ngobrol-ngobrol ya maksud aku ya, tentang hutan, Caning. Karena sekarang kan Hari Hutan Indonesia, ya Caning ya. Nah, terus mari ngono, Caning, beberapa tahun terakhir ini ada banjir dan longsor yang sangat luar biasa. Contohnya koyoto sing kejadian di tahun 2025 winginane iku Cak Ning ya. Ono banjir dan longsor nang Sumatera Utara, wilayah Tapanuli, Sibolga lan sekitare sing dilanda banjir serta longsor Cak Ning. Terus organisasi lingkungan koyok Walhi menyoroti deforestasi, penebangan hutan dan alih fungsi lahan nang kawasan hulu sebagai faktor sing memperbesar resiko bencana ketika terjadi hujan ekstrim. Ngono Caning ya. Nah terus tahu pisan nang Sulawesi Selatan tahun 2014 Caning longsor lan banjir nang Luwu. Terus tahun 2014 ya tahu nang Sumatera Barat Caning ya nang Kabupaten Agam Tanah Datar lan sekitari. Nah Caning ngobrol-ngobrol soal ini kayak apa ya, kayak kita itu ngomong no soal wong-wong atau oknum-oknum sing melakukan deforestasi ngono ya, penebangan hutan secara liar dan lain sebagainya sehingga rakno fungsi hutan itu tidak maksimal Caning ya. Nah sakjane ku kan kudune ono sanksi hukum sing diterima oleh orang-orang atau oknum-oknum tersebut Caning. Kayata korupsi, koruptor iku ono hukume. Bahkan MUI ya wis ngetokno fatwa bahwa wong sing ngelakokno korupsi alias koruptor oleh lo dihukum mati Caning ngono ya. Koe soale iki penyakit, ibaratnya koe penyakit ya Caning ya, penyakit sing gak ono obate Caning. Paling lek dihukum penjara ngono tok, nang penjara ya uripe enak ngono ya, gak koyo di penjara ngono ya, mergane kan duit ngono ya intine ya, hukume kalah karo duit ngono Caning. Nah kira-kirane lek wong-wong sing ngelakono deforestasi lan penebangan hutan lan liyane sing garakno hutan-hutan di Indonesia ini gundul, tidak berfungsi dengan maksimal ya, sampai ono kebakaran juga. Karena kan panas ya Caning ya, panas terus gak ono iki apa jenenge, gak ono ijo-ijone akhirnya tambah iki. Nah iki pokok intine ngene Caning, kira-kira nih poro penebang hutan liar kayak ngono-ngono iku enake dihukum apa ya Caning ya, lek sampean dadi ahli hukum ngono ya, sing dadi wong sing duwe kebijakan nggawe hukum nang Indonesia iki, kira-kira sampean pengen menghukum dengan cara apa? Apakah dengan hukuman mati? Apa dengan hukuman apa? Ya wis, monggo silakan Caning kok iso telepon nang 5446061 utawa iso telepon nang 0896021 1 1 1 9 6 8.

0: Nek peno tau lewat daerah Kedurus, terus nemoni tulisan kampung jamu. Yo, iku tengerane peno ono ning kawasan kampung jamu Kedurus. Nangkene, sa RT mbare sa RW roto-roto wargani dadi pengrajin jamu tradisional. Ojo salah, jamu nang Kedurus iki orang mung dadi warisan leluhur, tapi wis dadi urip lan pangupajiwane warga kono. Mulai teko kunyit asem, beras kencur, temulawak sampai jamu paitan. Kabeh digawe alami tanpa bahan kimia. Dadi timbangane peno gampang ngombe obat kimia pas awak lagi pegel-pegel, mending mari iki mampir nang Kedurus. Body sehat, resiko nipis, lansing pasti, mulai-mulai weteng warek. Iki RRI Surabaya, Pro Papat, tansah nguri-nguri budaya lan kesehatane awak dhewe.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

yakni Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri saat durunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jari ini, Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi Pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogo, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang cak ning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, cak ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo coro sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

tong balap Pro 4 RRI Surabaya CCDW re. Yuk monggo caning kita ngobrolin soal hutan yang semakin gundul. Tapi gak ngomong no hutan itu, tapi lebih tepatnya hukuman apa ya kira-kira sing tewepak ngono cek mereka jera, cek gak nebang-nebang hutan lagi secara liar caning. Sampean kira-kira nih lek sebagai yang berwenang untuk memberikan hukuman, kira-kira bakalan ngekei hukuman apa sih? Ya kan? Langsung aja sama Niso telepon nang 5446061 utawa nang 0896 0611 1 1 1 0 6 8. Caning, nah ngomong-ngomong caning, nang Indonesia dewe iku penebangan hutan secara ilegal atau dikenal dengan istilah illegal logging iki merupakan tindak pidana sing iso entuk sanksi pidana maupun denda. Nah, ketentuan utamanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Iki wis disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2013 tentang cipta kerja caning. Jadi secara umum caning, pelaku sing menebang hutan di kawasan hutan tanpa izin yang sah iso kena pidana penjara dan denda. Gedene hukuman berbeda-beda tergantung perbuatannya. Apakah dilakukan secara perorangan, terorganisasi, atau oleh korporasi caning. Nah, pelaku sing mengangkut, menguasai, atau memperjualbelikan kayu hasil pembalakan liar iki yo iso dipidana pisan yo. Sementara sing korporasi sing terlibat yo dalam pembalakan liar iki iso dikenai denda yang jauh lebih besar disertai pidana tambahan koyo pencabutan izin usaha, perampasan keuntungan hasil kejahatan sampai kewajiban pemulihan lingkungan caning. Nah, dalam kasus tertentu ancaman hukuman dapat mencapai 15 tahun penjara dan denda hingga puluhan miliar rupiah caning. Apa maneh tindak pidanae dilakukan secara terorganisasi utawa melibatkan jaringan pembalakan liar. Yo, jadi menebang hutan secara ilegal ini gak sekedar merusak lingkungan, tapi yo merupakan tindak pidana caning. Pelakune iso dikenai hukuman penjara lan denda sing gede sesuai peraturan perundang-undangan yo. Dan saliyane iku perusahaan sing terlibat yo iso kena sanksi berat caning, termasuk pencabutan izin usaha dan kewajiban memulihkan kerusakan hutan. Ngoten ceritane Cak Ning yo. Jadi kira-kira lek sampean duwe wewenang ngekei hukuman, pengin ngukum apa?

Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Nah, Cak Ning, ngomong-ngomong soal hutan, beberapa waktu yang lalu ono konten kreator atau kreator konten Jeremy Owen Cak Ning. Dia adalah kreator konten lingkungan ya Cak Ning ya. Sempat viral mergane ikut dalam aksi menebang sekitar 10 hektar kebun kelapa sawit ilegal sing ono nang kawasan hutan lindung Tenggulun Aceh Tamiang Aceh Cak Ning. Aksi ini bukan bertujuan menolak kelapa sawit sebagai komoditas, tapi gawe mengembalikan fungsi kawasan hutan lindung sing sadurunge dibuka secara ilegal untuk perkebunan sawit. Nah, setelah pohon-pohon sawit ditebang, kawasan iki direncanakno direstorasi dengan menanam kembali pohon-pohon hutan asli cek ekosisteme iso pulih Cak Ning. Alasan penebangan sawit ilegal iki diantarane mergane siji ku adalah kawasan hutan lindung ya Cak Ning, secara hukum tidak boleh digunakan untuk perkebunan sawit. Terus yang keloro, perkebunan sawit di dalam kawasan hutan iku iso menyebabkan hilangnya habitat satwa liar. Terus iso menurunkan keanekaragaman hayati dan mengganggu fungsi hutan sebagai penyerap air. Terus salian iku, restorasi diharapkan iso mengurangi resiko banjir, longsor, ambek mbalekno fungsi hutan sebagai penyerap karbon. Ngono Cak Ning, ya. Jadi kreator konten Jeremy Owen iki dadi sorotan ya, sakmarine melok menebang sekitar 10 hektar kebun kelapa sawit ilegal nang kawasan hutan lindung Tenggulun Aceh. Dan aksi iki gak mek menentang kelapa sawit, bukan untuk menentang kelapa sawit sebagai komoditas ya Cak Ning ya, tapi bagian teko upaya restorasi hutan. Tadi digunduli, dibalik namanya fungsinya sebagai hutan lindung. Itu nang hutan lindung ya Cak Ning. Dibangun mana? Ditanduri tanduran kelapa sawit ngono ya. Tadi enggak pas ya. Ya wes Cak Ning, aku pamit dhisik. Mari ini ono dialog kita Indonesia Cak Ning.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

Caning Pemkab Pamekasan Jawa Timur terus berupaya mendukung program ketahanan pangan sing dicanangno pemerintah melalui program budidaya ikan darat tematik. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pamekasan, Abdul Fatah nyampekno program budidaya ikan darat penting dilakokno mengingat kebutuhan konsumsi ikan terus meningkat. Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan melalui bidang perikanan budidaya wis ngelakokno sosialisasi terkait program iki. Salah sijine nang Kecamatan Batu Marmar beberapa waktu lalu. Nyandak kabar liyane caning Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa bebasno denda dan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor PKB kanggo pengemudi ojek daring alias ojol sampai akhir Agustus tahun 2016. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kofifa nyampe no kebijakan sing dijopo iki dadi bagian melindungi perekonomian masyarakat, khususnya poro pengemudi ojol. Pembebasan tunggakan PKB iki yo dikekno nang masyarakat sing terdaftar nang desil 1 sampai 4 pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTESN serta pemilik kendaraan rudo telu caning. Caning iku moyorek woro-woro jam 09.00 isu iki, aku Anna Riangga ketemu maneh nang woro-woro jam 10.00 isu.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng enjang Caning, ya apa kabare? Sehat-sehat ya. Dan pas ini tetap semangat Caning dino iki dino Jumat ya. Wayahe adewe iki anjen apa ya dino pendek ya lek ngarani wong-wong. Tapi untuk beberapa orang dino Jumat iki adalah hari bekerja di rumah ya, WFH Caning. Yo. Oke, jadi pada kesempatan kali ini Caning kita bakalan ngobrol-ngobrol Caning bare narasumbere Yenten Cak Joko Hadi Sumangat SE. Beliau adalah Ketua Forum Surabaya Berdaya, Ketua LPMK Made Caning. Dan di Dialog Kita Indonesia kali ini kita bakalan berbincang mengenai tradisi sedekah bumi. Langsung saja kita sapa Cak Joko, sugeng enjang.
2: Sugeng enjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat hari Jumat ini.
2: Semangat, semangat. Meskipun dikasih macet tapi tetap semangat.
1: Oh iya, macet di daerah mana?
2: Di daerah barat kan begitu.
1: Oh.
2: Katanya dari Sambi Kerep.
1: Oh.
2: Kalen, Lontar sudah macet.
1: Oh, nge. Oh, dari sana toh Panjenengan.
2: Nge.
1: Nah, ini kita ngomongin tradisi sedekah bumi, nge. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu ke Caning, pendengar Pro 4 RRI Surabaya. Mungkin mereka sudah familiar dengan istilah sedekah bumi, tapi mungkin secara maknanya itu mungkin kurang mantep gitu ya. Sebenarnya sedekah bumi sendiri di masyarakat Jawa ini seperti apa, khususnya di Surabaya?
2: Matur nuwun. Neng, untuk pendengar RRI Pro 4 G FM 96,8 Surabaya, sebetulnya sedekah bumi itu bukan hal yang baru, G. Bukan suatu hal yang baru, mungkin sudah familiar di telinga masyarakat warga Surabaya pada umumnya, G. Sedekah bumi itu kan wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rezeki ya yang dihasilkan dari bumi yang kita pijaki selama ini. Nek wong Jawa ngarani bumi sing dincik rino kelawan wengi nggih.
1: Oh.
2: Mulai pagi sampai malam, malam sampai pagi kadang. Itu diruatnya, ruatan sedekah bumi kan begitu artinya. Artinya mohon kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari segala tolak bala supaya kita atau desa kita, kelurahan kita senantiasa tentrem, adem ayem, barokah ya, jauh dari segala bencana dan musibah. Itu makna sebetulnya sedekah bumi di sana. Ngoten jane?
1: Oke, jadi maknanya seperti itu.
2: Iya, maknanya sebetulnya seperti itu.
1: Lalu untuk tradisi sedekah bumi sendiri ki wis ono ket kapan to saja nih, sudah mulai dikenal dan bagaimana perkembangannya sampai sekarang?
2: Ya kalau ngomong mulai sampai kapan, mungkin ini kan tinggalan nenek moyang ya, mulai mungkin semenjak era kerajaan apa Majapahit atau apalah ya, kita mungkin itu sebetulnya sudah ada ya ruatan sedekah bumi, tapi di Surabaya dikenalnya itu mulai tahun berapa ya, 60-an atau 70-an sampai sekarang. Namanya kalau dulu itu lebih dikenal Tegal Deso ya.
1: Tegal Deso.
2: Tegal Deso.
1: Oh,
2: apa Tegal. Tegal itu maknanya kan tanah.
1: Okay.
2: Tanah garapan ya, Tegal, Tegalan kan gitu. Desa, Deso itu desa ya, Tegal Deso. Mungkin dulu lebih dikenalnya oh Tegal Deso nang di nang wilayah barat, Sambi Kerep dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Tapi sekarang karena lebih familiar lagi, akhirnya sedekah bumi kan begitu.
1: Nge. Dari tadi disinggung Sambi Kerep. Terakhir itu di Sambi Kerep, memang ini kayaknya kalau ngomong soal tradisi sedekah bumi ini yang paling sering mengadakan di daerah Sambi Kerep nggih, Cak nggih. Terakhir di ini nggih, kirab sedekah bumi Kampung Made, Kecamatan Sambi Kerep, Surabaya. Ini terakhir tahun 2025. Nah, kalau tahun ini kira-kira ada rencana lagi enggak?
2: Ya kalau Di Kecamatan Sambikerep itu kan ada 4 kelurahan toh. Mm-hmm. Made, Beringin, Lontar dan Sambikerep sendiri. Mm-hmm. Tapi yang lebih maknanya, lebih lengkapnya rangkaian acaranya itu kayaknya di Kelurahan Made ya, apa namanya. Mm-hmm. Ada kirab budaya, ada selamatan doa bersama, ada kesinian-kesinian yang kemarin kita ngobrol soal okolan, ada tayupan, ada wayangan dan lain sebagainya. Itu rangkaian-rangkaian itu yang sampai hari ini itu masih ada, terutama di Kelurahan Made. Untuk tahun ini juga sama pun demikian. Kebetulnya kita nanti kerjasama dengan teman-teman konco-konco dulur-dulur Ludruk RRI akan tampil di sana untuk menghibur masyarakat Made nggih. Untuk acara sedekah bumi nyanyi nggih ngoten.
1: Oh, rencananya kapan? Bulan apa?
2: Insyaallah 27 September ya ning. Jadi 26 27 September.
1: Oh, memang tahun rutin ini. Setiap tahun tuh diadakan di bulan-bulan September gitu.
2: Insyaallah ngoten. Insyaallah ngoten.
1: Nge. Terus masyarakat umum boleh hadir nggak ikut meramaikan kegiatan sedekah bumi di Kampung Made?
2: Ya memang itu acara untuk umum.
1: Untuk umum
2: masyarakat
1: ya?
2: Pun juga untuk umum.
1: Terus apa yang menjadi pembeda sedekah bumi di Kampung Made dengan tradisi serupa di daerah lain menurut Panjenengan?
2: Pembedanya kan begini, kalau untuk acara sedekah itu kan umum ya. Kadang di tempat-tempat lain itu kan hanya mereka bersedekah, cuman hanya selamatan, doa bersama, ya kan, tanpa ada kegiatan-kegiatan lain. Cuman maknanya, wujudnya, tujuannya sama pun juga sedekah untuk minta doa keselamatan bagi warganya dan tempat tinggal dan sebagainya. Tapi di wilayah barat itu memang acara sedekah bumi itu masih kearifan lokalnya masih tetap terjaga, meskipun di Surabaya Barat itu kita tahu bahwa pergeseran antara perkembangan perkotaan sudah sangat padat ya di sana. Tapi pembedanya pun dengan wilayah-wilayah lain saya kira cuman hanya di prosesinya saja, di pengisi acaranya, atau tempatnya pun kadang kalau di wilayah-wilayah lain kadang sedekah bumi diadakan di Balai RW, sedekah bumi diadakan di balai-balai pertemuan. Tapi kalau di wilayah barat khususnya di Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Made itu mereka mengadakan di suatu tempat yang disakralkan, namanya punden ya, punden yang sampai hari ini masih tetap dijaga betul kelestariannya oleh warga sekitar, kan begitu.
1: Oh, punden.
2: Ya,
1: bisa punden. Digambarkan punden itu seperti apa? Aku nggak paham. Punden itu bangunan yang berundak-undak itu bukan?
2: Iya. Apa ya, kalau punden itu kalau bahasa orang Surabaya kan di suatu tempat yang dikeramatkan gitu loh. Suatu tempat yang dikeramatkan, disakralkan oleh warga sekitar. Nek jenenge wong Jawa tetenger lah. Setiap desa dusun mesti ada pepundennya ya, ada punden tempat yang disakralkan. Bukan musyrik ya, bukan ya. Ini kan tempat yang disakralkan. Warga sekitar mempercayai bahwa sebelum ada desa, sebelum ada orang, itu sudah ada gitu loh. Jadi ada nilai-nilai sejarahnya tersendiri bagi mereka.
1: Kalau yang di Sambikerep itu di Made sendiri, pundennya tuh seperti apa? Kayak candi begitu atau apa?
2: Iya, kalau di Kelurahan Made itu pundennya namanya Punden Mbah Singojoyo.
1: Oh, ya, Punden Mbah Singojoyo.
2: Itu ada sejarahnya. Itu ya ada tempat pendoponya, tempat warga berkumpul, bersilaturahmi di situ. Kalau setiap Kamis malam Jumat gitu ada doa bersama di situ sama tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat. Ada mingguan kumpul di situ, ya kan? Ya ada, ya itu ada pendopo dan ada tempat yang kayak waduk, kayak gitu itu tuh. Jadi tempatnya rindang lah, nyaman, adem untuk kita ngumpul di sana tuh enak gitu loh.
1: Oh, gitu. Oke. kayak penasaran aku. Iya. Oke, baik. Yeah. Lalu kita ngomong lagi soal sedekah bumi sendiri. Apa sih sebenarnya filosofi dibalik kayak gunungan hasil bumi, doa bersama, dan kirab yang biasanya menjadi bagian dari sedekah bumi?
2: Sebetulnya kalau filosofinya itu kan ruwatan sedekah bumi itu kan ya mana filosofinya nih, kalau menurut kami ruwatan itu kan membersihkan desa dari segala bala kan begitu. Sedekah artinya ya warga itu berbagi. Jadi kalau di Made itu tahun 2022 itu pernah saya melakukan penelitian. Ini ngomong sedekah ya. Jadi acara sedekah bumi itu warga tiap rumah tuh mengadakan open house. Satu rumah. Itu dari desa 6 RW itu saya katakanlah kalau ngomong anggaran biaya yang dikeluarkan mereka warga itu satu rumah katakanlah untuk acara open house itu antara 1,5 sampai 2 juta ya yang dikeluarkan untuk sedekah ya. Nah itu kali sekian ribu rumah itu hampir 1 miliar lebih.
1: Di sana ada sampai 1000 rumah.
2: Lebih lah kalau rumah
1: di daerah Made situ.
2: Nah, ya katakanlah kalau per RT 90 gitu kan ya lebih juga kan 6 RW toh.
1: Oh iya.
2: Iya, makanya. Jadi mereka tuh bersedekah, mengasih sedekah berupa makanan yang dihasilkan dari bumi mereka kayak kalau pendem, kue kocor, kue apa bahasa wong Jok Surabaya tetel, koci-koci lah.
1: Aduh.
2: Pokoknya kayak gitu-gitu itu dah makanannya rengginang. Wah. Kayak gitu. Mereka tuh bikin sendiri. Enggak beli ya, bikin sendiri ya. Itu ada open house di sana itu. Ketika itu. Jadi tiap rumah itu tamu itu luar biasa. Tiap rumah, enggak ada rumah yang enggak ada tamunya.
1: Dan tamunya itu boleh umum atau
2: umum?
1: Iya. Itu terjadi ketika pas ada acara sedekah
2: bumi. Betul.
1: Oh. Wow.
2: Jadi yeah. Seperti itu memang. Jadi kadang temannya bawa temannya, saudaranya bawa temannya dan lain sebagainya gitu. Yes, lazimnya pesta rakyat ya. Alhamdulillah pesta rakyat jadi siapapun boleh masuk di situ. Dan alhamdulillah sampai saat ini tradisi-tradisi kearifan lokal di sana masih tetap utuh terjaga.
1: Nah, kira-kira apa penyebabnya masih utuh terjaga? Menurut jenengan Cak Joko kalau melihat di sana masih tetap terjaga dan apa karena masyarakatnya, apa karena apa? Apa yang mendorong mereka tetap menjaga hal tersebut? Karena kan kayaknya setiap daerah tuh sudah mulai
2: ya, betul.
1: Degradasi gitu kan.
2: Iya.
1: Kayak gimana?
2: Jadi kalau kenapa sampai saat ini kok tetap terjaga ya? Saya berkaca pada diri saya sendiri. Ketika saya kecil, ketika saya masih SD, itu yang melakukan itu orang tua saya. Saya diajak tetap ke punden itu. Tiap tahun saya diajak, ya kan? Ini saya mencontohkan diri saya. Tiap tahun saya diajak menyaksikan apa kegiatan-kegiatan semacam itu. Otomatis jiwa saya itu kan tertular, meneruskan.
1: Betul.
2: Iya kan, meneruskan sehingga ketika saya beranjak remaja pun juga sama terlibat di dalam kegiatan seperti itu. Ketika saya masih duduk di Karang Taruna katakanlah. Saya terlibat sebagai pelaksana, membantu ya kan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat. Lah ketika sampai saat ini pun jiwa ingin melestarikan budaya itu tetap kuat. Dan teman-teman saya yang sebaya dengan saya yang sudah sekarang menjadi pengurus kampung katakanlah, menjadi RT, RW dan lain sebagainya. Akhirnya mereka pelaksana di lapangan ketika orang tua kita sudah tidak ada, katakanlah sudah meninggalkan. Mereka berpesan, le, iki terusno kan begitu. Ojo sampai pedot nang tengah dalan, ojo sampai iki ilang adat istiadat warga Made pada khususnya begitu, Mbak.
1: Oke, jadi memang regenerasinya jalan ya.
2: Jalan, betul, betul.
1: Dan itu berkat apa ya, pesan petuah dari orang tua.
2: Betul, nje.
1: Baik, wah luar biasa. Nge, lalu kalau ngomong soal Surabaya ini kan terkenal sudah sebagai kota yang modern gitu nge. Nah, menurut panjenengan di tengah kehidupan perkotaan seperti Surabaya ini, kenapa tradisi sedekah bumi ini masih penting untuk dilestarikan?
2: Ya, di era modern seperti ini kita kan tidak boleh hilang ya kultur budayanya, apalagi kita masyarakat Jawa, wong Surabaya juga sampai hilang Jawone kan begitulah. Adat-adat semacam ini kan harus wajib ya, harus kita lestarikan, kita pertahankan, apalagi kota Surabaya, terutama pemerintah kota Surabaya itu sudah mensupport gitu loh, mendukung bahwa kegiatan sedekah bumi ini merupakan acara rutinan warga kota Surabaya, khususnya di wilayah barat, untuk menjadi agenda tahunan kan begitu. Jadi kami juga berterima kasih atas, kalau zaman dulu kita wis murni swadaya meskipun berbagai macam kendala, biaya dan sebagainya, tapi kalau sekarang kan ada semacam support dari pemerintah kota Surabaya ya, meskipun support ini sedikit banyak membantu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh warga untuk mengadakan acara-acara event seperti itu. Gitu.
1: Oh ada support juga ya?
2: Insya Allah ada dari kota Surabaya ada.
1: Oke, wah luar biasa ini berarti ini sudah menjadi perhatian khusus juga oleh pemerintah kota Surabaya.
2: Betul.
1: Untuk melestarikan ini juga dapat dukungan dari pemerintah. Oke. Terus untuk ini apa, selama ini wilayah mana aja di Surabaya selain di wilayah barat, ada lagi nggak sih kira-kira yang masih rutin mengadakan sedekah bumi?
2: Ya kalau di wilayah barat, kalau ngomong ya tadi kalau ngomong sedekah bumi saya kira banyak ya yang sedekah bumi loh ya. Tapi kalau yang ritualnya itu masih lengkap itu tinggal beberapa kelurahan aja. Kalau di barat ya khususnya di Made itu kelurahan Sambikerep. Terus ada kalau di Lakar Santri itu juga di Sumur Welut, di kelurahan Jeruk. Itu masih katakanlah pundennya masih ada gitu loh. Tetengernya itu masih ada. Seperti itu. Karena di barat itu Made sampai Kerep itu memang sudah satu jangka sudah Gresik gitu loh. Ya kan daerah Menganti, Pengalangan itu kan juga sama mengadakan hal seperti itu. Jadi kita itu posisinya memang berdempetan dengan wilayah-wilayah Gresik
1: itu tadi.
2: Ya, tadi apa nuansa desanya itu masih
1: terasa.
2: Masih kental ya.
1: Kental banget ya.
2: Betul.
1: Oke, cerita soal ini dong, LPMK nih, Cak Joko. LPMK ini apa sih sebenarnya LPMK ini?
2: LPMK itu kan turunan tuh, Pak. Kalau dulu desa, kembali lagi ke desa, dulu itu LKMD namanya. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa kan gitu. Terus karena desa itu menjadi kelurahan, akhirnya bergantilah nama LKMK waktu itu, Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan. Sekarang ganti lagi istilahnya LPMK, sama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Fungsinya apa? Fungsinya ya sebagai mitra dari pemerintah kota, dalam hal ini di wilayah kelurahan masing-masing, sebagai penyembadani masyarakat untuk urusan program-program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah kota Surabaya. Fungsinya cuma itu aja, sebagai apa, mitra daripada kelurahan setempat.
1: Itu oke. Nah, kalau ngomong soal peran generasi muda nih, Cak Joko, gimana peran mereka supaya mereka punya peranan apa gitu supaya tradisi sedekah bumi ini tetap ada, tetap lestari dan tidak dianggap sekedar acara seremonial.
2: Jadi peran pemuda dalam hal ini Karang Taruna ya. Kalau di wilayah kami sampai saat ini masih mereka aktif untuk ikut kegiatan itu karena mereka sebagai pelaksana di lapangan untuk membantu kegiatan tersebut, ya kan. Jadi mereka, kami menularkan, memberikan, karena kita dulu juga sama posisinya ketika saya masih muda, ya kan, untuk hanya ikut berperan pelaksana di lapangan. Nek wong Surabaya ngomong dikongkon rono, koyok ngene le, koyok ngene dan sebagainya. Saya juga berharap demikian Karang Taruna, pemuda-pemuda sekarang untuk selalu berperan aktif ya, ikut juga melestarikan budaya-budaya semacam ini, terutama sedekah bumi ya. Harus memang harus proaktif lah ikut untuk melestarikan ini, biar tidak dikatakan ya lah acara opo itu, acara opo dan sebagainya. Itu sebetulnya hal-hal yang kurang bagus lah untuk saya kira seperti itu.
1: Apalagi anak muda sekarang tuh kan juga sudah terkontaminasi budaya barat gak sih, budaya luar gitu kan. Tapi untungnya kalau di Made sendiri anak-anak mudanya masih ini ya, masih perhatian, notice dan juga ikut melestarikan budaya ini.
2: Iya, terutama di keseniannya, okolnya itu kan banyak pemuda yang ikut itu tadi, okolnya, okolan itu.
1: Okolan tuh gimana? Boleh cerita dong Cak Joko.
2: Okolan itu kemarin, keokolan itu kan apa ya, sebuah adu gulat ya.
1: Oh.
2: Adu gulat bukan okol tangan begini.
1: Oh,
2: adu gulat.
1: Ini gini ya.
2: Bukan. Itu enggak. Ya okol itu pertarungan antara dua orang. Ya kan saling apa ya, saling menjatuhkan ya. Nek wong Jawa ngarani sing kuat sing iso mbanting ya. Ya gue yang kuat kan begitu. Gelut lah.
1: Iya, gelut
2: model gitu. Gelut itu kan saling menjatuhkan toh. Pertarungan saling menjatuhkan. Jadi ya teknisnya ya misalkan saya dengan si B ya, dalam satu ring ya kan, diadu untuk copot baju, kasih udeng, kasih selendang. Ada dua orang juri apa pelandang lah, wasit lah. Di area yang tradisional banget, hanya beralaskan jerami ya kan, bukan matras. Nah, seperti itu.
1: Jerami itu kan gatel ya.
2: Iya, ya karena filosofinya kan yaitu tadi pesta panen ya. Kan enggak boleh dikasih matras yang kayak di ring-ring tinju itu enggak boleh. Ya harus matrasnya harus jerami beneran gitu loh.
1: Wah.
2: Jadi kalau kebanting jatuh ya rasa gatel itu pasti ada. Kecuali yang ibu-ibu, kalau ibu-ibu enggak boleh copot baju, bahaya kalau copot baju.
1: Ibu-ibunya juga ikut okol.
2: Antusias ibu-ibu itu.
1: Ya. Wah, waduh, aku masih bayang oleh ibu-ibu.
2: Iya, ibu-ibu kan di YouTube itu ada bukan. Ibu-ibu yang antusias itu, padahal hadiahnya enggak seberapa sebetulnya.
1: Kalo ada hadiahnya itu?
2: Ada hadiahnya, enggak seberapa sebetulnya. Kalau dinilai rupiah tuh, apa nek Surabaya nek gayongkos pijete kurang.
1: Iya. Tapi mereka sangat antusias.
2: Iya, itu pun adanya cuma setahun sekali.
1: Iya.
2: Gitu loh.
1: Iku koyane meluapkan rasa penat selama setahun.
2: Jadi masyarakat itu dia apa ya? Wong mereka tuh enggak diundang. Dengar itu sudah, oh, Made Sedekah Bumi. Oh, udah. Ngumpul di punden itu tanpa ada undangan, mereka itu ngumpul dengan sendirinya. Dia di perayaan apa gunungan apa itu macam-macam makanan dan sebagainya, memang dikhususkan untuk warga yang datang. Wis ayo rebutan dan sebagainya, wis kayak sampai naik punggung itu karena apa ya, nilai kesakralnya itu setelah didoakan tanpa dikomando, setelah doa belum selesai sudah berada. Ya Allah. Ya memang begitu.
1: Oh, luar biasa. Oke, nanti di sesi berikutnya cerita ya tentang persiapan untuk tanggal 27 September. Siap. Kira-kira apa aja? Siap. Susunan apa acaranya, mungkin ada yang berbeda apa mungkin gitu ya. Mungkin ya nanti dibocorin. Siap. Setelah ini kita dengerin lagu dulu nggih. Kita jeda dulu sebentar.

0: Saning sedekah bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane, diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetap dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.
1: Oke, Zani balik mana ya? Nang Prupapat Suara Budaya Surabaya, Cik Nang Dialog Kita Indonesia, Mbak Rek Cak Joko, kita masih ngobrolin tentang tradisi sedekah bumi. Nah, Cak Joko kan cerita nih, tadi tanggal 27 September insya Allah akan ada tradisi sedekah bumi kembali yang diadakan di daerah Madi situ nge.
2: Madi.
1: Nah itu gimana nih persiapannya apa saja untuk kirab sedekah bumi Kampung Madi tahun 2026 ini, apa saja ya persiapannya, sudah sampai mana, terus kira-kira yang bikin beda sama tahun sebelumnya apa?

0: TRW, ya pengurus-pengurus lain yang panitia, mm-hmm. untuk bagaimana penggalian dana ya, untuk untuk awal-awal ini penggalian dana kami sudah melakukan itu dan masyarakat antusias, mm-hmm. ya kan, antusias untuk masyarakat sekitar, baik persiapan bikin tumpengnya, baik keseniannya, terus rondon acaranya itu bagaimana, nanti satu minggu penuh tuh acara rangkaian acaranya sudah matang sebetulnya, tapi tidak jauh beda dengan tahun-tahun kemarin Mbak Ning aslinya sebetulnya. Untuk acaranya ya awal-awal kalau kita Sabtu Minggu 2 hari 2 malam itu ya, kalau hari Kamisnya kita pembukaan doa bersama, ngersi-ngersi tempate pundene, dirsi kerja bakti kayak begitu. Terus menginjak selanjutnya adalah seperti pembuatan tumpeng gunungan itu kan enggak cukup sehari. Ya kan, seperti itu. Kadang sampai 2 hari 2 malam bikin tumpengnya tingginya 2 meter.
1: 2 meter. Ya, wow.
0: Jadi terus mempersiapkan ibu-ibunya itu yang ikut ngarak tumpengnya sampai ke punden itu. Ya kan, seperti itu. Dan kebetulan kemarin sudah koordinasi dengan teman-teman Ludruk RRI ya. Nanti akan menghibur masyarakat Made, warga Made yang ada di sana. Ya sementara untuk persiapannya masih seperti itu.
1: Oke. Terus biasanya gitu, bintang tamunya salah si cini ono Ludruk RRI Surabaya. Ya. Ada lagi enggak bintang tamunya biasanya pernah ngundang siapa gitu?
0: Untuk saat ini enggak ada sih bintang tamu. Bintang tamu.
1: Ya ya enggak gimana-gimana gitu ya.
0: Iya ya. Lagi-lagi kan nanti biayanya lebih besar.
1: Oh iya benar. Iya benar. Oke. Nah, terus untuk apa yang ada di dalam rangkaian acara itu tadi kan ada okolan, nanti ada ludruk. Terus ada kirap gitu ya.
0: Tayub.
1: Kirap itu keliling ya, jalan ya berarti ya?
0: Iya.
1: Kayak jalan, kok jalan sehat? Kirap lah pokok istilah ya. Iya pokok istilah.
0: Araan
1: lah. Araan. Itu jalannya berapa jauh? Ngelewati mana aja?
0: Ya kalau jaraknya gak terlalu jauh sih. Kadang mereka itu kan startnya itu dari balai RW masing-masing. Ada yang lumayan jauh juga ada, yang dekat dengan punden ya kadang berputar mereka. Ngelilingi kampung enggak jauh sih sebetulnya. Ya paling ya 15 menit. Kalau kita keliling kampung ya maksimal 30 menit lah sudah. Ngeliling-ngeliling gitu.
1: Oh, jadi mereka berangkat dari ininya sendiri-sendiri.
0: Iya, betul.
1: Terus ngelompok di punden. Itu udah finishnya di situ.
0: Iya, finishnya di situ. Nanti disitulah nanti ritual sedekah bunyi itu diadakan di situ. Doa bersama, ada kita mengundang aparatur pemerintahan, ya kan? Disitulah nanti setelah doa bersama, sambutan dan sebagainya, susunan acaranya seperti itu ya. Nanti baru petumpang itu direbutkan. Ada tumpeng besar, ada tumpeng kecil. Yang tumpeng kecil itu ya jumlahnya ratusan. Yang tumpeng sama apa ini, pasung jawa tempe. Itu ratusan tumpeng itu. Rata-rata ikannya itu panggang ayam.
1: Itu aku yang, kok mentolo teko, iya, pengen teko aku pengen nih.
0: Panggang ayam biar tok gosong-gosong titik niku.
1: Justru nikmatnya di situ, gosongnya itu.
0: Sambelnya pedes mesti. Ciri wong Made ngono, pedes-pedes.
1: Orang Made suka pedes-pedes ya.
0: Nanti di tumpeng kecil gitu mesti ada rengginang itu pasti ada. Kue kocor itu pasti ada. Petel itu ada, koci-koci itu ada.
1: Aduh, aku seneng koci-koci.
0: Pokoknya hasil bumi lah. Seperti itu.
1: Iki lho ya, pengen aku boleh pengen nang pasar tuku koci-koci sampe cerita ngene ngiler aku.
0: Iya. Mangane mbek pliket-pliket titik.
1: Iya. Isine kelopo.
0: Aduh,
1: nikmat. Ya,
0: memang kuenya seperti itu kuenya.
1: Iya.
0: Nggak mungkin sedekah bumi terus kue burger.
1: Enggak.

0: takoyaki. Iya, iya, iya, iya. Oke, jadi isi acaranya seperti itu ya, kurang lebih kirap dulu dari masing-masing RW ya?
1: Iya,
0: dari masing-masing,
1: RW menuju ke salah satu punden.
0: Satu punden itu, ya, terus betul. Baru ritual. Nah, oke, Kak. Terus tayubnya sama ludruknya itu nanti kapan mainnya?
1: Setelah itu,
0: setelah
1: acara
0: itu.
1: Ritual selesai, malamnya baru pagelaran ludruk semalam suntuk.
0: Oh, ini sampai semalaman ya?
1: Iya, sampai semalaman.
0: Oh, gitu loh. Startnya dari jam?
1: Iya, paling nggak jam 8 ya, jam 8 malam sudah.
0: Untuk yang acara malam?
1: Iya.
0: Tapi kalau yang acara kirapnya?
1: Pagi.
0: Pagi. Pagi. Jadi siang itu jeda dulu, istirahat gitu?
1: Enggak, habis-habis itu kan rangkaiannya ya. Habis dari ritual punden itu, selesai jam 12, kita selesai.
0: Kurang lebih sejam segitu ya. Jadi pas makan siang gitu.
1: Ya, setelah itu jeda, nanti ada kesenian okolnya. Yang tadi nyambung ke okolnya itu. Kita yang ngomong rangkaian acara nyambung ke okolnya. Okol maling nanti jam 1 ya, sampai jam 3 atau setengah 4 ya, jeda ya, menghabiskan peserta itu yang
0: gulat
1: itu ya. Karena kan sampai 30 sampai 35 pertandingan.
0: Oh ya?
1: Iya. Wow. Ya, mulai anak-anak, remaja, ibu-ibu.
0: Iya. Bapak-bapaknya nggak ikut?
1: Iya, bapak-bapak. Tapi ya ibu-ibu sama ibu-ibu.
0: Iya.
1: Nggak boleh.
0: Ya sparingnya inilah, sesama ya. Nggak mungkin ya kalah lah ibu-ibu. Oh, iya. Kuat-kuatnya.
1: Iya,
0: ras terkeras di dunia ini. Jadi tetap kuatan sing lanang. Oke.
1: Setelah okol, nanti baru malamnya disambung oleh apa kesenian ludruk
0: tayub juga itu malam.
1: Kalau tayubnya kita biasanya malam minggunya, Sabtunya.
0: Oh, ini berarti berapa hari?
1: Dua hari.
0: Oh,
1: tadi kalau untuk pastinya lo ya begini, Sabtu malam minggu itu tayub. Kesenian tayub campur sari itu. Ya kan, ribet buat wayang. Sampai wayang Semalang suntuk. Minggunya kita pagi kirap. Kirap ya kan, sampai okol siangnya, setelah itu okol sampai minggu sore, minggu malamnya kita sambung sampai ludrukan.
0: Oke. Ya. Jadi start dari tanggal 26.
1: Betul.
0: Malam Minggu itu kan 26.
1: Iya.
0: Ya. Terus tanggal 27
1: iya.
0: Puncaknya. Jadi dua hari berarti
1: dua hari, ya?
0: Oh, 26 dan 27 ya, September.
1: Tapi setelah itu biasanya satu minggu setelahnya. Setelah itu ya, satu minggu setelahnya itu biasanya kita sambil kita panitia itu, pembubaran panitia, laporan itu dijadikan satu sama acara pengajiannya.
0: Oke.
1: Okay. Menutup doa bersama dengan pengajian bersama ibu-ibu
0: seminggu warga. Kemudian ya,
1: betul.
0: Oh, ditutup dengan pengajian
1: kita ngundang mubalek untuk mengasih ceramah. Gitu, mari pesta besar-besaran. Ditutup
0: cooling down-nya begitu,
1: diademno
0: dan diademno. Mungkin juga berdoa juga untuk kedepannya, juga
1: merefleksi makna dan arti Sedekah Bumi sebetulnya itu seperti apa.
0: Okay.
1: Biar kita tidak terlaut dalam euforia hiburannya aja. Hiburan kan sarana untuk apa ya, mengumpulkan warga untuk
0: mempunyai rasa memiliki self of belongingnya ada gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi dan menjalin keakraban dengan satu sama lain.
1: Betul.
0: Soalnya saiki menurutku keren loh Made ini, kalau gitu koyoke wong-wong antar RW ku kenal jenenge masing-masing koyoke.
1: Ndak antar RW. Ya wis, katakanlah Made iya ya, ngomong kenal gitu guys. Wis Pak Joko sampean ujung Made. Oh, Pak Joko iku ta. Oh, ya wis
0: ya?
1: Kono mae lurus pojok ngono mesti.
0: Tahu.
1: Saya pun juga demikian, karena memang warga asli ya.
0: Iya.
1: Warga asli memang.
0: Sekarang krisis soalnya, aku aja sama tetangga aku gak hafal loh. Tetangga sebelah rumah, paling lima, lima rumah gak kenal aku. Iya gitu. Itu loh, makanya menurut aku ini sangat apa ya, sangat-sangat baik sekali untuk apa ya, tingkat, untuk meningkatkan kembali, menumbuhkan kembali kebersamaan ya, dan juga apa ya, keakraban antar tetangga juga. Jadi sampai segitunya hafal, sampai antar RW dan ininya.
1: Karena selamatannya itu yang nggak bisa putus di sana itu.
0: Ya itu
1: budaya selamatan itu.
0: Itu yang bikin pemersatu bangsanya ya itu.
1: Iya. Iya kan. Cara ngundangannya tuh lucu. Kok yo sore nang oma yo selamatan gitu di jalan. Iya di depan rumah itu. Joko kok sore. Oke. Model-model gitu tuh masih melekat di Made itu. Budaya-budaya begitu. Kalau sekarang kan ada yang di undangan, di fotokopi, di saya enggak. Keselamatan itu mencan rumah jenengan, saya mau ngundang. Mbak, kok sore selamatan? Apa? Kal deso gitu. Ke rumah gitu tuh. Datang rumah kruduk gitu. Makan nanti dibagi-bagi saenake ngono itu.
0: Iya.
1: Kayak gitu masih sampai hari ini masih. Dan itu pun bukan hanya sedekah bumi saja, acara-acara ritual kayak ada gerbek suro, apa nampani poso, ngakhiri poso, model-model gitu masih.
0: Wah,
1: masih. Jadi apa ya, jenenge berkat itu ya wis, ya namanya orang tradisional betul itu ya masih di sana.
0: Oke, senang sekali. Saya boleh datang gak nanti nih kira-kira?
1: Oh iya, harus datang RRI. Mereka tak kasih undangan khusus betul.
0: Walah.
1: Yang minggunya.
0: Oh yang minggunya. Oke, matur nuwun.
1: Tak jatahi tumpeng cici enggak.
0: Koci-kocinya jangan lupa.
1: Oh iya, koci-kocin khusus RRI nanti.
0: Iya. Oke, siap. Matur nuwun Cak Joko untuk sharingnya, ceritanya. Saya iri loh. Maksudnya dalam artian gini, Cek kenal ya mbek tonggo-tonggo nih, Cek seakrab itu yo. Di sini krisis kayaknya hal-hal seperti itu. Enggak tahu lagi ya, kalau di daerah saya seperti itu, tapi kalau mungkin di daerah lain enggak tahu lagi. Surabaya yang apa daerah lain gak tahu. Oke lah pokoknya begitu. Ya Bon, matur nuwun Cak Joko. Sukses buat acaranya, sehat selalu.
1: Amin.
0: Dan sampai ketemu di Tegal Desa itu nanti, Sedekah Bumi.
1: Sampai ketemu Mbak.
0: Oke, matur nuwun.
1: Sami-sami.
0: Ya wis Cak Ning, kumau ya Dialog Kita Indonesia. Sekalian aku pamit ya Cak Ning yo, wayahe ganti yo, wayahe maring ini ono Ning Lia sing ngancani sampean. Matur nuwun, sampai ketemu lagi besok Cak Ning, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam budaya.
2: Hei, kulitmu lu ireng yo tibae.
3: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
2: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
3: Tapi kan ireng iku elek.
2: Hi, males aku kancan ambek arek ireng. Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai nggawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Caning Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tulungagung nyalur 15.000 liter banyu resik nang sekitar 888 warga sing terdampak kekeringan merga musim kemarau tahun niki. Sekretaris BPBD Kabupaten Tulungagung Muhammad Fairuza Al-Hida nyatakno bantuan iki diutamakno nang wilayah Desa Kalidawe lan Desa Rejosari. Nyandak kabar liyane Cak Ning. Lembaga Pemasyarakatan utawa Lapas Kelas Loro A Kediri gandeng Lembaga Bantuan Hukum LPH Progresif ngekei edukasi gawe memperkuat akses bantuan lan informasi hukum gawe warga binaan. Kepala Lapas Kelas Loro A Kediri Gatot Tri Raharjo nyatakno edukasi hukum iki supaya luwih memahami hak, kewajiban lan proses hukum sing dijalani. Caning kumoyorek woro-woro jam 10 awan iki ketemu manenang woro-woro jam 11 awan.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital, apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugengnya jam menjelang siang, Cak Ning balik mana nang perempat RRI Surabaya. Tentu nih, tas saat niki sampean bakal bareng aku Lia ya. Tak kancani teko jam 10 iki sampai jam 3 sore mangko ya Cak Ning ya. Ya apa kabar dina iki Cak Ning? Mugi-mugi kabeh sehat sedaya nggih tanpa ada kurang apapun sang laki loro mugi-mugi dan diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh. Mugi-mugi sedina niki Cak Ning sampean kabeh urusane lancar ya, acarane lancar. Pokoknya kabeh lancar, rezekine juga lancar ya Cak Ning. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang laki loro nang istirahat ya sambil ngrungokno siaran perempat RRI Surabaya. Nggih Cak Ning, nang dalam pemuda tasih panas dan rodok sepi ya. Tapi hatiku tidak sepi. Waduh, hatiku rame lah niki. Nggih Cak Ning. Ya mergo dina Jumat ya mungkin jadinya terasa tenang sekali di sini ya. Nah, ini Cak Ning, aku kemarin-kemarin itu kita harus memperhatikan nggih Cak Ning tentang permainan anak ya, anak atau cucu sampean gitu ya. Biasanya ada orang-orang jualan yang keliling jualan mainan itu, ternyata Cak Ning ada mainan di mana itu menggunakan limbah medis Cak Ning. Wah, ini di Probolinggo ya Cak Ning ya, Probolinggo nih. Bongkar kasus perdagangan limbah medis bahan berbahaya dan beracun ilegal di Kabupaten Purbalingga. Barang bukti ini ku atusan kilogram infus hingga atusan suntikan bekas disita. Nah iki Cak Ning, sing bahaya ya. Apa mana tas suntikan iku ono jarume? Soalnya aku mau nemu Cak Ning ya. Iku ono arek, ono ibu-ibu lah, dia mendapati anak ini ku beli itu mainan baru Cak Ning kayaknya. Itu suntikan mainan, ngomongin sih suntikan mainan sama squishy. Squishy ku kayak boneka yang sok dipencet-pencet gitu loh Cak Ning ya. Sekarang kan lagi rame, kemarin-kemarin juga rame sih. Dan itu ternyata gak cuma di Purbalingga ini aja, tapi di lain-lain tempat juga ada. Kok bisa ya Cak Ning ya? Tadi lah sampean bersama dengan cucu atau anak diperhatikan lebih baik ya. Sekarang mainan pun bisa berbahaya Cak Ning. Kemarin-kemarin juga aku lihat iku Cak Ning, ono sing gawe apa namanya, ada makanan ya, es kayak iku. Nah, ngisinya itu, waduh, wadahnya itu kayak sasetan gitu Cak Ning ya, terus digunting, terus diisi sesuatu itu pakai jarum Cak Ning. Mari ngono, ditutup laginya itu pakai lem tembak lah, gak bahaya taniku ya. Jadi kena lem tembak lah panganane iku, es iku ya kan, itu juga berbahaya soalnya banyak juga penjual yang berbuat curang gitu. Cukup hati-hati Cak Ning dijaga anak dan cucunya sampean ya, biar tidak jajan sembarangan juga, terus beli mainan ya nggak sembarangan juga. Belilah yang aman-aman aja. Ya itu sekedar info aja Cak Ning ya. Sekilas info begitu ya. Yang pastinya nang jam sampe nih, jam sampai jam 11 mengko bakal diwenehi lagu-lagu keroncong, terus sampai kita ngobrol-ngobrol ya Cak Ning ya. Ada lagu di sini di batas kota ini, ada Bui Jadi Permadani versi keroncong, ada juga Cidro, ada juga Bukannya Aku Takut, ada juga Tugu Mantingan, ada juga Dekat di Hati, terus wonten Mendung walaupun hari ini panas ya. Terus ada juga Sayangi Keroncong Ditinggal Pas Sayang. Ono sisan Sewu Siji versi keroncong, tak lan loro loro ati. Ono Sigar, ada Kau Kau Kau, dan ada Yang Terdalam. Ya Cak Ning niku sing lagu keroncong sing wis tersedia nang kene ya Cak Ning ya. Sampeyan iso mele langsung gabungan ae lek pengin. Mungkin Cak Ning kita puterno dhisik lagune ya iku. Oh, ada Bu Sari ini. Ma oh. Duh, kepencet Bu Sari ya. Sebentar ya. Oke. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Halo, Bu Sari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kok wis anu bengok-bengok maneh wisan.
0: Bu Sari sudah sembuh ta niki?
1: Alhamdulillah, nggih sembuh sembono, semangat semangat tadi 17 Agustus.
0: Oh, ada lomba ta iki katene? Ada acara?
1: Iya, nanti sore ya lomba ibu-ibu, lomba bapak-bapak,
0: oh,
1: anak-anak.
0: lomba apa? Bu Sari juga ikut
1: Ya,
0: lomba?
1: Loh, kemarin itu saya sakitnya kan gara-gara saya ikut lomba senam ibu-ibu antar RW satu sampai RW 6 itu di itu lomba dilombakan. Nah, saya itu kan sudah agak sakit, terus saya itu nggak ikut. Ibu-ibu itu marah-marah, ya apa sih, wis cedek kok gak melok, ayo melok. Terpaksa saya itu ikut, Mbak Ning. Mari ngono, mari ikut itu saya terus sakit luar biasa.
0: Oh, alah, sakitnya merkani.
1: Sampai menghabiskan cairan infus 5.
0: Nah, aku kecapean.
1: Iya, tapi alhamdulillah dapat juara 2 nih kelompok saya itu.
0: Alhamdulillah, keren keren keren keren.
1: Saya terus sakit, yaitu panas 40 tak turun-turun, akhirnya di lab kena lambung sama tipes, sudah cairan infus habis 5.
0: Waduh, waduh, waduh, waduh.
1: Tapi sekarang sudah dalam penyembuhan tapi wis sehat kok nih.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Mungkin sore
1: berkat doanya si cantik itu loh. Neng, kalau aku minta lagu bunga
0: apa?
1: Anu lagunya Mus Mulyadi bunga sakura ada ya?
0: Bunga sakura sebentar ya. Ke cari dulu bentar-bentar. Mengko sore lomba nopo? Bu Sari.
1: Anu niku lari-lari karang taruna pun nggih nyungun tempe, nggih nopo kepruk kendil, nopo sembarang.
0: Bunga sakura Mus Mulyadi ya.
1: Iya.
0: Oke oke, iya ada.
1: Salamnya untuk semua pendengar perempat tanpa kecuali.
0: Oke.
1: Untuk si cantik, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, jane niku mau Bu Sari nggih rokes lagu Bunga Sakura teko Mus Mulyadi ya. Udah tak siapkan Bu Sari ya. Nanti didengarkan juga sekalian nungguin nanti sore mungkin lagi mau lomba ya. Nggih, kok tumben-tumbenan Jumat udah mulai lomba. Biasanya mulai lombanya Sabtu ya, Jane ya, atau apa Minggu gitu kan. Dan juga ini kreatif banget ini lomba senam ya. Jarang-jarang sih. Soalnya nang daerahku gak ana lomba senam ngono Bu Sari ya. Alhamdulillah juga juara 2 walaupun akhirnya tumbang deh Bu Sarinya. Kecapean Bu Sari ya. Sekarang wayahe istirahat dhisik lek wis baikan baru mulai ikut lomba lagi memeriahkan lah ya Agustusan ini ya begitu. Ya jane tak putarkan dulu ya lagune Bu Sari niku judulnya Bunga Sakura. Terus mari ngono tak tambahi lagune sing ono nang kene yaiku Tugu Mantingan. Samari niki bakal balik maneh tetep nang Prompat RRI Surabaya.

Neng, peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertanegara saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.

0: Ngejane balik mana nang perempat RRI Surabaya ya. Ngejane sadar kita lanjut no ya. Iku mau tak balik ini mana ya ben luwe ceto. Iku awak dewe kan wis ngobrol soal mainan bocah sing bentuk suntikan ya karo boneka gisi sing lagi viral iku kan saiki. Iki penting jak ning soalnya wong tua kudu luwih waspada. Awalnya no seorang ibu sing ngupload nang media sosial sing mau tak ceritai anak itu ku dolanan suntikan karo boneka squishy. Nah, nang kelompok komentar cak ning ana wong-wong sing melok upload foto suntikan liyane. Sing gawe khawatir cak ning isih ana tulisan jeneng obat utawa bekas label medis nang suntikane. Nah, iku sing gawe akeh wong curiga nek ana kemungkinan barang sing didol kuwi asale duduk kanggo dolanan. Terus adewe ya sempat cerita soal berita lawas nang Purbalingga iku mau. Iku tahun 2020 janing waktu iku polisi bongkar perdagangan limbah medis P3 sing didol ilegal, barang bukti sing diamano termasuk infus lan suntikan bebas. Miturut pemberitaan, sebagian limbah kuwi diduga diolah maneh lan ana sing dijual dadi dolanan bocah janing. Dan berita iku ya wis tahun 2020 saiki muncul maneh sing tawa jakno mau sing nang media sosial iku jaket cak ning jaket tahun iki 2016. Tapi cak ning sing kudu digaris bawahi cok langsung anggap kabeh dolanan bentuk suntikan iku mesti asale saka limbah medis ya. Ora kabeh ngono, sing penting wong tuwa kudu luwih teliti pas milih dolanan kanggo anak dan memperhatekno. Nah, sampeyan lek misale nemu dolanan sing bentuke suntikan terus kondisine mencurigakan cak ning isine ana bekas label obat, tulisan medis utawa ketoke bekas dipakai, luwih apik aja dituku lan aja diparingno nang bocah. Soale janing limbah medis sing ora dikelola kanthi bener kuwi iso nggawa resiko kesehatan. Nah, luwih apike milih dolanan iku sing jelas asal usule janing kemasane apik lan aman kanggo bocah. Nek nemu barang sing dirasa mencurigakno janing ya, iso dilaporno nang penjual utawa pihak sing berwenang ben iso ditindaklanjuti. Sing paling penting awake dhewe kabeh padha waspada, bocah-bocah iku senenge dolanan ya janing ya. Tugas wong dewasa ya mestekno dolanan sing dicekel iku aman, mending luwih ati-ati sadurunge ana sing ora dikarepno ya janing. Bahaya juga itu ya sekarang itu ya janing. Sadarenge kita lanjut no, ini ada yang mau bergabung lagi. Sugeng siang.
1: Siang.
0: Ya, siang, Cak Tommy.
1: Ya.
0: Ya. Gimana kabarnya, Cak Tommy? Baik ya?
1: Baik.
0: Baik. Nih, mau request lagu tak ini?
1: Request.
0: Ya, request apa?
1: Aku titipkan.

0: Udah tak siapkan ya, Cak Tommy, ditunggu ya lagunya.
1: Okay.
0: Oke. Ya, tak tutup ya, Cak Tommy.
1: Yeah.
0: Oke. Cak Tommy, terima kasih sudah bergabung ya. Itu lagunya tadi, wah, nyanyi juga ya. Aku bukan jodohnya. Tri Suaka itu tadi keroncong versi versi keroncong ya Cak Neng ya. Ya Cak Neng, Pak Puterno dhisik lagu nih Cak Tommy ya, biar tidak lama menunggu ya. Jadi ini aku bukan jadahnya keroncong versi.

Ya jane sampe jepar mari pempat RRI Surabaya ta sih bareng aku liang nggih. Saniki Tamarino dhisik nang lagu kroncongé nang jam 11 mengko selagi ngenteni siaran langsung salat Jumat. Nanti tak wenehi lagu-lagu Islami ya caning ya. Mergi ke caning moho aja nandi-nandi tetep nang perempat RRI Surabaya. Saniki mungkin tak puterno lagu terakhir sing ana nang kene yaiku Bumi Puih Jadi Permadani.

0: Wis tak buat nang kali kiai cedek toko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh, cek adone aku iki males mlaku. Wis tak buatin nang kene wis.
1: Lo, Neng. Aduh, sampean niku. Ojo buat sampah sembarangan nang kali, Neng. Waduh, besok gak ada banjir loh neng kampungnya awake dhewe.
0: Lala Neng, iki lo Neng, aku iki lo mek buat bungkusnya blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih Neng.
1: Iku ngono tindakan sing kliru Neng. Masih yo titik, tapi nek sering yo isok nggarai gak lancar miline banyu nang kali iku Neng. Hal iku sing nggarai banjir. Apa maneh saiki musim mudan lo Neng. Ojo diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
0: Walah, iya Neng, aku yo salah wis buat sampah sembarangan. Aku yo buat sampah nang kali. Sepurane yo Neng yo.
1: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino ojo dibaleni lo yo buat sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis ana himbauan to Neng teko Pak RT. Nek buak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh. Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha nglaksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe.
0: Iya,
1: supaya kampung kene iki bersih, sehat, lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho, Ning.
0: Walah, Ning. Iya yo, Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awake dhewe iki bebas teko banjir, Ning.
1: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 11 awan.

Caning tak sampe no woro-woro jam 11 awan. Caning PT KAI Daop itu madiun gencar ngekei edukasi lan sosialisasi keselamatan perjalanan kereta nang kalangan pelajar. Manajer Humas KAI Daop itu tohari nyatakno hal iki sebagai upaya menanamno disiplin usia dini sekaligus upaya kampanye keselamatan sing dilaksanakno PT KAI secara berkelanjutan. Kabar liyane janing Pemkab Sumenep tahun iki dandani sekitar 80 unit omah gak layak huni gawe warga prasejahtera. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman lan Perhubungan utawa Perkimhub Kabupaten Sumenep Ahmad Zulkarnain nyatakno, program iki wis melalui verifikasi data penerima manfaat lan tepat sasaran. Janing kumaya rek woro-woro jam 11 awan iki ketemu maneh nang woro-woro jam 2 awan.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Gejane tasih bareng barek perempat RRI Surabaya ya. Tasih bareng aku Lia Gejaning. Selagi ngenteni informasi sisan dan tersambungin yang siaran langsung sholat Jumat Cak Ning ya. Engko tasih bakal tak wenehi lagu-lagu religi ya. Terus mari ngono sampai juga mungkin nang jam-jam yang ini lagi siap-siap Cak Ning. Kawe cak-cak ya tentunya. Siap-siap untuk berangkat ke masjid atau musola. Masjid sih ya caninya ya, kalau sholat Jumat itu ya musola itu jarang soalnya. Entah sampai nanti jalan kaki atau naik motor, tetap hati-hati nang dalan janing. Hawane yo panas sisan iki ya. Tadi ini tetap alon-alon naik, yang penting sampai dengan selamat gitu janing ya. Ya janing maka bakal lanjut nomane tetap nangkin ya nang perempat RRI Surabaya.

0: Cakning wilayah Madura yang duwe segudang warisan budaya batik sing terkenal nang Indonesia. Batik Madura duwe ciri khas warna mencolok kaya warna abang, ijo, kuning lan biru sing masing-masing ana makna tersendiri. Warna abang nglambangno karakter masyarakat Madura sing tegas. Warna ijo gambarno pengaruh kuat agama Islam. Warna kuning maknane melimpahi hasil pertanian. Lan warna biru mencerminkan luas lautan sing ngelilingi Pulau Madura. Corak lan motif batik Madura sering nampilno gambar kembang karo titik-titik butiran putih sing nyerupai butiran uyah. Filosofine jelasno tentang kekayaan alam lan kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Motif batik sing paling terkenal yaiku sekar jagat, gorek basi, godong memba, kempeng saledri, keraben sape, ambek motif padi kepai. Gabungan perpaduan warna lan motif sing unik nampilno identitas budaya lokal Madura, yo sekaligus mengandung filosofi sing kental tradisi masyarakat.
1: Waduh, musim udan wis teko, bakal akeh sing kena penyakit, penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
2: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
1: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
2: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras, ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas, terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
1: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
2: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
1: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
3: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Biasanya tas hitam perempat dari Surabaya ya, tas yang ngenteni tersambungin siaran langsung Jumatan begitu ya. Sepertinya belum mulai janing, mungkin nanti di jam 12 kurang bakal mulai. Pemanis saat ini lagi persiapan ya janing ya. Cak ini yang lagi persiapan ya. Mungkin ada yang lagi nang perjalanan ya. Pasti jalanan juga lumayan rame janing apa mana nang ngarepe masjid-masjid mergo pas persiapan wayahe sholat Jumat. Nah janing biasanya nak sholat Jumat iku ana sing jenenge Jumat berkah ya janing. Kadang-kadang nang mari ini sholat Jumat pun juga dikei janing. Mune iku ana se ana ae wong-wong sing koyo ngambil loro utawa ngambil siji-siji ya. Oke lah ya daripada ngambil loro kan janing ya. Ya janing tasih ngenteni ya mengko bakal tawene informasi ini kira lanjut memane mergo tetep nang perempat RRI Surabaya.

Cak Ning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan.

infeksi saluran kemih sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesan iki disampaikan kanggo ngelingno Cak Ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Al-Fardis Somad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nahmaduhu hamdan la yuhad. Nashkuruhu syukran la yu'ad. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. La sahibata wa la walad. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uthu ilal abyadi wal ahmari wal aswad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yawmil ma'ad. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas wa ya ayyuhal hadirun, husini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atih. Ittaqullah bi imtithali awamirih wa ijtina bi nawahih. Ittaqullah wa may yattaqillaha yaj'al lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa tazawwadu ayyuhal hadirun bittaqwa fa inna khayraz zadi taqwa ka qawlihi ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khayraz zadi taqwa wa takun ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari dalam kesempatan yang pertama ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat utamanya iman, sehingga kita hari ini bisa hadir mengikuti sholat Jum'ah. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah dan menjadi bagian dari investasi kita kelak menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, lewat mimbar yang agung ini, saya juga berwasiat kepada diri saya pribadi dan juga kepada ma'asyiral muslimin, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah kapanpun kita berada, dimanapun kita berada. Situasi apapun yang kita alami, takwa harus tetap menjadi pedoman hidup kita, menjadi jalan hidup kita, supaya kita kelak menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Kaqoulihi ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, izinkan hari ini kami mengangkat tema menyikapi nikmat dan ujian menurut Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
setidaknya ada empat golongan manusia dalam menyikapi nikmat dan ujian dari Allah. Yang pertama, orang-orang yang dekat kepada Allah saat hatinya bahagia. Qoribun minallah hinal yusr. Saat diberi kemudahan oleh Allah, hatinya dekat, ia dekat dengan Allah. Banyak beribadah. Namun saat ia diuji oleh Allah, ba'idun minallah. Saat ia diuji oleh Allah, ia jauh dari Allah. Hal ini disampaikan oleh Al-Quran dalam surat Hajj ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may ya'budullaha la harfin. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Ada golongan manusia saat diberi oleh Allah kebaikan, kemudahan, kebahagiaan, itma'an nabi, hatinya tenang, berbunga-bunga, menyebut-nyebut asma Allah, karena ia telah mendapatkan limpahan kebahagiaan dari Allah, mendapatkan nikmat dari Allah. Namun wa iz asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi, saat ia diuji oleh Allah, inqalaba 'ala wajhihi, dia berpaling membelakangi Allah, menjauh dari Allah, ba'idun minallah. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang menyesal. Dzalika huwal khusranul mubin. Ma'asyiral muslimin, kondisi ini kadang terjadi dalam diri kita. Saat Allah memberi kita banyak nikmat, fayaqulu rabbi akraman, Allah memuliakan saya, Allah menyayangi saya, Allah mencintai saya. Tapi fa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Saat diuji oleh Allah, sempit rezekinya, dagangannya kurang, hasil pertaniannya berkurang. Rabbi ahanan, Allah menyia-nyiakan aku, merendahkan aku, tidak lagi menyayangi aku. Sikap ini tentu tidak benar. Sikap yang kedua adalah kebalikan dari ini. Saat diberi oleh Allah ujian, diberi oleh kesedihan oleh Allah, dia dekat sekali dengan Allah. Sholat malam ia lakukan dengan khusyuk. Puasa juga ia kerjakan. Baca Al-Quran hampir tiap jam. Tapi saat Allah kemudian memberikan dia kebahagiaan, maka dia lupa dengan nikmat-nikmat Allah itu dan kemudian menjauh dari Allah. Ini diisyaratkan dalam ayat Al-Quran, surat Al-An'am, surat Ali Imran ayat 63-66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufyah. La in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Kulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Kul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum wa yalbisakum si'a ila akhiril ayat. Golongan yang kedua ini kebalikan golongan yang pertama. Saat dia diberi kesusahan oleh Allah, yad'unahu tadarru'an wa khufyah. Begitu dekat dengan Allah, dekat dengan ibadah kepada Allah, selalu berjamaah, selalu membaca Al-Quran, puasa, sholatul lail. Tapi pada saat Allah yunajjikum minha wa min kulli karbin,
Setelah diangkat oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari kesusahan itu, tsumma antum tusyrikun, mereka menjadi musyrik, jauh dari Allah, tidak lagi ingat dengan nikmat Allah. Ini terjadi salah satu sahabat Rasulullah. Dia pada saat dia tidak punya, minta kepada Rasulullah supaya Rasulullah mendoakan ia menjadi orang yang kaya. Tapi setelah kaya, ia lupa kepada agama Allah, lupa zakat, lupa sholat. Ma'asyiral muslimin, kalau ini terjadi apa dampaknya? Kul huwal qadiru ala ayyab'atha alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'ah. Katakan Muhammad, Allah kuasa untuk menurunkan siksa dari atas langit, angin puting beliung, hujan yang sangat deras meluluh lantakkan kehidupan, aw min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki kita ada gempa, ada banjir bandang, aw yalbisakum syia, atau kita kemudian saling membenci antara satu sama lain, golongan satu dengan golongan lain bermusuhan tak akan pernah berhenti. Faizi qobadakum ba'sa ba'd. Satu kemudian terkena kekejaman yang lain, terus bertengkar tanpa pernah henti. Itu akibat mereka tidak mau bersyukur pada saat Allah memberikan dia nikmat. Ma'asyiral muslimin, kita mungkin bertanya apakah musibah yang terjadi di sekitar kita, di negara kita, ini bagian dari bukti bahwa ada di antara kita dekat dengan Allah pada saat susah. Qaribun minallah hinal usr. Tapi ba'idun minallah hinal yusr. Pada saat kita bahagia, kita jauh dari Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah golongan orang-orang yang saat dia dapat kenikmatan berpaling dari Allah, saat dia mendapatkan kesulitan dia berputus asa. Dilukiskan oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu asy-syarru kana ya'usa kullu ya'malu 'ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Yang ketiga ini lebih parah lagi. Saat diberi nikmat oleh Allah, wa na'a bi janibi a'rada, berpaling dari Allah, sombong, jauh dari Allah. Wa idza massahu syarru kana ya'usa, pada saat diuji oleh Allah, diberi ujian oleh Allah, dia putus asa, jauh dari Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga ini juga bukan pilihan yang tepat. Pilihan yang ideal yang dianjurkan oleh agama kita adalah Allah. Yang pertama adalah yang keempat ini. Pada saat Allah memberi ia nikmat, ia bersyukur kepada Allah. Pada saat kemudian ia diuji oleh Allah, dia bersabar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan balduwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wabashiris sabirin. Kala diuji oleh Allah, dan pasti kita hidup ini diuji oleh Allah. Tidak ada hidup di dunia tanpa ujian. Pasti diuji oleh Allah. Maka
Pada saat kita diuji oleh Allah, kita sabar. Pada saat kita diberi nikmat oleh Allah, kita bersyukur. Inilah yang disebut oleh para ulama, orang-orang yang benar-benar mukmin. La yakunul mu'minu haqqal iman illa kana syakiran sabira. Tak mungkin ia disebut mukmin yang benar-benar mukmin kalau dia tidak mau bersyukur dan bersabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dua kata ini mudah diucapkan tapi sulit untuk diterapkan. Perlu petunjuk dari Allah. Perlu usaha keras. Yang pertama, dasar dari semua itu adalah ridho dengan takdir Allah. Kita perlu bertanya kepada diri kita, apa selama ini kita ridho dengan takdir Allah? Ada yang diberi oleh Allah pekerjaan mudah, uang gampang. Ada yang pekerjaan sulit. Ada yang kemudian orang-orang yang diberi ujian sakit dan seterusnya. Pernahkah kita merasa hati kita ridho dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah? Kalau di hati kita sudah ada ridho dengan takdir Allah, ar-ridho bil qada, maka akan tumbuh kesabaran. Mengapa Nabiullah Ayyub sabar? Karena dia ridho bahwa semua yang terjadi ini adalah takdir Allah. Maka apapun kesulitan hidup, tidak pernah ia merasa sengsara, merasa terhina, tapi justru tetap bersyukur kepada Allah. Orang-orang yang kemudian sabar ini, di dalam Al-Quran disebutkan, hanya ada tiga amal yang pahalanya itu menjadi tanggung jawab Allah saja semata. Di antaranya adalah orang yang sabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak ada batasnya pahala orang yang sabar. Hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang akan memberi. Terserah Allah berapapun jumlahnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau kemudian orang ini sudah bersabar, insya Allah orang ini juga akan mudah bersyukur. Tanpa ridho dengan takdir Allah, sulit untuk bersabar dan bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah, menjadi orang-orang yang dibimbing oleh Allah, menjadi orang-orang yang saburun syakura, menjadi orang yang sabar dan bersyukur. Karena hanya inilah bekal kita menghadap kepada Allah dengan sungguh-sungguh memperoleh kebaikan. Tariqun ilal falah. Ini adalah cara jalan untuk mencapai kebahagiaan. Dan wabihuma ma'an. Dengan syukur dan sabar ini, yablu maqamal ihsan. InsyaAllah kita akan sampai pada maqam ihsan, maqam tertinggi. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur dan sabar kala diuji oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu al-Ghafurur Rahim.

واعتصموا

بك أنك بين قلوبكم فأخبر نعمته.

مفتوح واتقوا الله.

Oh, ecco bravo. Oh, ecco bravo. Oh, ecco bravo.

0: عليكم ورحمة الله.
1: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.
2: Ngecane sampean wis ngrungokno siaran langsung Jumat teko Masjid Nasional Al Akbar Surabaya. Edisi Jumat 7 Agustus 2021 bareng khotib Dr. Haji Husnul Khuluq MSI bareng tema khutbah menyikapi nikmat dan ujian menurut Al-Quran. Samarine kicane bakal tak lanjutno ya, mari info-info lainnya sekalian tak wenehi lagu-lagu campur sari selagi ngenteni nang jam siji wonten Suara Budaya Nusantara.

Ya jane sampe Jepang barek perempat dari Surabaya balik maneh barek aku lihat sing bakal ngajani kabeh sampean kabeh sampai jam 3 sore mengko. Nah jane nek ngomong rego sembako mesti dadi perhatian kabeh wong ya jak ning. Soale kebutuhan saben dino mulai beras, minyak, gulung sampai endok iku kabeh pengaruhi kroso nang dompet. Nah jane kabar rapi teko Kota Madiun Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian utawa DKPP Kota Madiun ngadani gerakan pangan murah sak wulan Agustus iki janing. Program iki digelar nang 8 titik kelurahan mulai tanggal 6 sampai 22 Agustus 2026 ya janing. Masyarakat isuk tuku kebutuhan pokok sak kanthi rego sing luwih enteng. Contohnya beras SPHP 5 kilo regane 57.000, minyak kita rong liter 31.000, gula pasir 17.500 sak kilo nih. Lan ndok ayam meras 20.500 sak pak. Tapi jane petugas yang ngilingno masyarakat ben ora panik buying, tuku sak butuh ae, pak. Ojo sampe numpuk barang ya jane ben kabeh warga padha kebagian lan iso ngrasakno manfaat program iki. Program iki jane tujuane ora mek bantu masyarakat oleh sembako rego miring tapi yo njogo pasokan lan kestabilan rego pangan. Apa maneh saiki mlebu suasana HUT kemerdekaan RI ya jane biasane akeh kegiatan warga sing gawe kebutuhan bahan pangan tambah akeh. Pemerintah ya wis ngantisipasi kemungkinan inflasi nang akhir tahun salah sijine mergo musim panen raya wis rampung lan ana potensi pengaruh cuaca. Dadi langkah-langkah kaya ngene iki cak ning diharap iso njaga rego pangan tetep stabil lan daya tuku masyarakat tetep kuat. Ya muga-muga ya cak ning program semacam iki ya iso terus dilakoni lan dadi manfaat kanggo masyarakat, utamane pas rego kebutuhan pokok mulai ngalami kenaikan.

0: Jejak Sejarah Nang Surabaya. Mesti akeh sing wis ngerti jeneng Wage Rudolf Supratman sing dadi pencipta lagu-lagu nasional, salah sijine karyane yaiku lagu Indonesia Raya sing dadi lagu kebangsaan Indonesia. Tapi iso ae sebagian awak dhewe guru ngerti, ternyata salah siji pahlawan nasional iki tau suwe tinggal nang kutha Surabaya. Ono nang kutha iki sisan, W.R. Supratman pecah. Ambek ninggal karya sing iso dieling karo bangsa selawas-lawase.
1: Matahari sudah terbit.
0: Cak Ning, Pro 4 ngajak sampean ngerungokno jejak sejarah W.R. Supratman nang kutha Pahlawan. Sing pertama yaiku Museum W.R. Supratman. Bangunan iki dadi omah panggonane W.R. Supratman pas isi urip lan manggon nang kutha Surabaya. Omah sing saiki dadi Museum W.R. Supratman ana nang dalan Mangga Selikur Tambaksari sing cidhek ambek Gelora 10 November Tambaksari Surabaya. Jejak sejarah liyane yaiku makam W.R. Supratman. Makam W.R. Supratman ana nang pinggir dalan Raya Kenjeran Surabaya. Nang kawasan iki, ana makam W.R. Supratman ambek tugu wujud W.R. Supratman lagi main biola lan ana tugu isine biografi karo informasi W.R. Supratman. Nah, iku jejak sejarahe W.R. Supratman.

0: gigi sesek mergone beban sing numpuk. Cak Ning ngerasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso huduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ana gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunia iki ndek itungan sedina tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget. Ojo isin cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk gawe awakmu dhewe sing aji.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Kodo.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
3: Macak ning ku mau yo informasi sing iso tak sampeno muga-muga informasi ku mau iso dadi tambahan kabar apik kanggo sampean kabeh. Nek ono program pangan murah nang daerahne sampean manfaatno kanthi wicaksana tuku sing pancen dibutuhno jak ning. Ben kabeh masyarakat padha iso ngrasakno manfaate. Lajak ning wis gak kerasa sisan waktune wis mepet iki ya sakwise iki nek jam 1 mengko sampean bakal gak engko dhewe bakal gabung bareng Pro 4 RRI Jakarta lan RRI Tanjung Pinang nang program Suara Budaya Nusantara. Topi sing bakal diangkat yaiku membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Narasumbere Herima Hendrawan Esos, Ketua Divisi Program lan Kemitraan PW Forum TBM Kepulauan Riau. Acara iki jeneng bakal dipandu dening Julia Puspita saka RRI Tanjung Pinang lan Jo Aditya saka RRI Jakarta. Mergo iku Cak Ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya. Aku tak pamit dhisik mengko bakal ketemu aku nang jam 2. Bare dialog sosial Cak Ning. Dialog sosial mengko dinten iki Jumat 7 Agustus 2016 bare topik korupsi dan modal politik. Bare narasumber Dr. Mangihut Siregar, MSI dosen FISIP UWKS. Mergo iku caning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya. Ketemu maneh bare kuliah nang adi nang jam 2 nang dialog sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abrite jam 13.
1: Abang Pos, selama Januari hingga Juli 2026, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Utara menoping lebih dari 5.000 pohon rawan tumbang yang tersebar di 6 kecamatan. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Utara, Reni Kamila, mengatakan penopingan dilakukan untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrim dan menjaga keselamatan masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kementerian Pariwisata mengakui besarnya potensi wisata alam, budaya, dan kopi di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Enik Ermawati mengatakan hal tersebut usai mengunjungi kampung wisata Kumukima di desa wisata Aikima di Wamena. Menurutnya, kekayaan wisata Jayawijaya menjadi daya tarik yang layak dikembangkan untuk mendukung pariwisata daerah. Penilaian ini diperkuat dengan penyelenggaraan Festival Budaya Lembah Balim ke-34 yang tahun ini juga menghadirkan Wamena Coffee Festival dan Noken Street Fashion. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 di mana pun Anda berada dan juga pemirsa RRNet. Ketemu lagi bareng Ajority ya di hari Jumat ya, di tanggal 7 Agustus 2026. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalau ada yang sakit ya kita dondah biar cepat sembuh ya. Biar kita temenin di mari ya dengan obrolan budaya tentunya pastinya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, dari Pro4 Jakarta. Dan hari ini kita bakal kebagian Abang Po ya, pemirsa RRNet, barengan teman-teman di Pro4 Tanjung Pinang. Dan sudah tersambung juga nih di Pro4 Tanjung Pinang sudah ada Kak Yulia Puspita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Yulia.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
1: Siang, sehat di sana?
2: Sehat luar biasa, Allah Akbar. Panas sih di sini
1: Bang. Oh panas, tapi kemarin sempat ada hujan dadakan gak di sana?
2: Sempat sih, tapi kayaknya udah beberapa minggu yang lalu.
1: Oh deh. Udah lama, kalau kita kemarin tuh di Jakarta tuh beberapa hari yang lalu bahkan.
2: Oh
1: gitu.
2: Iya,
1: tiba-tiba hujan aja gitu, Jabodetabek. Siap-siap.
2: Di Jakarta apa nih, panas?
1: Kita hari ini sih panas, tapi gak terlalu panas juga sih, setengah-setengah sih gitu.
2: Oh iya, yang penting adem hatinya ya.
1: Iya, betul gitu ya. Adem dah, adem pikiran, adem badan, adem dompet juga. Siap, Kak Yulia, hari ini kita bakal ngebahas ini ya, soal ngebaca buku ya, atau ngebaca apa sih?
2: Membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah.
1: Oke, siap.
2: Kita tengok nih macam mana anak muda nih, apakah masih rajin membaca ya kan? Nah gitu. Kita juga sudah bersama narasumber kita di studio nih Bang Jo.
1: Siap.
2: Boleh dikenalin?
1: Boleh, siap, dikenalin aja.
2: Dikenalin ya. Oke, hari ini kita bersama dengan Bang Heri Mahendrawan Esos. Inilah Ketua Divisi Program dan Kemitraan PW Forum TBM Kepulauan Riau. Kita sapa dulu ya. Halo, Bang Herima.
3: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Panggilannya Bang apa nih? Panggilannya Bang Herima.
1: Bang Heri.
3: Tanya orang manggilnya Erik malah.
2: Oh, Eri.
3: Enggak nyambung ya.
2: Oke. Gimana kabarnya? Baik, sehat,
1: sehat
2: ya?
1: Sehat ya, Bang ya.
2: Iya, di Jakarta ada Bang Jo nih, mungkin boleh sapa dulu,
1: iya,
2: Bang.
1: Assalamualaikum, selamat siang Bang Heri.
3: Waalaikumsalam, selamat siang juga Bang Jo.
1: Siang, sehat ya. Siap. Siap dah kalau gitu. Kak Yulia, ini sebelum kita nanti bakal mulai untuk interaksi nih sama pendengar Pro4, boleh disebutin dulu nomornya Pro4 Tanjung Pinang berapa?
2: Oke, boleh. Kalau mau telepon bisa di 0771-44-90-50. Atau kalau di WhatsApp-nya ada di 0811-70-48-8660.
1: Oke, siap. Kalau di Pro4 Jakarta kita di 0213504510 dan di WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya, dan juga pendengar Pro4 pemirsa RRNet. Pesan WhatsApp boleh untuk di siang hari ini atau SMS juga boleh dah ya. Kalau
2: kalau ada pulsa.
1: Kalau kagak ada WhatsApp ya udah di SMS aja. Gitu. Di 0811-1124-928. Siap deh kalau gitu. Kak Yulia dan juga Bang Heri, sudah kita bisa mulai ya untuk obrolan kita di siang hari ini dengan tema membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Monggo Kak Yulia.
2: Baik, Pro4 RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau pada tanggal 7 Agustus 2026 kembali kita di Suara Budaya Nusantara, dan tentunya tema kali ini adalah membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Nah, sebelum kita ke Bang Erik nih, Bang Erik ya. Kita mau agak ada lead-nya dulu nih gitu ya. Kita tahu kalau kita mau mengenal jati diri daerah kan tidak selalu harus melalui kunjungan ke situs sejarah gitu ya, atau pertunjukan budaya gitu kan. Mungkin dari buku cerita atau juga pantun, gurindam, hingga kisah tokoh lokal, ini juga bisa menjadi pintu masuk nih yang efektif untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas daerah. Yeah. Nah, mengenai membaca nih Bang. Sebetulnya mengapa membaca ini tuh dapat menjadi salah satu cara terbaik untuk kita nih mengenal identitas daerah kita?
3: Kalau dibilang cara terbaik sebenarnya balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Okay. Kan orang beda-beda nih. Ada mungkin orang yang gampangnya belajar tertariknya itu lewat nonton, okay. Ada yang lewat mendengarkan cerita dan segala macam, lewat sekolah malah. Tapi juga ada sebagian orang mungkin yang gak punya waktu untuk berpergian, keluar, berkunjung ke situs sejarahnya langsung, mendengarkan guide-nya segala macam. Akhirnya membaca itu jadi opsi yang fleksibel. Jadi kapanpun, dimanapun, terus menyesuaikan selera kita nih. Mau sambil tiduran, sambil duduk, sambil bercanda, gitu. Kita bisa baca gitu. Makanya membaca sampai dengan hari ini masih jadi salah satu cara yang paling efektif lah untuk kita bisa bebas gitu, untuk menyerap berbagai pengetahuan yang kita butuhkan.
2: Tapi kalau melihat sekarang nih Bang, untuk minat membaca itu kayak buku-buku sejarah gitu kan, bertemakan sejarah itu di budaya lokal kita gimana? Apakah sudah cukup baik atau justru gimana nih Bang?
3: Kalau ditanya bagaimana, kembali lagi kan kita rentangnya nih luas banget ya berarti bener, ya? Bener, mulai dari anak usia sekolah, iya, usia masyarakat gitu. Umum dan segala macam sampai dewasa ya. Kalau ngomong seperti itu, untuk dapatin hasil rincinya perlu survei tuh. Perlu mungkin ke perpustakaan, terus lihat di sirkulasi peminjamannya buku yang bertema budaya itu berapa banyak peminatnya, kan kayak gitu. Nah, cuma sejauh ini, ya dari yang aktivitas yang dilakukan dari teman-teman TBM, itu masih antusias sekali untuk belajar dan tahu tentang budaya lokal.
2: Nah, mungkin sebelum kita ke tema kita nih Bang, mungkin boleh jelasin dulu nih sebenarnya TBM ini apa?
3: TBM itu Taman Bacaan Masyarakat.
2: Oke, Taman ya. Bacaan Masyarakat. Berarti ya. Ini anggotanya ada berapa Bang kalau di Kepulauan Riau orang berarti ya?
3: TBM itu gini, kalau saya kan dari forum TBM ya. Oke. Nah, jadi forum TBM itu ya jadi kayak forum silaturahminya pegiat-pegiat TBM di berbagai tempat nih. Nah, TBM itu sendiri biasanya itu munculnya dari usaha swadaya. Jadi ada relawan-relawan, pegiat literasi yang mungkin meluangkan tempat tinggalnya atau gedungnya di mana gitu. Mereka membangun nih TBM di lingkungan tempat tinggal mereka dengan bermodalkan buku dan lain-lain. Nah, muncullah TBM-TBM itu. Jadi kalau ditanya anggotanya berapa, itu fleksibel. Tiap-tiap TBM-nya beda-beda tuh.
2: Oke, baik-baik. Nah, tapi kalau kita ngelihat dari range umur tadi nih Bang ya, kalau mungkin orang-orang zaman dulu pasti sudah tahu dong sejarah macam mana daerah kita gitu kan. Nah, tapi kalau anak-anak muda sekarang nih, mengapa generasi muda tuh harus perlu mengenal nih sejarah, kemudian cerita rakyatnya, pantunnya, hingga gurindamnya gitu?
3: Di era sekarang itu penting banget untuk kita punya identitas, punya karakter gitu. Jadi ketika kita nggak menggali literasi tentang budaya kita, ujung-ujungnya nanti kita tergerus kan, terpengaruh sama budaya-budaya luar, pengaruh dari akses internet dan segala macam. Akhirnya nggak tahu adabnya kita bagaimana, misalnya cara bersikap kita bagaimana, berpakaian bagaimana gitu. Jadi penting sekali untuk bisa mengetahui budaya lokal agar kita tahu identitas kita siapa.
2: Oke, nah tapi kan kita tahu sekarang nih Bang, media sosial kan semakin berkembang pesat nih ya, semua tren-tren atau juga bahasa-bahasa budaya lain kan masuk nih ke kita juga orang Indonesia gitu kan. Nah, tapi bagaimana cara kita tuh untuk memberitahu mereka bahwasanya tidak hanya daerah lain loh yang sekeren ini, tapi kita juga punya loh, mungkin apa nih Bang cara yang bisa kita lakukan?
3: Kemasan yang menarik tentunya. Okay. Kan biasanya tuh orang tertarik dulu nih, baru mau belajar gitu. Kalau dia udah berminat, dia suka, nanti belajarnya jadi semangat. Nah, jadi kemasan budaya daerah itu dimulai dari berbagai hal. Kalau dulu itu kami pernah bikin kayak nonton bareng film-film yang zaman-zaman kerajaan Melayu bagaimana di Kepulauan Riau, di Semenanjung Malaka ini gitu. Nah, mereka mulai tahu tuh, oh di sana ada senandung-senandungnya, ada pantunnya, ada gurindamnya. Jadi muncul hal-hal baru yang kemudian jadi pemantik. Oh, mau belajar ini ya? Oh, ternyata bagus ya, ternyata enak ya membaca syair kayak gitu. Jadi diumpankan dengan sesuatu yang menarik dulu.
2: Oke, berarti kemasannya harus menarik gitu ya. Jangan langsung kayak ini loh buku sejarahnya.
3: Baca, gitu.
2: Itu nggak bisa kalau zaman sekarang kayaknya nggak bisa ya Bang ya. Harus benar-benar packaging itu yang unik gitu ya. Nah tapi kalau dari forum TBM sendiri Bang, apa nih? Bagaimana memanfaatkan literasi ini untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat?
3: Ya, kalau dari yang kami lihat di lapangan, teman-teman di TBM itu kreativitasnya macam-macam nih. Kembali lagi ya, sebatas kemampuan relawannya tadi kan, sumber daya yang mereka punya apa saja. Nah, kadang-kadang ada beberapa TBM itu yang menyempatkan dalam satu bulan misalnya, ada dua kali yang mereka belajar berpantun atau belajar bersyair kayak gitu. Sengaja diajarkan. Jadi biasanya kan ada anak-anak usia sekolah ya yang datang berkunjung baca-baca gitu. Nah, sembari itu mereka sempatkan entah setengah jam atau satu jam untuk ayo kita pantun yuk. Ayo belajar nulis pantun yuk kayak gitu. Sampai mereka nanti nanya sendiri cara bikinnya gimana segala macam. Jadi diceritakanlah kalau bahwasanya masyarakat Melayu itu dulu dekat sekali dengan pantun. Dikit-dikit pantun ya. Kalau orang India dikit-dikit nyanyi gitu ya. Kalau kita dikit-dikit pantun.
2: So, Bang mau kasih pantun dulu tak?
3: Oh, nggak usah. Nanti eksklusif aja.
2: Baik-baik. Tapi kalau di TBM sendiri itu pasti ada berapa program gitu ya, Bang?
3: Ada program-program.
2: Tapi yang paling kita kasih tahu ke masyarakat itu apa? Maksudnya yang mereka minati gitu apa?
3: Basicnya ya, fondasi yang paling dasar ya TBM itu tempat membaca nih. Jadi TBM-nya sendiri itu ada bahan bacaan yang bisa diakses masyarakat. Datang aja berkunjung, ya lihat-lihat bahan bacaannya ada apa, terus ya udah bisa baca. Itu yang paling dasar. Nah yang kedua, itu biasanya mereka juga melakukan aktivitas macam-macam nih. Ada pementasan, ada belajar-belajar soft skill tadi dan segala macam. Nah, di sesi-sesi itu ya bisa ikutan. Nah, selain itu juga, TBM itu kan kalau kayak forum TBM, itu kami menjalin kemitraan, kerjasama dengan Pemda, gitu, di berbagai pihak dan segala macam. Kadang-kadang kita menyelenggarakan perlombaan, menyelenggarakan kunjungan, dan lain-lain. Nah, itu biasanya masyarakat boleh ikut bareng-bareng sama kita. Gitu.
2: Tapi kayaknya kalau kita kolaborasi sama-sama pihak ya sekolah mungkin juga bisa ya Bang ya, untuk lebih mengenalkan ke anak-anak muda gitu kan. Tapi kalau tantangan terbesar kita mengenalkan buku-buku yang temanya budaya untuk anak-anak tuh macam mana tuh Bang?
3: Kalau di kota kita mungkin karena heterogen, itu nggak semua anak langsung bisa dicekokin budaya tertentu kan. Karena backgroundnya mungkin mereka tuh dari suku bangsa yang berbeda tuh, dari ada yang orang Jawa, ada orang Minang dan segala macam gitu. Jadi untuk diajarkan juga dikenalkannya pelan-pelan. Kita lihat dulu mereka tuh di fase yang mana. Karena kalau udah tinggal di Kepri, apapun latar belakangnya lah, kita bisa berpantun juga ya, nggak apa-apa kan. Gitu. Bisa dengan budaya Melayunya.
2: Berarti ini kayak kolaborasi sekolah, perpustakaan, penggiat budaya, dan pemerintah itu harus sinergi ya Bang ya?
3: Seharusnya.
2: Seharusnya ya. Gitu ya. Tapi dalam waktu dekat ini apakah dari forum TMB itu ada mau bikin kegiatan gitu Bang untuk menarik minat masyarakat?
3: Dari forumnya sendiri sebenarnya kemarin belum lama kita udah lewat tuh ada bikin Library Fest. Itu kerjasama antara forum TBM Kepulauan Riau dengan UMRAH.
2: Jadi
3: dengan UMRAH itu jadi dari unit perpustakaannya kita bikin ada 4 lomba di situ, sama ada juga bazarnya. Jadi ada orang-orang berkunjung lah datang ke sana bisa melihat lomba-lomba yang disajikan. Itu ada lomba pantun, lomba mendongeng, lomba berpidato, dan lomba meresume buku gitu. Membuat resensi. Gitu.
2: Berarti itu mengenai tentang budaya Kepulauan Riau gitu ya?
3: Kalau pantun dan mendongengnya iya.
2: Kalau yang resume itu, kalau buku itu lebih ke mana tuh?
3: Ada beberapa tema yang memang dipilih. Karena levelnya itu di mahasiswa ada buku yang ilmiah, ada novel juga kita pilihkan. Banyak materinya.
2: Oke. Berarti Bang, selama kita menjalankan aktivitas nih ya, semua TBM gitu kan, tapi ada nggak sih di setiap hal yang kita lakukan tuh ada nggak pengalaman menarik mungkin atau kisah inspiratif ya gitu yang kita lakukan gitu di program ini?
3: Ada sih. Kayak misalnya sebenarnya gini, misalnya ambil contoh kayak kemarin ya kita habis bikin lomba mendongeng. Itu kadang-kadang kami itu yang melihat anak-anak usia SD gitu, kelas 3, kelas 4. Kemudian dia bisa di depan berekspresi, mendongeng, menceritakan tentang budaya kita. Itu kayak senang sendiri gitu, kayak kayak terharu juga gitu. Oh ternyata ada hasilnya yang dilakukan oleh teman-teman gitu. Ya gitu.
2: Lebih ke anak-anak kecil-kecil tadi gitu ya.
3: Intinya kayak melihat buah dari apa yang kita tanam tuh ada buahnya gitu. Itu kayak bikin hangat di dada lah, bikin haru.
2: Oke. Nah, kalau kita bicara tentang media sosial nih Bang, yang saya tahu ya kalau media sosial kan jangkauannya luas, kemudian juga sekarang pun tadi kayak Bang bilang membaca kan bisa di mana saja gitu ya, mau itu di rumah, di kampus, di jalan kalau lagi di mobil gitu ya kan. Tapi dengan adanya era digital yang sudah bisa membaca di handphone, kemudian adanya buku, itu gimana Bang? Tentang caranya tuh untuk menselaraskan kedua ini.
3: Harusnya nggak jadi masalah ya.
2: Okay.
3: Harusnya tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kalau nggak baca sama sekali. Justru kayak kalau saya sama teman-teman selalu bilang kita tuh nggak boleh memusuhi zaman. Karena ya zaman itu harusnya kita maju bersama zaman gitu. Jangan mau kita memusuhi zaman terus kita ketinggalan. Karena kita terlalu baku lah istilahnya, terlalu kaku dengan ini baca harus seperti ini gitu. Tapi bisa selang-seling juga biar teman-teman yang berkunjung, masyarakat yang berkunjung, adik-adik yang belajar itu nggak bosan.
2: Oke, berarti diselaraskan gitu ya.
3: Ya.
2: Tapi kalau saya mereka bilang ini, tapi di handphone tuh lebih seru Bang, karena ada webtoonnya gitu, dibandingkan baca buku, harus bawa buku gitu.
3: Ya nggak apa-apa.
2: Oh, itu nggak apa-apa.
3: Ya nggak apa-apa, yang penting dia baca kan. Ya yang pertama dia membaca dulu. Gitu. Tapi percayalah, orang tuh harusnya lebih enak baca buku konvensional ketimbang baca digital. Capek mata kan?
2: Iya benar-benar. Ini kalau dia nelpon, Bang Jo, dia nelpon gimana nih? Apa lanjut dulu?
1: Kita lanjut dulu aja, Kak Yulia. Nanti kita angkat teleponnya di menit 30 setelah break.
2: Siap. Oke. Terus nih Bang, apa, terus juga kan pasti ini juga ada kolaborasi antara keluarga nih. Karena kan keluarga juga, ya kalau anak sekolah kan, di sekolah kan gurunya nih ya, yang membimbing, yang tahu apa kebiasaannya gitu kan. Nah kalau dalam era keluarga gitu, bagaimana peran orang tua untuk menumbuhkan kebiasaan anaknya supaya bisa nih membaca buku, terus dia sebagai orang tuanya mengenalkan ini loh budaya kita nak gitu.
3: Peran keluarga itu primer sih sebenarnya, karena kebiasaan membaca, kegemaran terhadap membaca itu tuh perlu dikenalkan sejak dini sekali. Mulai mungkin ada orang-orang tua di luar sana yang bahkan waktu masih anaknya masih di dalam perut nih, waktu istrinya masih hamil, mungkin udah dibacain buku tuh malam-malam gitu, sebelum tidur dibacain buku karena dia mendengarkan gitu. Nah sampai dia juga dari kecil dibiasakan sebelum tidur punya budaya kebiasaan baca buku 5 menit gitu, yang pendek-pendek aja, tapi akhirnya itu jadi kebiasaan. Banyak teman-teman kami yang anak-anaknya kalau kemana-mana ya cari buku. Ya mungkin itu jadi inspirasi buat pasangan-pasangan di luar sana ya, ayah bunda yang mendengarkan, ya sempatkan aja baca buku gitu. Kalau dulu saya sempat bilang kalau anak minta mainan, itu biasanya bilangnya dia minta nih ada mainan, oke kita nabung dulu ya, nanti bulan depan kita beli ya, bilangnya gitu. Tapi kalau minta buku langsung, minta buku nih langsung beliin.
2: Agak berbeda
3: ada
2: ya,
3: hal yang berbeda.
2: Sehingga
3: Kita harus memang mengorbankan lebih itu untuk dia jadi suka baca. Karena itu jadi modal dia, kalau dia udah suka baca dari kecil, insya Allah sampai ke depan gampang tuh.
2: Oke, okay. Tapi kalau kita untuk mengedukasi orang tua yang saya tuh yang belum peka atau melek terhadap kebudayaan, cara kita untuk mengajak mereka juga mengenal budaya kita tuh gimana Bang, caranya Bang?
3: Kalau orang-orang tua tuh tergantung kondisi juga ya. Mungkin ada yang memang tidak sempat sama sekali tuh, saking super sibuk hidupnya gitu kan. Tapi bagi yang sempat, saya rasa masih banyak sekali orang-orang tua yang minat juga. Contohnya gini, ketika ada pementasan Mak Yong, ada lomba pantun di mana, ada pementasan teater, mereka berbondong-bondong datang. Artinya mereka masih minat dengan budaya daerah gitu. Jadi kalau misalnya dikasih bahan-bahan bacaan, buku-buku ringan ke mereka, pasti mereka baca.
2: Oke. Okay. Atau mungkin bisa buat kalau bagi ibu-ibu muda ya kan yang baru punya keluarga, mungkin ada kayak dibikin jadwal gitu ya Pak ya. Misalnya jadwal untuk hari ini, weekend ini. Iya, kapan baca, kapan main handphone, durasinya gitu kali ya. Bisa menjadikan referensi gitu kan. Oke. Okay. Tapi ini Bang, harapan dari Forum TMB sendiri terhadap perkembangan literasi dan kecintaan masyarakat pada identitas daerah ini gimana nih Bang?
3: Harapannya itu semua pihak sih, semua pihak bergerak untuk menjaga masa depan bangsa kan. Kalau misalnya kita berhasil mendidik generasi penerus nanti jadi hobi membaca, jadi punya kualitas bacaan yang baik, itu juga baik untuk bangsa Indonesia. Nah harapannya juga memang banyak pihak, nggak cuma anak dari TBM, pihak-pihak lain nggak harus dari TBM juga bergerak aja. Biasakan membaca mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan terkecil, sampai mengajak orang lain untuk baca juga.
2: Tapi dalam beberapa pekan ke depan, apakah nanti akan ada kegiatan lagi, Bang? Atau ada kolaborasi lagi mungkin untuk ngajak masyarakat membaca?
3: Ada, kita ke depan ini hari Senin insya Allah akan ada kegiatan bedah buku tuh. Nah itu kebetulan pengurus PWTBM juga, beliau penulis bukunya yang akan dibedah, nanti akan dibuat acara bedah bukunya gitu. Ada novel,
2: gitu.
3: Karyanya, jadi dibahas sama-sama.
2: Tapi Bang, kalau bedah buku nih tentang novel, mungkin orang banyak minat gitu ya. Tapi kalau bedah bukunya mengenai sejarah yang panjang gitu, itu gimana Bang? Minatnya apakah menurun?
3: Oh, enggak juga.
2: Oh, enggak juga.
3: Oke, kita ambil contoh deh.
2: Oke.
3: Kepulauan Riau. Riau itu asalnya dari mana?
2: Dari Kepulauan Riau.
3: Kata-kata Riau itu. Kenapa namanya Riau?
2: Oke.
3: Gitu. Jadi salah satu literasinya adalah di dulu, kalau misalnya orang sekarang kan tahu provinsi Riau itu ibu kotanya di Pekanbaru ya.
2: Pekanbaru ya.
3: Tapi kan dulu kan kita satu provinsi ya, provinsi Riau gitu. Pecah jadinya kita Kepulauan Riau. Nah tapi yang benar-benar Riau sejatinya itu adalah di Sungai Carang.
2: Oh,
3: Sungai Carang itu ada Istana Kota Rebah, daerah Kota Piting. Dulu itu di sana sangat ramai. Jadi dia riuh selalu. Nah, konon katanya dari kata riuh ini kemudian berkembang jadi Riau, sebutannya daerah ini. Itu karena dia riuh, ramai dan segala macamnya. Jadi ya kayak gitu. Untuk membuat orang jadi tertarik dipantik dulu.
2: Pemicunya apa gitu ya?
3: Dikasih stimulasi dulu gitu. Kemudian misalnya mereka pengen tahu lebih banyak, ya nih baca buku ini ya. Ini di sini semua nih ada gitu. Dikasih pancingan dulu.
2: Tapi itu menarik ya. Karena selama ini kalau kita nih, misalnya kita ketemu sama orang kan, kamu orang mana? Orang Kepulauan Riau. Oh, Pekanbaru.
3: Nah, itu kan.
2: Nah, mungkin orang kayak belum tahu ya, ternyata Kepulauan Riau itu ibu kotanya ya Tanjung Pinang, bukan Pekanbaru gitu. Oh, bisa dari situ juga, jadi bisa dari novel juga berarti ya.
3: Bisa banyak cara.
2: Tapi kalau habis kita bedah nih, apakah kita ada kayak website digitalnya gitu yang akan kita upload biar orang bisa membaca juga? Atau sejauh ini masih belum ada?
3: Kayaknya belum deh sejauh ini. Kalau sekarang kan novelnya itu bisa didapat, novel fisiknya. Kayaknya digitalnya, saya nggak tahu nih, udah ibu yang namanya Bu Ira, yang penulisnya. Apakah dia udah menerbitkan juga versi digital yang disebarkan atau gimana? Tapi jelas versi fisiknya nanti akan dibedah sama-sama.
2: Oh, akan dibedah sama-sama gitu ya. Tapi dalam waktu dekatnya akan ada bedah buku. Itu biasanya ramai banyak ikut?
3: Ramai sih, lumayan.
2: Ramai. Dari berbagai kalangan, umur?
3: Kalau nanti itu mahasiswa sih.
2: Oh,
3: karena
2: mahasiswa.
3: Kan di Umrah itu ada jurusan bahasa juga tuh yang ngebahas novel dan segala macamnya, mereka tertarik. Nah, mereka tuh pengen melihat penulis-penulis lokal juga karyanya tuh seperti apa.
2: Tapi kesulitannya apa Bang? Maksudnya itu kayak ngajak orang kayak, ini ada bedah buku loh, tapi kita misalnya udah nyebar nih di sosial. Tapi kesulitan yang paling sulit itu apa sih sebetulnya?
3: Kesulitan mungkin nomor satu minat sih.
2: Minatnya tadi ya?
3: Iya, kan beda-beda nih. Ya, kalau anak zaman sekarang tuh memang orang-orangnya memang beda ya. Ada yang cenderungnya ke olahraga, ada yang memang ke gadget terus gitu, ada segala macamnya. Macam-macam lah. Gitu. Jadi kita berusaha untuk menarik sebanyak mungkin yang satu minat dulu aja.
2: Jadi nanti mungkin ingin bergabung atau ingin tahu lebih lanjut ya bagaimana membedah buku gitu ya. Mungkin bisa. Tapi bisa kasih satu contoh nggak Bang, bedah buku setelah kita baca nih? Hasilnya apa?
3: Ya hasilnya kita akan tahu nih idenya muncul dari mana buku itu, inspirasinya bagaimana, mentadabur apa gitu, terus referensinya membahasnya tentang apa, terus kenapa karakter ini begini, alasannya kenapa, pokoknya segala hal yang mendetail terhadap novel itu nanti dibahas di sana.
2: Tapi kalau Pak Erick sendiri minat membaca itu sejak kapan?
3: Kecil, dari kecil.
2: Oh, dari kecil.
3: Ya.
2: Itu apa, disuguhi sama orang tua buku atau tiba-tiba kayak pengen membaca saja, mungkin dari apa dulu?
3: Dari apa ya? Kayaknya enggak deh. Dulu tuh waktu SD saya ingatnya, kalau orang-orang istirahatnya ke kantin ya saya ke perpustakaan gitu. Kayak suka aja. Masih ingat sampai sekarang buku pertama kali, novel lah anggapnya zaman dulu ya. Itu tentang semut, ada dua semut di satu koloni. Yang satu dia terlahir dengan rahangnya besar. Terus yang satu dengan kakinya yang panjang-panjang gitu. Jadi mereka berdua itu anomali, berbeda, sehingga bersahabat. Ada hal yang unik sampai nangis juga waktu itu bacanya, karena ada momen harunya gitu. Sampai di usia sekarang aja yang udah kepala tiga, masih ingat tuh.
2: Masih ingat ya. Wah, itu
3: cerita zaman SD.
1: Itu efek dari baca ya, Bang Heri ya.
3: hobi baca dari kecil.
1: Efek bayi. Jadi masih ingat tuh Kak Yulia tuh apa yang dibaca gitu ya.
2: Iya benar. Kita udah lupa kayaknya
1: terakhir. Iya. Kita paling ingat ya saldo ATM aja. Iya, karena lihat buku.
2: Terus tuh ya.
1: Kita cek dulu ya tiap bulan ya. Siap deh Kak Yulia, Bang Heri nih boleh kita jeda dulu kali ya. Kita jeda break istirahat dulu satu lagu dari Renet Jakarta. Jadi nanti kita langsung buka line interaktif ya di Perempat Tanjung Pinang dan juga Perempat Jakarta. Setelah lagu dari kita ya buat Abang Pop, pendengar Perempat, pemirsa internet yang ingin bergabung nanti boleh nanya terkait TBM atau mungkin aktivitasnya TBM juga boleh ya, soal buku pun juga boleh ya nanti ke Bang Heri ya, Kak Yulia ya. Siap dah kalau gitu. Jadi buat Abang Pop, pendengar Perempat dan juga pemirsa internet, jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Perempat FM, suara budaya Nusantara.

0: Nyapa yon?
1: Halloween party. Karo PC matamu bar dikopi uang iki. Gara-gara panipuri.
0: Iki lho ono oleh-oleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke. Pokoke kabeh
1: lho. Roh aku iki enak. Sing enak nyawang cengelmu. Tengang ta.
0: India, Cuk.
1: Sarukan nangis dulu kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Mbok dibilang polisi.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet mendengar Perompat. Di siang hari ini barengan Ayu Joritia dan juga ada Kak Yulia dari Perompat Tanjung Pinang. Kak Yulia,
2: iya, kenapa,
1: sudah Jo? Ada teleponkah yang masuk di sana?
2: Belum ada tadi sudah. Tadi ada sih, sekarang udah gak ada lagi.
1: Gak sabaran itu, padahal masih lagu.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya betul, gak sabaran.
1: Iya, pendengar Perompat kayak gitu ya. Oke, kita angkat dari Perompat Tanjung Pinang dulu nih, Kak Yulia.
2: Halo, assalamualaikum. Sebentar.
3: Tanjung Pinang ini dengan Cik Guria.
2: Oh, Cik Guria. Ini Cik Guria.
3: Iya, Kak Julia Puspita Ayu.
2: Enggak pakai Ayu loh, Cik Gu.
3: Tambah-tambahin ya. Di Jakarta, jadi Tia.
1: Iya, Cik Gu.
3: Abang Jakarta.
1: Siap.
3: Jojo, saya ke Jakarta Tanjung Pinang dulu
1: iya,
3: ya.
1: Silakan Cik Gu, dipercepat juga Mas, ya Cik Gu ya.
3: Suara Jojo gak kedengeran?
2: Iya, kecil suaranya.
3: Oh, berarti ya, benar-benar sehat ya Bang Jojo. Yeah. Assalamualaikum dulu buat Bang apa ya, manggil Bang Heri.
2: Panggilannya Bang Eri. Ya, panggilannya Bang Eri.
3: Bang Eri. Assalamualaikum. Aduh, senyum dong.
2: Senyum
3: aja dengan kumis itu.
2: Aduh.
3: Kumis.
2: Kelihatan ya.
3: Temanya tema Mama apa bagus sekali ya, membaca sebagai jalan mengenal identitas apa namanya? Daerah masing-masing kan punya ininya setiap sendiri ya. Ya, apalagi dengan apa membaca merupakan salah satu cara paling efektif untuk menyelami sejarah, benar nggak ya kan?
2: Betul.
3: Daya dan nilai-nilai yang membentuk identitas kota Tanjung Pinang sebagai pusat apa tamadun atau peradaban Melayu, kota ini memiliki kekayaan literatur.
1: Iya, Cegu bisa langsung ke pertanyaannya aja, Cegu.
3: Pertanyaannya yang mau kutanyakan, mengapa membaca membuka identitas Tanjung Pinang? Pasti itu ada ya, pusat bahasa Indonesianya itu. Ada kategori indamnya, terus dengan situs sejarahnya. Nah, saya mau bertanya ini lagi. Nah, rekomendasi bahan bacaan utama yang ada Gurindam 12. Sama yang apa tuh seperti novel Jalannya Belakang atau Karya itu kan apa gimana itu abang ya Eri ya itu pertanyaan dari Ciduk. Boleh berpantun?
2: Oh boleh, silakan Pinang pantun.
3: Biasanya Tanjung Pinang kan ini pantunnya begini pantunnya kalau salah
2: betul.
3: Ini pantunnya kalau salah nanti gue apa ucapannya saya baru dadakan ini pantunnya sesuai dengan tema membaca buku. Buka jendela, kenal bangsa lewat aksara, Melayu elok bahasa kita, jati diri sepanjang masa itu pantun.
2: Baik, terima kasih
1: Cik Guria.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat betul Bu Cik Guria nih.
1: Oh, semangat banget, semangat 45 kayaknya ya. Semangat 100% kayak baterai baru dicas ya. Siap, ini kita akan dari Perompat Jakarta ya, Kak Yulia ya. Halo Perompat, assalamualaikum.
4: Halo, selamat siang, assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan Bang Leman.
4: Iya, selamat siang, assalamualaikum Mbak Julia Puspita.
2: Salam.
4: Ini siapa Mbak Julia, bintang tamunya?
2: Ada Bang Erik, ketua divisi.
4: Iya, selamat siang Bang Erik. Ya begini Mbak Julia, Bang Jojo, saya Leman di Lampung.
1: Iya, silakan Bang Leman.
4: Ya, ini membaca sebagai jalan mengenal identitas saya akan ininya temanya. Begini yang saya tanyakan, di Tanjung Pinang itu kalau kita membaca, apakah itu membaca bahasa Indonesia, membaca bahasa Melayu, bahasa Malaysia atau bagaimana gitu? Oh. Ada berapa bahasa yang ada di sana Mbak Julia?
1: Untuk bukunya?
4: Itu, iya.
1: Oh, oke. Okay.
4: Gitu, ada berapa bahasa yang ada di Tanjung Pinang yang kita baca di sana, yang pokok utamanya gitu.
1: Okay,
4: oh ya, Mbak Jojo, tadi yang Cigu tadi banyak bahasa basi, bahasa nabal sini. Kalau bisa dipersingkat gitu, satu pertanyaan gitu. Cigu,
1: bukan
4: gitu.
1: Ayah yang ngomong ya.
4: Iya.
1: Itu pendengar yang lain.
4: Saya juga menunggunya lama gitu.
1: Iya.
4: Oke, makasih.
1: Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman. Siap dah kalau gitu. Silakan Bang Erik dijawab pertanyaan dari Cik Guria dan juga Bang Leman.
2: Oke, boleh Bang. Masih ingat Bang?
5: Masih ingat.
2: Oke, mungkin baru dari Bu Ciguria dulu pertanyaannya. Yang pertama tadi mengenai membaca, apakah ada apa membuka pusat TPI Tanjung Pinang gitu tadi ya?
5: Iya.
2: Pusatnya Tanjung Pinang. Oke, boleh.
5: Jadi kalau misalnya mungkin saya tuh berusaha menangkap juga ya pertanyaan
2: Bu. Iya, mungkin lebih kayak
5: mungkin kalau misalnya ditanya di mana TBM yang ada di Tanjung Pinang, itu banyak tersebar di berbagai tempat. Jadi mungkin di sekitar tempat tinggalnya Bu Ria juga cari tahu aja. Mungkin ada TBM di sana. Nah, jadi bisa berkunjung ke sana juga untuk melihat-lihat koleksinya apa aja bahan bacaan yang di sana. Nah, kalau untuk sejarah Kota Tanjung Pinang juga banyak sih ya. Kalau kita berkunjung ke perpustakaan Kepulauan Riau tuh, perpustakaan provinsi, itu banyak buku-buku juga ada yang literatur sejarah. Salah satunya mungkin buku karya Pak Abdul Malik juga ada tuh. Nah, itu bisa jadi salah satu untuk referensi gitu. Untuk baca buku, kalau nggak salah Bunga Rampai, historiografi atau apa gitulah. Nah, itu ada karya Pak Abdul Malik tuh, bisa dibaca lengkap sejarahnya tentang kemelayuan di Kepulauan Riau, bisa dilihat gitu.
2: Kalau Pak Leman, Tanjung Pinang tuh kalau kita membaca ini Bang, kita nih baca apakah bahasanya Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Sangsekerta.
5: Ya kalau misalnya ditanya bahasa utamanya, pasti masyarakat di sini tuh basicnya adalah masyarakat Melayu dengan bahasa Melayu. Tapi kan kalau Kota Tanjung Pinang sendiri udah heterogen ya, banyak di sini, nggak hanya orang Melayu, orang Batak banyak, orang Jawa banyak, orang Bugis juga banyak. Gitu. Apalagi kayak untuk Melayu Bugis tuh erat sekali hubungannya dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang.
1: Oke, siap. Tapi untuk kalau untuk bahan bacaan mungkin tadi yang dimaksud Bang Riman lebih untuk bahan bacaannya itu apakah tulisan dalam bahasa Indonesia ya, atau dalam Melayu nih, Bang Erik?
5: Tulisan kalau aksara kan Melayu itu sebenarnya pakai aksara Arab ya. Arab gundul gitu kan, Arab Jawi. Tapi kalau misalnya di bahan bacaan yang kita punya rata-rata sih pakai tulisan Latin. Gitu,
1: which is bahasa Indonesia gitu ya.
5: Ada yang dua bahasa lah, bahasa Melayu sama bahasa Indonesia gitu.
1: Oh, gitu. Jadi juga ada. Gitu, ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu di satu buku gitu ya.
5: Ada yang seperti itu.
1: Gitu.
5: Karena bahasa Melayunya kadang-kadang dikhususkan dialeknya, Bang Jo. Dialeknya tuh beda-beda, kayak misalnya dialek Karimun beda, dialek Natuna beda, dialek Lingga beda lagi, Tanjung Pinang, Batam beda.
1: Oke, okay, siap. Jadi ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu tuh, Bang Leman. Jadi nggak cuma bahasa Indonesia aja, tapi dua bahasa disesuaikan dengan di sana. Siap.
2: Buku yang dibaca juga,
1: iya betul, disesuaikan sama buku yang dibaca juga. Kak Yulia ini juga ada WhatsApp dari Perompat Jakarta. Kita baca ya, ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya. Adakah trik-trik khusus untuk anak muda zaman sekarang untuk gemar membaca? Kayaknya dilihat-lihat minat baca hampir di beberapa daerah agak berkurang gitu. Beda jauh dengan zaman dulu gitu katanya. Terima kasih.
2: Gitu.
1: Kalau dari bang, apa namanya Kak, Bang Hendrik sendiri gimana, Bang Heri?
5: Kalau kalau secara umum ya, membaca secara umum nih, temanya apa aja yang penting dia mau membaca dulu ya. Kalau saya sih khususnya ke teman-teman itu biasanya kayak kasih triknya nanya, kemarin habis baca apa? Terus dengarkan dia cerita. Kan orang itu suka kadang-kadang melakukan sesuatu itu ada hasilnya gitu loh. Dia bisa dalam tanda kutip flexing gitu bahwasanya dia menguasai materi ini, dia tahu tentang cerita ini gitu. Jadi kawan-kawan kadang-kadang ditanya aja, oh kemarin habis baca buku apa? Gimana ceritanya? Bagus nggak gitu? Jadi dia merasa apa yang dia lakukan baca itu menarik. Nah mungkin kalau di level keluarga ke ibu ya, mungkin anaknya kasih beliin buku, beliin apa, nanti tanya setelah satu minggu, eh bukunya gimana, bagus, enak nggak, cerita dong ke ibu gitu. Nah hal itu akan membuat dia merasa hal yang dilakukan tuh penting dan diapresiasi gitu.
2: Oke. Harus ada kayak pujian-pujian sedikit gitu ya Bang ya.
1: Apresiasi juga ya Bener. Khususnya ya. Siap dah kalau gitu. Di sana sudah ada telepon lagi Kak Yulia.
2: Tadi ada, sekarang tak ada pula lagi.
1: Coba kita angkat dari Jakarta nih ya. Sudah ada yang telepon juga di sini. Halo perempuan, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya Ica, silakan Ica. Ada Kak Yulia di sana.
6: Silakan Ica, aku mau sapa dulu dong buat Mbak Lesti nih di Tanjung Pinang. Halo Mbak Lesti di Tanjung
2: Pinang. Halo Mbak Ica.
6: Mbak Yulia. Ica mau nanya di Bang Jojo.
2: Mau tanya apa tuh?
6: Upaya apa sih yang bisa dilakukan gitu untuk meningkatkan budaya kayak membaca bagi anak-anak di sekolah gitu di Tanjung Pinang. Hmm. Kan sekarang mah jujur anak-anak sekolah tuh kadang kalau disuruh baca tuh kayak males gitu loh, kayak kepenak-kepenakan Lisa tuh kalau disuruh membaca tuh kalau itu main HP dia nggak mau membaca, males. Kayak kadang sama mamanya tuh mamanya tuh diomelin sama mamanya nggak mau membaca, males katanya membaca.
1: Oke.
6: Cuma itu aja. Iya mau, ini dong satu pantun untuk
1: kenapa Cak? Boleh, silakan Cak.
6: Jalan-jalan ke Tanjung Pinang. Cakep. Jangan lupa membeli benang.
2: Iya.
6: Cakep. Masa yang lalu jangan dikenang, supaya kita bersenang-senang.
1: Siap.
6: Terima kasih yang balik sih, Bang Jojo.
1: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan Bang Erik.
2: Silakan Bang Erik, pertanyaannya tadi, upaya dilakukan untuk anak-anak di sekolah biasa kalau membaca, karena suruh baca mamanya diomelin. Pembimbel mamak nih gak disuruh baca.
5: Spesifiknya mungkin baca buku pelajaran kali ya. Anaknya disuruh baca buku pelajaran atau gimana gitu.
1: Iya, iya.
5: Kalau nggak salah di sekolah-sekolah kan juga ada program literasi tuh. Mereka sebelum memulai kelas ada dikasih waktu membaca 15 menit kayak gitu-gitu. Kan udah ada programnya ya. Cuma memang bagaimana berjalannya, sejauh mana efektifnya pasti beda-beda tuh kasusnya di sekolah-sekolah tertentu. Nah, mungkin ya itu tadi, yang mengajak untuk membaca ini harus lebih kreatif untuk membuat mereka jadi mau. Contohnya kayak kasih tugas membaca, kemudian mereka tampil di depan untuk bercerita, kayak gitu. Mungkin itu juga bisa jadi hal yang menarik. Misalnya kayak dalam satu minggu ada satu sesi mata pelajaran, satu jam atau dua jam, mengundang tokoh, ajak gitu, ngobrol sama mereka, terus baca bersama segala macam. Mungkin hal-hal yang kayak gitu perlu dilakukan sih.
1: Oke, jadi lebih ke kreativitas yang ngajar ya gitu ya, Bang Erik ya. Biar anak juga tertarik nih, biar semangat, ke-trigger gitu ya bahasanya. Oh, nanti kalau udah baca, gue udah bisa ini, dapat ini gitu. Ya, misalnya kalau gitu, dikasih hadiah stiker atau apa, biasa gitu ya, kalau guru ya.
2: Ya, ada bintang-bintangnya gitu, Bang Jo.
5: Dan mungkin juga nggak usah terlalu kaku kali ya. Anak sekarang itu kan sukanya baca komik misalnya.
2: Iya, komik.
5: Kenapa enggak suruh mereka cerita tentang komik favorit mereka? Jadi jangan melulu kita memaksakan materi yang kita mau untuk dijalin ke mereka. Tapi nggak apa-apa, yang mereka suka itu coba ceritain.

0: di sana untuk menyesuaikan waktunya masing-masing, karena kalau volunteer kan itu kan mereka juga masih ada yang sekolah, ada yang kuliah mungkin, ada yang kerja. Itu gimana tuh kalau untuk di sana untuk pembagian waktunya?
1: Biasanya sih teman-teman TBM itu punya kegiatan khusus tuh weekend,
0: Oh,
1: kegiatannya di
0: weekend.
1: weekend. Nah, jadi kadang-kadang ada yang Sabtu pagi, ada yang Minggu pagi. Kadang-kadang mereka ada pas masa-masa tertentu mereka gelar baca buku. Jadi mereka bawa bahan bacaannya kemana, mereka gelar aja. Jadi orang-orang yang misalnya kayak di ada CFD misalnya gitu ya. Nah di sana mereka gelar baca buku, siapa aja yang melintas bisa sambil baca.
2: Iya benar.
0: Oh,
2: Pernah saya pernah ketemu itu tapi lawan. Oh,
1: Jadi
2: oke.
1: waktunya memang disesuaikan kapan bisanya.
0: Oke.
1: Ngelawannya.
0: Jadi disesuaikan waktunya ya, ya. Itu kalau di CFD di mananya tuh? Kalau di sana.
2: Biasanya di tepi laut sih banyak.
0: Oh, tepi lautnya.
2: Ya, jadi sambil kita menikmati angin, laut kapal gitu Bang Jo. Ada orang
0: Oh,
2: jogging.
0: seru ya.
2: Ya, kita bentang tikar aja gitu. Bentang tikar habis baca. Kemarin
0: Ada.
2: juga ada sih beberapa orang gitu yang nawarin buku kita, tapi gratis gitu, nggak bayar.
0: Oke, buat baca bisa, buat beli juga bisa gitu ya di sana ya.
2: Kalau beli, gimana Bang?
1: Mungkin ada sih beberapa yang eksemplarnya lebih dibagikan.
2: Oh,
1: Ada juga, tapi
0: oke.
1: nggak selalu ada ya, tergantung sekolah.
0: Oke, siap deh. Jadi apa namanya aktivitas di hari Sabtu Minggu atau weekend, jadi nggak mengganggu aktivitas yang ini ya
2: Ya gitu.
0: pribadinya ya. Siap deh kalau gitu. Adakah WhatsApp atau juga telepon lagi di sana, Kak Yulia? Kalau kalau ada
2: Belum
0: boleh
2: ada
0: kita angkat.
2: ini, belum. Tapi tadi kata Cik Guria kalau untuk rekomendasi bahan bacaan karya Gurindam 12 itu dari siapa Bang? Ada nggak?
1: Kalau Gurindam 12 kan memang karya Raja Ali Haji
2: Oh
1: ya.
2: Raja Ali Haji ya, oke.
1: Itu. Kalau Gurindam 12 ya itu udah spesifik memang punya Raja Ali Haji. Nah, cuma yang mungkin banyak orang tidak sedikit juga orang yang nggak tahu bahwasanya Gurindam itu tidak cuma Gurindam 12 gitu kan. Ada Gurindam-Gurindam yang lain. Gurindam itu jenis sastranya. Gurindam 12 itu udah judul pakem Gurindam 12 karya Raja Ali Haji yang 12 pasal itu.
0: Oke, sudah terjawab ya, saya gue ya.
2: Eh cek gue ya, iya kata cek gue siapa siapa kata dia kasih belakang.
0: Iya, langsung dibeli ya, cek gue ya bukunya ya, biar baca, biar dibaca ya.
2: Nanti kalau ketanya Pinang langsung bisa tahu gitu kan.
0: Langsung bepantun lah ya.
2: Iya
0: Ini
2: benar.
0: ada lagi yang masuk nih, Kak Yulia dari WhatsApp ya, Perempat Jakarta. Ini ada dari Pak Haris di Yogyakarta. Iya, ini Pak Haris nanya bagaimana saran membaca sejarah khusus kerajaan besar seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dan juga kerajaan yang lainnya melalui buku-buku prasasti untuk mengenalkan identitas daerah nih ke generasi muda mungkin ya. Mungkin mikirnya generasi muda malas baca atau kata-katanya terlalu banyak gitu ya. Itu gimana tuh kalau dari Bang Erik?
1: Itu PR bersama yang memang semua kayaknya semua orang merasakan keresahan itu ya. Di mana kayak generasi muda lebih tertarik sesuatu yang kayaknya maju, kayaknya wah. Nah, padahal tapi kalau kita menilik banyak loh karya-karya modern yang mengawinkan sejarah. Contohnya kayak misalnya buku Di Lestari. Buku Di Lestari yang Aroma Karsa. Nah, buku Aroma Karsa itu dikemas secara modern. Ada tokoh fiksinya di situ, tapi di dalamnya itu ada sejarah-sejarah juga bersambung ke sejarah-sejarah kerajaannya zaman dulu bagaimana segala macamnya. Jadi hal itu tuh cukup menarik untuk dilakukan, apalagi misalnya ada penulis-penulis muda mulai untuk mengawinkan sejarah dengan fiksi, tapi dibalut sedemikian rupa biar sesuai dengan konteks zaman sekarang, minat zaman sekarang. Banyak lah.
2: Banyak namanya.
1: Di film-film Hollywood juga kan banyak yang sejarah-sejarah.
2: Iya,
1: Itu yang baru yang kemarin Odyssey juga sebenarnya dari kisah lampau yang lama kan?
0: Iya,
2: Cuma udah
0: sejarah.
2: dikemas semenarik mungkin
1: Kemasannya,
2: ya.
0: dikemasnya
1: Sejarah
0: baru
1: juga
0: gitu
1: bisa.
0: ya, ke lebih ke modern gitu biar orang juga tertarik
2: Betul.
0: ya. Oke, siap. Dan mungkin lebih ke ini kali ya yang digital kali kalau Pak Haris kalau mau dibaca juga biar tertarik tuh ya, biar gampang bacanya.
2: Iya
0: Siap.
2: dari digital.
0: Siap.
2: Sekarang pun baca-baca buku sejarah banyak bisa dari digital
0: Iya,
2: kan.
0: karena udah
1: Sekarang manusia
0: ada
1: manusia
0: versi
1: juga banyak
0: digital
1: yang
0: kan ya.
1: digitalisasi. Iya betul.
0: Siap dah kalau gitu. Sudah ada telepon kah di sana, Kak Yulia?
2: Belum ada, apa
0: Belum
2: belum
0: ada.
2: tahu nomor.

0: Nomornya nih boleh
1: Aduh,
0: ditelepon
1: boleh
0: lagi ya
1: sebutin
0: di
1: lagi dah ya.
0: 0771 444 9050.
1: Oke, siap. Ini malah ada Aki Kusnadi yang mau nanya. Assalamualaikum dari Abah Kusna di
0: Waalaikumsalam.
1: Jakarta. Mau tanya, Hang Tuah itu memang dari Riau kah atau Malaysia katanya gitu. Ini di luar
0: Hang
1: dari
0: Tuah.
1: tema.
0: Oke. Mungkin memang mirip.
2: Insya Allah ini mudah-mudahan kalau nggak salah. Hang Tuah itu sebenarnya lahirnya di Bintan. Jadi kalau dibilang kenapa Malaysia atau Kepulauan Riau, dulu itu kita Kerajaan Riau, Lingga, Johor dan Pahang itu satu masalahnya. Kita itu kemudian terpecah sebagian jadi Indonesia, sebagian jadi Malaysia. Jadi kalau ditanya dari Kepulauan Riau atau enggak, ya sebenarnya dari Kepulauan Riau juga gitu.
0: Oke, coba udah terpecah gitu ya.
1: Itu dia ya, Ki Kusnadi
0: Benar.
1: ya. Sudah terjawab ya,
0: Jawab.
1: gitu.
0: Dan juga bahasa kita kan sama bahasa Malaysia kan juga beda ya bang ya. Sebenarnya macam orang mungkin kayak, oh ini orang Melayu yang bahasa Malaysia ya kata dia. Padahal sebenarnya berbeda gitu kan. Jadi dialeknya juga agak berbeda gitu.
1: Iya, siap deh kalau gitu. Sudah ada WhatsApp atau telepon di sana, Kak Yulia?
0: Nah terputus lagi
1: Oh,
0: bang.
1: terputus. Aduh, kenapa nih? Sabar dulu
0: Iya,
1: dong.
0: tadi ada terputus lagi dia.
1: Iya, coba-coba kita tungguin dah ya. Coba
0: Coba
1: kita
0: ini
1: tunggu
0: bergabung.
1: ya, karena ini udah
0: Di
1: kita bisa
0: penghujung
1: nge
0: juga.
1: penelpon terakhir ya.
0: Iya
1: Kalau
0: benar.
1: mau telepon boleh deh Abang Po, pendengar Perompat, pemirsa RNet ke Perompat Tanjung Pinang atau ke Perompat Jakarta ya, terkait tema kita di hari ini yaitu membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah ya. Sudah ada lagi teleponnya, Kak
0: Aduh, belum
1: Yulia?
0: bunyi lagi Bang
1: Ah,
0: Jo.
1: belum bunyi lagi ya.
0: Belum.
1: Sudah deh kalau gitu, karena sudah menit 56 kali ya, Kak Yulia ya. Kita boleh langsung minta closing closing statement
0: Statement.
1: dari Bang Erik nih terkait tema kita di hari ini.
2: Ya, buat pendengar semuanya mungkin ya, siapapun juga, saya rasa paling banyak tuh keluh kesah datangnya dari ayah bunda yang cemas anak-anaknya suka membaca atau enggak, punya karakter atau tidak gitu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, lakukan effort lebih aja ya. Jadi lakukan effort lebih, misalnya dengan sebulan sekali membelikan satu buku untuk anak, sebulan sekali mengajak berkunjung ke perpustakaan, sebulan sekali mengajak bermain ke TBM. Hal-hal kecil seperti itu perlu dilakukan agar anak-anak tadi lama-lama tumbuh kecintaannya dan ketertarikannya untuk membaca. Yang penting dilakukan secara terus-menerus aja, karena pelan-pelan tuh cintanya tumbuh nanti.
0: Benar-benar benar-benar.
1: Karena nggak bisa
0: Oke.
1: langsung brek, dia
0: Iya,
1: kita suruh dia
0: langsung
1: mau ya.
0: didorong.
2: Iya.
1: Harus
2: Diinsin aja
1: pelan-pelan.
2: dimasuk dulu kan?
0: Benar.
1: Harus pelan-pelan pendekatannya kayak gimana sama anak kita, khususnya ya yang orang tua atau juga yang guru ya, bagaimana sekreatif mungkin tadi ya Bang Erik ya, untuk
0: Benar.
1: menyampaikan, membawakan supaya anak juga di sekolah juga tertarik nih untuk ya walaupun baca buku-buku pelajaran gitu ya, tetap tertarik untuk baca supaya tahu nih ya pelajarannya dia dia pelajari dan juga mungkin buku yang dia baca gitu. Tuh, siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Erik untuk penyampaiannya di hari ini. Terus juga semoga apa yang disampaikan juga sama Bang Erik nih, Abang Pop dengan Perompat, pemirsa RNet bisa kita jalani ya, Kak Yulia ya, supaya generasi muda kita semuanya bangsa Indonesia juga demen baca lagi gitu. Rame-rame kita ramein perpustakaan ya. Perpustakaan jangan apa namanya di rumah doang main gadget ya, segala macem, ke toko buku juga main-main gitu kan ya. Kali aja nemu jodoh di tempat buku ya.
0: Iya juga kayak punya
1: Iya.
0: lagi.
1: Siap
0: Jodoh
1: deh.
0: mungkin bisa.
1: Kalau gitu terima kasih Bang Erik, terima kasih Kak Yuli untuk pertemuan kita di episode kali ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara ya, Kak Yulia ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat, nih kayaknya kita kudu pamit juga ya dari Radio Visual RNet. Nanti kita bakal bergantian sama program-program lain di Radio Visual RNet. Tapi untuk siarannya Perompat Jakarta masih ada di channelnya Perompat Jakarta, di frekuensi juga sama di 92,8 Perompat FM Jakarta. Ayo Jodi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung. Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
5: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Sending tak sampai nawara-wara jam loro awan. Janing Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngajak kabe masyarakat nang wilayahi gawe nyemarakno HUT RI ke-81 tahun iki. Hal iki sekaligus terus gaung noroso memperkuat semangat cinta tanah air. Ditambah no Kofifa, semangat kebangsaan kudu berjalan seiring barek penguatan kemandirian ekonomi lan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabar liane cak ning Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani nyatakno pihake wis nyiapno sekitar 5 yuta ton beras pengalian sebagian cadangan beras pemerintah utawa CPP dadi beras premium. Hal iki bertujuan memperkuat pasokan nasional sekaligus njaga jangkauan daya beli masyarakat. Caning kumoyorek woro-woro jam loro awan ketemu manenang woro-woro jam telu sore.

0: terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.
3: Ya jane sugeng siang balik mana nang Rompat RRI Surabaya. Tentu nih balik mana mbare aku ya. Tapi sani kicak nih wayai sampean kabetan dialog sosial mbare topik korupsi dan modal politik. Mbare narasumber kita yaitu Pak Dr. Mangihut Siregar MSI, dosen FISIP UIKS sing wis sampun rawatan studio nggih. Selamat siang Bapak.
4: Ya, selamat siang Ning Alia. Selamat siang para pemirsa.
3: Nggih, gimana kabarnya hari ini?
4: Baik, baik ya. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, semoga sehat selalu
4: amin,
3: Bapak
4: amin,
3: ya.
4: Amin, amin, amin.
3: Lagi ini lagi panas-panasnya ini.
4: Iya.
3: Panas banget. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak karena telah datang di studio Perempat RRI Surabaya juga ya, dan menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan topik hari ini Jumat 7 Agustus 2016 ini, tapi korupsi dan modal politik yang kebetulan sangat relevan ya di era sekarang ya.
4: Iya.
3: Apalagi banyak berita-berita yang seperti betul. Itu gitu. Oke. Sebagai pembuka ya Bapak ya, bagaimana ya Bapak ini melihat hubungan antara korupsi dan modal politik di Indonesia?
4: Iya, begini, sebenarnya kalau kata korupsi pada akhir-akhir ini sudah hal yang biasa ya di masyarakat kita.
3: Betul.
4: Padahal pada saat awal reformasi itu tahun 1998 bahwa korupsi merupakan suatu kejadian yang luar biasa. Maka kita kan membentuk satu lembaga yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi artinya karena korupsi sudah luar biasa di Indonesia, sehingga kita sepakat, tokoh-tokoh reformasi kita sepakat untuk memberantas itu dengan membentuk satu lembaga yaitu KPK. Pada awal pembentukan KPK itu sangat luar biasa ya, artinya lembaga ini merupakan lembaga yang sangat disegani, ditakuti, dan bisa melaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Tapi dalam perkembangan kebelakangan, lembaga ini dilemahkan. Ya. Kenapa dilemahkan? Ya karena korupsi juga oleh yang dilakukan oleh elit politik kita. Nah, jadi di situ sebenarnya keterkaitan antara korupsi dengan modal politik itu. Nah, di mana bahwa dalam melaksanakan atau untuk meraih politik itu atau kekuasaan itu, modal itu sangat dibutuhkan. Ya. Modal, meminjam pendapat tokoh Pierre Bourdieu, ada 4. Ada modal ekonomi, ada modal sosial, ada modal budaya, dan ada juga yang keempat yaitu modal simbolik. Kalau modal ekonomi yaitu uang, harta kekayaan, itulah yang disebut dengan modal ekonomi. Bisa langsung kita ketahui atau masyarakat umum secara umum bisa paham tentang modal ekonomi. Kemudian modal yang kedua yaitu modal budaya. Modal budaya bisa ini misalnya ijazah, tingkat pendidikan, kemudian apa benda-benda yang bernilai budaya itu termasuk modal budaya. Kemudian yang modal yang ketiga yaitu modal sosial. Modal sosial ini termasuk ini jaringan. Misalnya kalau misalnya banyak teman saya itu merupakan modal sosial. Nah, jadi siapa yang berteman, siapa yang berjejaring itu merupakan contoh daripada modal sosial. Dan modal yang terakhir yaitu modal simbolik. Modal simbolik ini bisa misalnya karena dia seorang raja, atau dia seorang misalnya orang tuanya kepala daerah atau tokoh agama, ini merupakan modal-modal simbolik. Jadi keempat modal ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita praktekkan untuk mendapatkan pengaruh di masyarakat. Nah, apa kaitannya dengan politik? Nah, itu. Kalau untuk meraih sesuatu itu, kekuasaan itu, keempat modal ini sangat berperan. Antara ekonomi, budaya, sosial, dan simbolik. Maka kalau kita lihat misalnya, apakah itu misalnya presiden, menteri, atau kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, itu kalau kita lihat modal-modal itu ada dari keempat ini. Ada modal ekonomi. Kalau misalnya dia miskin, sangat susah untuk meraih jabatan itu. Kalau misalnya dia misalnya tidak mempunyai modal simbolik, istilah dalam masyarakat awam disebut dengan darah biru. Nah, ya kan? Itu kan merupakan modal simbolik. Sangat susah untuk meraih jabatan politik. Kalau misalnya dia misalnya tidak berpendidikan atau tidak ada mempunyai modal budaya, dia juga sangat susah. Kalau misalnya dia tidak mempunyai jaringan, elektabilitas juga tidak sangat susah. Jadi keempat modal ini saling kait mengait dalam meraih kekuasaan. Apa kaitannya dengan korupsi? Nah, itu sekarang. Nah, kita lihat tadi bahwa modal yang pertama itu modal ekonomi, sangat kita sudah paham lah masyarakat umum ekonomi itu ya uang materi gitu. Apa kaitannya dengan politik, korupsi dengan politik itu? Nah, orang yang untuk mempunyai modal yang empat ini, kan tidak mungkin semua orang memiliki keempat modal ini secara sempurna, secara lengkap. Ya, mungkin dia misalnya tokoh masyarakat, tapi mungkin dia tidak punya uang. Mungkin dia misalnya anaknya pejabat, tapi dia mungkin kurang misalnya pendidikan, pasti ada kekurangan masing-masing. Nah, dalam menutup atau menyempurnakan kekurangan ini, modal yang paling gampang digunakan adalah modal ekonomi, korupsi. Jadi uang. Maka kita jangan heran setiap terjadi pemilu atau pilkada, maka uang itu sangat tinggi peredarannya. Mengapa? Karena modal ekonomi tadi sangat berperan. Itu kira-kira Ning Alia kaitannya.
3: Oke, baik. Memang makanya itu ya, kayak modal pertama itu ya modal ekonomi itu tadi ya. Karena emang dari keempat itu nggak bisa semuanya dapat. Pasti ada yang hilang lah, entah itu modal
4: kurang.
3: Simbolik, ya kurang entah modal simboliknya. Dan yang paling mudah itu ya emang modal ekonomi ya, Bapak, ya. Apalagi yang berhubungan dengan uang ini. Wah.
4: Iya.
3: Parah sekali biasanya itu ya. Baik, terima kasih Bapak. Karena itulah ya, saat pemilu atau pilkada itu mengapa menjadi biaya politik di Indonesia masih dianggap tinggi begitu?
4: Ya itu yang tadi, untuk mendapatkan suatu kekuasaan itu harus ada modal, ya kan? Nah, jadi semakin tinggi modal seseorang, semakin besar peluangnya untuk meraih kekuasaan itu. Jadi siapa yang bermodal tinggi, siapa yang bermodal kuat dari antara empat ini ya, bukan hanya uang, ya kan? Karena belum tentu orang kaya, seberapa pun kekayaannya, belum tentu dia bisa meraih kekuasaan itu. Jadi keempat modal ini harus ada. Nah, harus ada. Tidak mungkin misalnya dia meraih, misalnya, kenapa selebritas itu misalnya dapat banyak, tinggi elektabilitasnya? Karena dia jaringannya, modal sosialnya sudah ada. Jadi kelebihan dia modal yang sudah dia dapat adalah modal sosialnya. Maka komeng dia itu kan hanya ketawa dia, karena orang sudah tahu dia modal sosialnya bukan modal ekonomi. Tetapi kalau misalnya pengusaha yang paling menonjol dia gunakan adalah modal ekonomi. Modal ekonomi ini yang paling gampang dipraktekkan. Ya, ini yang paling gampang dipraktekkan, dan juga masyarakat ekonomi lemah ini yang dicari. Jadi semakin miskin masyarakat, maka semakin tinggi keinginannya untuk mendapatkan uang-uang yang haram seperti yang tadi. Makanya amplop itu, serangan pajar, macam-macam gitu. Mengapa? Ya itu karena modal-modalnya tadi. Kalau misalnya kita lihat misalnya di perumahan-perumahan elit itu, politik uang di sana sangat rendah. Karena mereka untuk apanya misalnya hanya 50 sampai 100 ribu.
3: Ya,
4: tapi kalau misalnya teman-teman kita yang masih belum kurang beruntung, jangankan 50 ribu, 10 ribu aja sangat berharga buat mereka. Nah, politikus kita biasanya yang miskin-miskin ini dirawat, bukan untuk dikembangkan, dirawat. Dirawat bagaimana untuk mendapatkan suara yang banyak. Ini mereka dipakai, ini nanti digunakan itu pas menjelang pemilu atau pilkada, ini mereka dibutuhkan. Nah, itulah kira. Nah, sewaktu mereka kampanye misalnya, mereka kan sudah mengeluarkan uang yang sangat banyak.
3: Iya, benar.
4: Uang sangat banyak. Dari data yang diperoleh dari pilkada-pilkada sebelumnya itu, bahwa seorang calon bupati dan wali kota, dia akan mengeluarkan uang antara 20 miliar sampai 30 miliar untuk pencalonan. Dari 20 sampai 30. Itu untuk bupati dan wali kota. Sedangkan untuk gubernur itu antara 30 miliar sampai 100 miliar. Jumlah ini tidak sama setiap daerah. Semakin banyak jumlah penduduknya daerah itu, semakin tinggi biaya yang dikeluarkan. Semakin tinggi, ya. Jadi jumlah penduduk itu pun berpengaruh, dan juga PAD, pendapatan atau sumber daya apa sumber-sumber yang ada di daerah itu sangat berpengaruh kepada korupsi untuk kampanye. Sewaktu kampanye itu berapa dibawakan, dikeluarkan oleh para calon itu. Jadi kalau kita hitung-hitung, seorang bupati dia akan mengeluarkan antara 20 sampai 30 miliar, sedangkan gubernur itu mengeluarkan antara 30 sampai 100 miliar. Sementara pendapatan yang didapatkan oleh bupati dan gubernur satu periode 5 tahun ini tidak sampai 10 miliar resmi. Tidak sampai. Itu sudah dihitung semuanya, tunjangan, gaji resmi, semuanya tidak sampai yang resmi.
3: Wah.
4: Sudah termasuk tunjangan ya.
3: Iya.
4: Semuanya tidak sampai 10 miliar. Padahal dari hanya pengeluaran untuk kampanye itu antara 10 sampai 30 bupati, 30 sampai 100 oleh gubernur. Pendapatan kalau ditotal semua satu periode itu tidak sampai 10 miliar. Terus berarti setiap kepala daerah itu rugi antara 10 sampai 90 miliar satu periode. Dari mana caranya untuk mengambil? Itu korupsi, maka terjadilah korupsi.
3: Oh.
4: Jadi untuk mengembalikan yang sudah keluar, dan untuk modal untuk yang akan datang, kalau misalnya dia maju lagi ke periode berikutnya, maka terjadilah korupsi.
3: Iya. Karena itu ya, pendapatan dengan apa yang dikeluarkan itu besarannya
4: tidak sebanding.
3: Ya, tidak sebanding.
4: Tidak sebanding.
3: Karena itulah yang terjadilah korupsi.
4: Korupsi.
3: Istilahnya kayak untuk upaya mengembalikan modal.
4: Modal.
3: Gitu ya. Iya. Modal, terutama modal ekonomi. Iya. Begitu.
4: Nah sementara kalau kita lihat kan sekarang kan wacana itu sekarang kan Mendagri juga mengeluarkan menambah gaji daripada pemerintah daerah.
3: Oh iya iya, nah, iya. Ada tambahan gaji.
4: Mau ditambah 300% pun tidak pengaruh.
3: Masih tetap.
4: Ya? Masih tetap tidak pengaruh. Tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Jadi menambahkan seperti yang saya hitung tadi dari gaji resmi, dari tunjangan, semua tunjangan-tunjangan dihitung tidak sampai 10 miliar. Tidak sampai.
3: Jadi itu seperti bukan solusi untuk
4: bukan korupsi, solusi. Ya? Bukan solusi. Yang mau kita perbaiki sebenarnya adalah sistem pemilu kita, pemilu pilkada kita dan partai politik kita.
3: Oh.
4: Bukan menambahkan gaji pejabat. Tidak menyelesaikan masalah.
3: Iya. Malah tetap masalah akan terus bertambah karena
4: terus bertambah.
3: Karena walaupun ditambah gajinya
4: gaji,
3: tetap aja enggak bisa
4: tidak menutup. tidak pengaruh.
3: Enggak ada pengaruhnya begitu. Oh, wah. Pembahasannya sangat keren sekali nih ya Caning ya. Bebeknya sampean pengen gabungan juga, biasanya sampean kan juga bisa menyampaikan pendapat juga Caning, bertanya juga bisa ke nomor di 54629 61, atau bisa melalui WA Caning, bisa tak wajak no melalui WA ya di nomor 0896 02111968. Lalu kita lanjut lagi ya Bapak ya. Sebenarnya Bapak, untuk biasanya kan ada juga para penyumbang dana kampanye gitu loh. Tapi seberapa besar sih pengaruhnya para penyumbang dana kampanye ini terhadap kebijakan yang nantinya diambil oleh seorang kepala daerah atau anggota legislatif?
4: Nah begini, dari survei yang dilakukan, politikus kita itu menggunakan dana daripada donatur atau penyumbang dana itu di atas 70%.
3: Cukup banyak. Ya.
4: Artinya umumnya mereka mendapatkan sumbangan. Anehnya, misalnya saya ini pejabat misalnya, saya misalnya pengusaha. Ada dua paslon, misalnya maju di suatu daerah. Saya pengusaha. Kedua paslon ini yang bertarung ini, saya kasih modal dua-duanya. Jadi saya tidak pengaruh. Mau siapa yang menang, mau si A, mau si B, saya sudah ada saham saya di situ.
3: Gak peduli siapa nanti yang menang.
4: Iya, artinya siapapun menang pasti saya menang karena saya nanti pasti dapat proyek.
3: Proyek. Oh. Ya.
4: Jadi ya itu karena kalau misalnya seperti yang saya katakan tadi, karena modal daripada calon itu, paslon itu untuk maju di pilkada itu di atas 10 miliar. Iya kan?
3: Iya.
4: Kalau misalnya cukup gubernur banyak. Berarti 100 juta, iya kan?
3: Iya.
4: Nah, coba kalau misalnya uang siapa yang ada segitu banyaknya? Nah, maka para calon ini menggandeng para pengusaha. Bisa calon ini yang meminta atau pengusaha yang menawarkan. Tapi kan tidak ada yang makan gratis, makan siang gratis kan? Pasti kalau misalnya calon yang saya kasih, saya modalin itu nanti kan ada, dia berhutang kepada saya proyek. Salah satunya proyek kan? Maka terjadilah korupsi semakin menjadi-jadi.
3: Ngeri sekali ya
4: ini ya. Ya itu memang ngeri sekali.
3: Kalau berhubungan dengan uang itu aslinya itu ngeri sekali ya, apalagi dengan sifat manusia yang setidaknya agak ya bisa dibilang rakus begitu ya.
4: Iya.
3: Tapi kan emang karena politik ini ya, karena pemilu dan lain-lain itu mengeluarkan banyak dana,
4: biaya
3: gitu ya. Sedangkan gaji yang diterima mereka saat jadi itu tidak sebanding. Karena itulah mencoba untuk menutupi, mengembalikan modal yang dikeluarkan dengan cara korupsi. Itu tadi.
4: Yang masuk akal korupsi.
3: Ya, yang masuk akal korupsi ya, emang ya. Nah, menurut Bapak itu apakah pandangan Bapak itu praktik politik uang Mas yang Apakah praktik politik uang ini masih menjadi persoalan sangat serius di Indonesia?
4: Sangat serius, sangat serius. Kalau misalnya ini tetap, ini akan sampai semua aspek kehidupan sangat berpengaruh. Karena sampai semua aspek kehidupan kita berpengaruh dalam hal itu. Untuk menentukan misalnya kepala sekolah SD, ya, terkait dengan politik. Tidak mungkin satu SD, kepala sekolah SD itu bertentangan dengan kepala daerah di situ, partainya. Tidak mungkin itu. Sepintar-pintarnya kepala sekolah itu, kalau dia berarti tidak sama sepandangan dengan politiknya dengan bupati atau wali kota, tidak mungkin dia di situ.
3: Tidak mungkin jadi kepala.
4: Tidak mungkin jadi.
3: Harus sama ya pandangannya, sama, itu sama gitu, kepala gitu daerah di sana.
4: Jadi sebenarnya dari atas itu sama gitu. Sama.
3: Iya. Apalagi tadi itu tentang pemilu juga ya, semakin tinggi jabatannya yang iya, diinginkan, semakin banyak,
4: banyak biaya,
3: modal biaya yang akan dikeluarkan begitu ya. Tapi untuk ini itu dampaknya bagi masyarakat jika korupsi ini ya dipicu oleh tingginya modal politik itu tadi.
4: Untuk sementara masyarakat sangat menikmati. Sementara dalam jangka pendek, ya. Mengapa? Kalau kita lihat misalnya pada saat-saat pemilu, masyarakat bawah itu sangat panen uang. Panen uang, iya kan? Sangat dapat amplop dari si A, B, C, D. Mereka tidak mau si apa pun, yang penting dapat. Nanti mau memilih yang mana, siapa yang mau dipilih ya tergantung daripada dia dan juga besarnya yang amplop tadi. Ya kan? Tidak ada jaminan siapa yang mau dipilih kan, tidak ada jaminan gitu kan. Ya, ya. Jadi siapa yang memberi ya mereka terima. Mau memilih siapa ya itu nanti urusan belakangan, terima saja dulu gitu. Jadi itu tetap banyak. Tetap banyak dan masyarakat bawah sangat menikmati itu. Tapi kalau dipikirkan dalam jangka panjang, sangat sebenarnya tidak seimbang yang dia terima dengan dampaknya. Tidak seimbang. Jadi mengapa misalnya kualitas jalan itu misalnya kurang bagus? Karena korupsi.
3: Karena iya.
4: Iya kan? Iya, mengapa bangku-bangku di sekolah itu rusak? Karena korupsi. Mengapa misalnya gaji guru kecil? Karena korupsi dan lain-lainnya. Semua begitu. Iya kan? Mengapa pelayan BPJS itu begitu? Iya karena korupsi yang tadi berkaitan semua, berkelindan gitu. Tapi kita nggak merasa, karena kepikirannya misalnya ya, ya kita tidak salahkan si masyarakat yang di bawah, yang menengah ke bawah ya. Mau siapapun misalnya pemimpinnya, tetap kok dia misalnya tukang beca, ya, dia udah dapat amplop gitu kan. Yeah. Tidak mengubah nasib itu, tidak salah, itu sebenarnya masuk akal. Tapi dalam jangka panjang, itu tidak benar sebenarnya. Jadi yang pola pikir yang demikian ini, itu sangat dirawat, dijaga dikapitalisasi oleh politikus. Detik politik kita
3: agar mereka itu tetap berpikiran seperti itu, iya, dan menguntungkan mereka begitu mereka, ya. Iya. Untuk jangka pendek emang ya tadi, tapi kalau jangka panjang itu memang benar sih, kalau misalnya ada jalan-jalan rusak itu kadang-kadang iya, itu nggak ada di yang diperbaiki begitu ya, itu karena korupsi. Akhirnya
4: karena korupsi,
3: ujung-ujungnya itu semua kayak kalau dikerucutkan ujung-ujungnya ketemu masalahnya karena iya, korupsi itu iya, tadi.
4: Sumbernya semua di situ.
3: Sumbernya semuanya di situ. Apalagi kan perbaikan jalan, terus menambah iya, fasilitas biar bagus, itu kan perlu yang namanya uang juga kan ya.
4: Iya.
3: Ya beginilah kalau misalnya berhadapan dengan uang ya. Pasti ada aja iya, masalahnya yang terjadi ya, begitu. Mungkin sebelum lanjut ya Bapak, kita bisa istirahat terlebih dahulu untuk saya putarkan lagu.
4: Silahkan.
3: Lagu. Selanjutnya kita akan kembali lagi.
4: Iya.
3: Gak caneng mengkawak dewe bakal balik mana ya, tasitan dialog sosial bare Bapak Mangihut Siregar ya, dosen FISIP UIKS. Barek topik korupsi dan modal politik. Selagi sampean KBBB ini pengen gabungan, monggo ajak ning tak puter nasi dijelak lagu mengko bakal balik mana. Tetap nang Perempat RRI Surabaya, Sarabudaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Gak canding balik manetan dialog sosial tentu nih bareng Bapak Mangyut Siregar ini. Tasim dengan topik korupsi dan modal politik. Kita melanjutkan itu tadi ya Cak Nia. Nah, karena tadi kan dalam pemilu kan pastinya kan harus ada modal politik yang sangat besar ya Bapak ya untuk memenangkan hal itu. Tapi ada kemungkinan enggak Pak kalau seseorang itu bisa menang tanpa modal politik yang besar, hanya sedikit gitu?
2: Maksudnya modal politik itu, tadi saya katakan begini, modal itu ada 4.
1: Iya, iya.
2: Iya kan? Semakin besar modalnya yang digunakan, semakin besar peluangnya untuk memenangkan pertarungan. Iya kan? Ya, ya. Jadi artinya modal keempat, modal ini berlaku di segala aspek kehidupan. Iya kan? Misalnya di masyarakat, di berkeluarga pun kita di bertetangga, orang kaya pasti terhormat di lingkungan kita. Iya kan?
1: Oh, iya betul.
2: Benar. Orang misalnya tokoh agama, iya kan? Pasti kita hormati. Itu modal juga itu, iya kan? Orang misalnya apa namanya, yang ramah, itu merupakan satu modal juga, iya kan? Modal sosial gitu kan? Jadi kemanapun dia bebas gitu, itu juga berpengaruh dalam kehidupan, iya kan? Kemudian kalau misalnya dari situ anak kepala desa misalnya, dia kan juga berpengaruh. Itu merupakan modal simbolik juga. Gitu. Nah. Semua modal ini, semakin banyak modal yang dimiliki seseorang, semakin besar peluangnya untuk memenangkan pertarungan. Nah, pertanyaannya, di antara modal yang ada, ekonomi, sosial, budaya dan simbolik ini, mana yang paling berperan? Tergantung di mana bicara.
1: Bagaimana itu?
2: Kalau misalnya di kampus, ya, pasti yang paling berpengaruh lah modal si budaya, karena ijazahnya apa, dia profesor, dia S2, ya, kan gitu kan?
1: Iya ya,
2: kan?
1: Ya, ya.
2: Kalau misalnya di toko agama, berarti modal simbolik itu yang dia pergunakan kan? Karena dia misalnya toko agama, iya kan?
1: Betul.
2: Jadi bukan ekonomi dibutuhkan di situ, tapi kalau pengusaha yang paling dominan adalah ekonomi. Nah inilah. Tapi semua ini, keempat modal ini sangat sangat berperan, sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Mana yang paling berperan? Tergantung di mana digunakan.
1: Oke.
2: Jadi kalau misalnya politik itu. Keempat ranah ini berpengaruh. Lihat misalnya, kalau dia anak presiden, ya semua kan tokoh ikut juga kan. Jadi modal simbolik yang digunakan di situ, mantan presiden, mantan pejabat, mantan itu semuanya itu kan di situ darah biru tadi,
1: yeah,
2: ya itu kan modal simbolik itu kan berpengaruh. Kalau saya yang tidak mempunyai modal simbolik ini, ya sangat susah saya untuk menjadi mencalonkan presiden atau mencalonkan gubernur gitu, karena modal saya tidak ada ke situ. Jadi modal-modal ini sebenarnya yang digunakan untuk meraih setiap kekuasaan itu.
1: Oke, modal-modalnya itu sangat relevan banget ya sama kehidupan sehari-hari.
2: Gitu. Jadi bukan hanya di politik sebenarnya, di setiap di sini juga begitu. Di kantor ini juga modal itu berlaku. Seandainya misalnya ada karyawan misalnya di sini, anak menteri itu diakui itu ada simbolik jadi di situ, disegani dia di sini. Seandainya, saya nggak tahu ya, saya menurut ya, iya kan?
1: Iya benar.
2: Nah, jadi itu kan jadi setiap ranah, setiap wilayah itu berlaku.
1: Oke baik, ya mungkin itu berarti karena semakin modal politiknya lebih modal ekonominya besar, itu berarti semakin peluang menangnya juga semakin besar gitu ya. Kalau modal ekonominya rendah, itu ada kemungkinannya semakin menurun untuk peluangnya dia menang.
2: Iya
1: gitu ya, Bapak ya.
2: Iya.
1: Oke. Nah, Bapak, kan ada juga yang korupsi karena keserakahan begitu ya. Dan yang kalau pemilu-pemilu begitu karena ingin mengembalikan biaya gitu kan, mengembalikan modal begitu. Menurut Bapak yang lebih berbahaya yang mana? Antara keserakahan dengan yang ingin
2: mengembalikan. Teori korupsi itu sangat banyak. Teori korupsi teori, itu mengapa seseorang itu korupsi sangat banyak? Pertama,
1: alasannya begitu ya.
2: Mengapa terjadi itu kan ada karena serakah.
1: Iya.
2: Jadi kalau serakah ya pasti ya sebanyak apapun hartanya karena keserakahannya dia tidak pernah merasa puas. Ini salah satu diterima. Teori yang lain, mengapa terjadi korupsi? Kesempatan. Jadi orang yang mempunyai kesempatan korupsi, ya besar kemungkinan dia korupsi. Tidak mungkin tukang becak di sana ya korupsi untuk APBN, tidak mungkin itu. Orang dia tidak mempunyai kesempatan, peluang kan?
1: Iya, bukan di ranahnya dia juga.
2: Dia enggak kesempatan gitu loh. Tapi kalau misalnya saya iya kan? Saya misalnya bendahara di satu perusahaan besar. Kan peluang saya untuk itu kan kesempatan itu kan ada. Maka saya korupsi. Tapi kalau misalnya di sini mau korupsi apa? Orang enggak ada peluangnya kan gitu. Kan gitu ya.
1: Iya,
2: itu jadi kan artinya korupsi itu ada keserakahan, ada juga peluang. Kemudian ada juga yang mengatakan kenapa terjadi korupsi? Karena tekanan. Tekanan misalnya begini. Misalnya kita biar gampang kita lihat misalnya dalam suatu perumahan komplek gitu kan. Yeah. Tetangganya si A, misalnya ini satu komplek perumahan kantoran misalnya. Semua di sini satu selevel ya. Jabatannya, pendapatannya hampir sama lah kira-kira. Kok di sana dia dapat mobil baru, ini tidak ada mobil baru. Nah istrinya bilang, kenapa dia mereka bisa dapat mobil, kita tidak dapat. Padahal gajimu sama dengan gaji dia. Ini kan merupakan tekanan juga. Mau tidak mau suaminya akan korupsi kan?
1: Iya benar-benar untuk mendapatkan mobil.
2: Mendapatkan mobil itu kan? Ya. Nah itu merupakan tekanan dari istri tadi kan? Nah orang dia cerewet terus di rumah. Atau misalnya begini, misalnya saya ini, saya di kantor misalnya. Saya sangat butuh karena kebutuhan anak saya untuk kuliah. Misalnya kan, karena kebutuhan tekanan ini, kan saya untuk mencari, dari mana gitu kan.
1: Mencari-cari,
2: jadi enggak saya korupsi. Itu kan teorinya kan benar juga kan. Saya terima kan, karena kebutuhan tekanan-kebutuhan ini, sehingga saya korupsi. Jadi kalau misalnya kita lihat, kenapa seseorang itu apa, korupsi itu sangat banyak faktornya. Sesuai dengan teori yang tadi. Apakah keserakahan? Apakah karena kesempatan? Apakah karena tekanan? Atau mungkin karena imannya tidak ada? Iya kan?
1: Yeah.
2: Apa mungkin karena imannya itu tidak, kalau misalnya imannya kuat, jadi tidak korupsi. Tapi pertanyaan, di lembaga keagamaan, kantor Kemenak, itu korupsinya tinggi. Kementerian Agama gitu loh. Iya kan?
1: Yeah.
2: Kitab suci juga dikorupsi, ya kan? Gitu kan? Jadi itu sebenarnya makanya saya bilangin sebenarnya sangat banyak teori-teori mengatakan apa yang membahas tentang korupsi ini. Ya itulah kira-kira
1: alasan-alasan ya mengapa seorang bisa korupsi itu tadi, gitu ya. Salah satunya itu tadi keserakahan, tekanan, bahkan kesempatan juga, ya. Kayak ada istilahnya mencari kesempatan dalam kesempitan.
2: Kesempitan,
1: ya.
2: Iya.
1: Mumpung ada peluangnya ini ya, jadinya pengen lah ngambil-ngambil sedikit gitu, lama-lama jadi bukit.
2: Tapi ini ada juga Mbak Alia, ada juga
1: ya,
2: teori yang menyatakan membenarkan ini, kenapa korupsi terus terjadi, karena hukumannya rendah.
1: Karena meremehkan hukuman juga ya,
2: hukumannya rendah. Artinya misalnya begini, saya korupsi misalnya 1 triliun misal
1: ya,
2: ya paling misalnya nanti dihukum 10 tahun atau seumur hidup. Dihitung-hitung kan masih untung saya, kalau misalnya sekiranya pun kedapatan korupsi, saya korupsi 1 triliun, ya kan saya masih bisa nanti enak-enak di rutan sana.
1: Iya, soalnya kan uangnya masih ada.
2: Masih banyak.
1: Ada di kitanya gitu.
2: Iya, nah itu.
1: kalau korupsi itu.
2: Jadi maka korupsinya ini sangat-sangat, waduh, susah kita pikirkan itu. Jadi sebenarnya untuk mengatasinya dari atas. Dari atas, dari politik ini. Sumbernya semuanya sekarang ini kan dari politik ini.
1: Sumber yang paling besar untuk terjadinya korupsi itu ya dari atas gitu ya Cani ya. Makanya itu bawah-bawahnya juga kadang mengikuti begitu ya. Soalnya saya juga kalau misalnya lihat di luar negeri itu hukumannya seperti misalnya Jepang itu kalau ketahuan melakukan kesalahan atau korupsi itu malah harakiri dianya, menusuk dirinya sendiri begitu ya. Cuma karena mungkin hukumannya di sini kurang apa ya kalau
2: bilang kurang maksimal kira-kira
1: kurang maksimal ya kan jadinya seperti meremehkan gitu akhirnya karena ya karena hukumannya cuma segitu aja setidaknya sudah dapat uang juga begitu. Apalagi juga ada yang korupsi karena coba-coba ya Bapak ya kayak pertamanya ngambil sedikit aja terus akhirnya ngambil banyak begini
2: ya bisa aja bisa. Tapi saya mau fokus ke yang apa itu tadi
1: politik
2: apa namanya apa tadi ya yang bukan coba-coba maksud saya
1: kesalahan kenapa
2: bukan
1: kesempatan
2: tadi ya kan jadi kan kalau misalnya ada kesempatan mereka itu ya semua mau melakukan gitu semua mau melakukan. Maka saya katakan apa namanya iman apapun dia kalau godaannya besar jatuh juga. Buktinya Kementerian Agama ini merupakan salah satu kementerian yang sangat tinggi korupsinya.
1: Kemenak.
2: Sangat tinggi korupsinya. Iya kan? Harusnya kan Kementerian Kemenak ini sebenarnya yang paling bersih lah. Dari semua kementerian yang lain ya. Tapi ternyata ini saya kemarin itu nomor 5 atau nomor 4 itu. Yang pertama partai politik dulu yang paling korupsi gitu kan.
1: Iya. Politik ya soalnya kan.

0: mungkin ya.
1: Dan juga tentang pemiskinan koruptor, memiskinkan koruptor.
0: Iya, iya, saya pernah dengar ini.
1: Itu kan?
0: Iya.
1: Ini sangat susah, mengapa? Karena yang terlibat di sana adalah elit-elit politik.
0: Dari politiknya sendiri soalnya. Iya.
1: Jadi kalau misalnya nanti itu nanti disahkan, maka yang terjerat kan mereka.
0: Malah merugikan dirinya.
1: Makanya itu sangat susah untuk dibuat undang-undangnya. Mereka tidak mau.
0: Iya, nanti yang kena mereka sendiri.
1: Mereka sendiri.
0: Karena itu mereka enggak mau.
1: Maka jangan kita heran gitu ya kan. Kalau undang-undang yang menguntungkan antara elit politik itu cepat ditandatangani.
0: Benar.
1: Kan? Kalau itu menguntungkan mereka cepat 2 hari selesai itu. Tapi kalau tidak menguntungkan bertahun-tahun biar selama itu diwacanakan enggak bakal jadi.
0: Dibiarin gitu.
1: Iya.
0: Biar enggak
1: jadi-jadi.
0: Karena ngerugiin mereka sendiri.
1: Iya. Gitu. Jadi kaitannya itu tadi apa? Korupsi dengan modal politik tadi.
0: Oke, baik. Ya, Bapak, karena waktunya ternyata sudah mau hampir habis, mungkin untuk terakhir bisa Bapak ke closing statement-nya ya.
1: Iya.
0: Ke kesimpulan dan mungkin pesan-pesannya Bapak untuk para masyarakat di sini.
1: Ya.
0: Silakan, Bapak.
1: Iya, ya, para pemirsa yang terhormat, bahwa kita harus memberantas korupsi ini mulai dari diri kita sendiri dan juga di lingkungan, apakah itu di kantor, masyarakat, sedaya mampu kita. Kalaupun misalnya pimpinan-pimpinan kita tidak bisa jadi tiruan, kita jangan ikut yang melihat yang salah. Dan mohon Bapak kita, kepada harapan kita kepada pemimpin-pemimpin kita, mau memberikan yang terbaik sehingga korupsi ini bisa kita atasi, minimal kita kurangin, tidak bertambah dari hari ke hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bapak karena tadi atas penjelasannya ya. Semoga Cak Ning ini bisa-bisa apa yang bisa melakukan apa yang diharapkan ya, untuk tidak melakukan hal tersebut begitu ya. Untuk Bapak selamat melanjutkan aktivitas ya Bapak, hati-hati di jalan.
1: Izinkan
0: saya untuk menutup dialog sosial pada hari ini.
1: Ada yang foto?
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
0: Kaya ini niku mau ya dialog sosial dinten iki Jumat 7 Agustus 2016 bareng topik korupsi dan modal politik bareng narasumber Bapak Dr. Mangihut Siregar MSI dosen FISIP UKS. Sekalian Lia pamit undur diri Cak Ning, matur nuwun sing wis ngajani teko jam 10 awan mau sampai katene jam 3 sore iki ya Cak Ning. Samar ini Cak Ning bakal dilanjut ten Tanjung Perak sore. Tentune goyang dangdut barek Ning Ayu. Mergo iku Cak Ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yakni pecel, ya iku panganan sing asale teko Ponorogo, Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo, ambek godhong kemangi. Sambal kacang opo sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut, ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame iso dipangan ambek sego anget, tapi yo iso dipangan ambek lontong lho rek.

0: Iya nih, minus ku nambah.
1: Minus aja yang ditambah, dompet tuh ditambahin.
0: Lah daripada kamu, kelakuannya yang minus.
2: Intermezzo.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning waya woro-woro jam 3 awan bareng aku Ning Ayu Arta. Informasi pertama, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngejak KP masyarakat nang wilayahe gawe nyemarakno HUT Republik Indonesia ke 81 tahun iki. Hal iki sekaligus terus nggaungno rasa memperkuat semangat cinta tanah air, ditambah no Kofifa semangat kebangsaan kudu berjalan seiring barek penguatan kemandirian ekonomi lan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nyanda informasi liane, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani ngatakno pihak wis nyiapno sekitar 5 juta ton beras pengalihan sebagian cadangan beras pemerintah CPP tadi beras premium. Hal iki bertujuan memperkuat pasokan nasional sekaligus njogo jangkauan daya beli masyarakat. Yoi kemang caning informasi gawe woro-woro jam telu iki, ketemuan maning kok nang woro-woro jam 5 sore.

0: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakuat.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

warahmatullahi wabarakatuh. 106,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sore iki caning ketemuan bare aku ning Ayu Arta, edisi dina Jumat kalender 7 Agustus 2021, tak kancani nang Tanjung Perak sore ya. Sampai engko merapat nang jam 8 bengi pastine ya. Ya apa kabare sampean kabeh caning edisi dina iki? Muga-muga sak kabehane sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun nggih. Alhamdulillah sore iki kesok ketemuan maneh bare aku dalam keadaan yang pastinya ini sehat, tahes ya, bugar, happy. Mari ngono pemane caning, wis pokoke yang baik-baik lah ya. Gawe sampean-sampean KB para pecinta Pro 4 RRI Surabaya. Wes mlebu nang dino ke pitu ya Cak Ning, nang bulan sing anyar iki, di bulan kemerdekaan pastinya, dengan apa ya, dengan kegembiraannya ya toh, dengan aneka umbul-umbulnya, dengan aneka lampion-lampion lampu warna-warninya ya, dengan aneka umbul-umbul dan juga pastinya dengan semangat kemerdekaan yang luar biasa ya. Ya apa sore iki nang kampunge sampean, perumahane sampean, desone sampean ono lomba apa gak ya? Karena di berbagai daerah ya, ini sudah nampak banyak yang mengadakan lomba-lomba ya toh. Ana sing takok pisan, lho kok wis lomba? Biasanya kan pertengahan Agustus. Itu tergantung masing-masing dari RT RW setempat ya, atau lingkungane dhewe-dhewe. Bah iku kajengi awal Agustus, tengah Agustus ngono ya, atau akhir Agustus. Nah, siapa tahu lombane iki padet, lombane iki akeh ya, dadine iki dicecil. Ya toh, gak sing seminggu bleng lomba terus ngono yo gak ya, tapi dicecil. Minggu ini, Sabtu minggu, pekan ini apa? Sabtu minggu, minggu ngarepe apa? Ya toh Sabtu minggu ngarepe maneh apa? Lak ngono ah. Iya, cekno gak numpuk, cekno panitiane gak kesel, oke? Okay? Ya wes, pokoknya apapun itu, ya agenda-agenda nang kampunge sampean, wilayahe sampean, daerahe sampean ya Cak Ning. Semoga menyenangkan ya, menyenangkan, membahagiakan. Menggembirakan ya. Ada kala ada menang wis gak popo, jenenge perlombaan ya. Yang penting kita ikut berpartisipasi, menyemarakkan lak ngono ya. Ya wis ning ngono. Sing arepe request ya lagu-lagu dangdut tak sumangga no, langsung esok gabungan kok nang 5462961 utawa esok gabungan pisah nang lain WA ne Pro Papat RRI Surabaya ya. Kahanane pemuda ya, jalan pemuda, awan ketemu sore iki ya Cak Ning, iki lagi cerah condong panas ya, saking panas iki panasnya mentor-mentor ya toh. Iki panas, terus informasi arus lalin ke pantor rame lancar nggih. Sugeng santen ae gawe sampean kabeh Cak Ning sing lagi ae gabungan ya nang 106,8 FM barek 585 AM, terus mari ngono sing streamingan nang rri.co.id, terus sing gabungan pisan nang aplikasi RRI Digital. Sing dorong duwe aplikasi ini Radio Republik Indonesia ya, langsungnya di-download, diunduh gratis pastinya lewat Play Store maupun App Store, jenenge RRI Digital. Dengan harapan nek sampean kabeh nang luar kota, nang luar negeri, iku tetep iso terhubung sama kita ya lewat RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id.

0: kaca nih. Sampai sing ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Awak dhewe cek nang Goyang Dangdut ya derek gawe edisi dino iki, edisi dino Jumat kalender 7 Agustus 2021. Ono pendatang anyar ya di dunia perdangdutan duniawi, yaiku ono sing jenengi Ning Dila Nalurita. Barek komposisi ini pincul lagi, yuk ya apa lagu nih, langsung aja dirungono bareng-bareng.

0: Oke oke anak dalan alurita barek pincul lagi derek sing wis tak puterno ya kawe sampean kabeh sing wis nyopo aku sore iki lewat pesan singkat WA ya. Di WA ketemuan barek Tommy iki njaluk lagune pokoke joget terus marengono ono sing jenenge ning Tanti Pumpungan ya. Ini minta wasiat cintaku dari Ajeng Febria. Matur nuwun ning Ayu sehat selalu lancar rezekinya amin amin Allahumma amin. Matur nuwun nggih ning Tanti. Halo goyang dangdut.
1: Goyang dangdut. Teko tenang.
0: Monggo Bu, saking sinten menika?
1: Neng Sari.
0: Neng Sari, lagunipun apa?
1: Ngopi mase.
0: Ngopi mase. Oke, lagune gawe sapa iki salami?
1: Kangge sedoyo mawon pendengar setia perempat tanpa kecuali.
0: Oke.
1: Kangge Ayu selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Ana maneh teko kawasan Tuban ya. Halo, goyang dangdut. Goyang dangdut. Kanak suarane ta iki? Dicoba lagi ya. Ayo sengarepe gabungan 5462961 goyang dangdut.
2: Waiku tenang.
0: Mantap.
2: Assalamualaikum wong sing ayu dhewe sak perempatan dono tunggal.
0: Waalaikumsalam ning Dian kawasan Gresik.
2: Piye kabare? Piye kabare?
0: Sehat pangestu baik. Mudah-mudahan ning Dian juga demikian ya.
2: Alhamdulillah nang kene panas pol-polan nih.
0: Panas. Padha wae ya kak dheweki. Gune apa iki?
2: Goyang Inul.
0: Goyang Inul. Salame gawe sapa?
2: Wis kanggo kuwabe sing lungokno goyang dangdut belum tak ada di Surabaya. Kanggo wong sing ayu dhewe sak perempatan. Selamat pagi semoga sehat selalu.
0: Terima kasih. Amin.
2: Bagi jauhkan dari balak musibah.
0: Amin.
2: Dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Kami dengan dengan batasan umroh.
0: Amin.
2: Hati-hati yo ning matur puna.
0: Sami sami. Waalaikumsalam ning Dian kawasan Gresik ya. Goyang dangdut. Halo. Waalaikumsalam, kok alit sangat suantenin jenengan menika. Apakah tidak bisa diperbesar lagi suaranya? Ayo. Tetap masih kecil. Iya, ini lagunya apa? Sudah gitu aja langsung ya.
3: Lagunya aku pengen request lembar tisu dari siapa tuh lupa saya. Lembar tisu.
0: Ya enggak tak gelek no dhisik ya. Oke, makasih ya. Iya, salamnya cepet aja langsung ya. Ki soalnya cuwili banget iki suarane sampean ya.
3: Ada juga Cak Solikin juga. Terus semua pecinta perempat salam dari Zulfan yang ada di Merak Ora Tuban.
0: Oke, makasih.
3: Spesialnya buat Mbak Sutrini seorang yang ada di Nganjuk sana.
0: Ya, waalaikumsalam. Makasih. Iki sing ngrungokno mi aku tok itungane ya, karena suaranya enggak keluar ya. Oke, ana maneh sing arepe gabung 5462961 Goyang Dangdut. Halo.
4: Goyang Dangdut. Neko tenan. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tokok sapa, Cak?
4: Takin di Madura.
0: Cak Kin, toko Bangkalan tah sampean.
4: Betul.
0: Ya lagunya apa, Cak?
4: Lagunya Harusnya Kau Kembali.
0: Toko sapa?
4: Adela.
0: sing nyanyi sapa? Adela iku lak orkes e ya?
4: Cantika.
0: Cantika.
4: Iya.
0: Oke, tak golekno ya engko ya, nek misale gak ketemu sembarang ya.
4: Iya, sembarang.
0: Ya, lagune sapa? Lah lagune sapa? Salame gawe sapa? Lho gara-gara sampean kan. Aku boleh iki.
4: Salamnya untuk semuanya aja selamat sore untuk Ning Ayu. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam. Ayo lagi ya, lagu judulnya apa? Penyanyinya siapa ya? Judul lagunya apa? Penyanyinya siapa? Goyang dangdut.
5: Leko Tenang.
0: Oke, kawasan Pasuruan punya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Simer lakunya apa?
5: Umi Elvi. Gula.
0: Salamnya gawe sapa?
5: Salamnya buat tadi ada Cak Sin, Mama Fikri, Neng Latifa, Neng Rahma, Neng Ella, Neng Iing, Bu Haja Suratno, Umi Kustia, Pondok Maritim, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, Bang Koba, Cak Ali, dan semuanya.
0: Oke. Okay. Ya, sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam Ning Simer kawasan Pasuruan. Terima kasih banyak ya udah gabungan di sore hari ini. Heeh. Ayo mana lagi yang mau gabungan ya? 5462961 enggak ada. Line WA-nya juga enggak ada. Heeh, kita ke lagu dulu kalau begitu ya. Heeh, langsung aja nang kene ana Vira Cantika berkolaborasi bareng Nabila ya. Ana pokoke joget langsung aja.

arek nek ketemu konco lawas suwe gak ketemu, nah bareng ketemu biasanya kan basa-basi. Nah beberapa basa-basi ku diantara nih ono sing ini, wah suwe gak ketemu awakmu, wah tambah lemuai, berarti cocok iki susune. Nah ono sing ngungkapno kaya ngono ya Caning, mari ngono ono sing pewara iki Caning, bareng ketemu ngomong, waduh re, ya apa kabar re, wis suwe aduh gak ketemu, akhirnya wis pitung dina nih. Wah, iki pewara iki ya, parah iki, malah matek-matek no. Nah terus, ono mana sing ini Caning, ono mana sing lebih parah, suwe gak ketemu terus ngomong gini, halo, wah, ya apa kabar re, tak delok ket mau, wah akhirnya iso ketemu, ya apa, api tak kabar re, temen gue wanteng ae, awakmu ono satu ta, aku nyilip o. Nah, iki sing pewara iki Caning ya. Wah, ono ae. Basa-basi ini sing garakno kadang-kadang mangkel tuh ngati. Nah, nek nang ngene sampean, ya apa ono pengalaman ta koyo ngono iku Caning?

Caning, Surabaya iki saiki wis tambah apik. Tamane asri, dalane padang, kutane ketok resik. Tapi coba bayangno lek pas udan deres, banyu ga iso mili gara-gara got lan kaline kebuntet plastik utawa popok. Duh, opo gak eman. Gawen Pemkot karo warga sing wis kerja bakti saben minggu, lek usahane buyar mung gara-gara kebiasaan sepele, buak sampah sak karepe. Surabaya iki omahe dhewe lho Caning. Lek omahmu resi, atimu lak melu adem toh. Mula ayo dijogo bareng-bareng. Ojo mbuak sampah nang selokan, opo maneh ning kali. Olah sampah teko omah, gawe Surabaya tetep bebas banjir. Cilik tatanane, gede faedae. Surabaya resik, Surabaya wani. Pesan iki disampaikan karo Radio Republik Indonesia RRI Surabaya.

0: 101,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya ya. Ono sing jenenge selfie ya mah, bukan selembar tisu sing wis tak puterno gawe sampean kabeh sore iki Cak Ning. Khususnya gawe Cak Kin Mang ya, sing wis kapungan request komposisi iki ya. Awak dhewe cek melaju nang goyang dangdut neko tenan pastine nang Tanjung Perak sore ya. Bare aku ning Ayu Arta Cak Ning sampai engkok merapat nang jam 5 sore ya. Kebersamaane awak dhewe gawe goyang dangdut edisi dino Jumat kali iki ya derek. Kalender 7 Agustus 2016 ya. Sengarepe kapungan tak sumangga 0546-2961 atau juga bisa kapungan ya di line WA-nya Pro 4 RRI Surabaya. Ngene ya toh. Langsung aja bisa gabung di 089602 satunya 3 kali 968. Ngene ya Caning ya. Yuhu yuhu. Pasti ini bare aku Ning Ayu Arta. Halo, sugeng sonten goyang dangdut. Leko tenan, Bun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nih. Waalaikumsalam, swantenin jenengan alit sangat menika. Langge. Langge mboten ngertos yo angge kula niki.
1: Mboten napa-napa, sing penting Mas ya mboten pireng swanten kula tapi ning Ayu saged pireng swanten kula nggih alhamdulillah.
0: Nggih, sehat-sehat nggih Bunda Ratno.
1: Alhamdulillah nggih.
0: Nggih. Langsung kemawon nek ngoten, Bun, napa lagune?
1: Niku. Niku neng sebuah nama.
0: Sebuah nama. Nggih. Kagem sinten salame?
1: Salame kagem neng. Iki mungkin tinggal neng.
0: Saya ilang iki suarane. Suantene jenengan timbul tenggelam e pun. Ngoten kemawon nggih. Nggih, nggih ngapunten kang kadang nggih. Heeh iki suarane cuwilik banget iki ya. Heeh matur nuwun nggih Bunda Ratno, yang penting lagune wis tak cadet ya. Lagune sudah tercatat maunya apa. Goyang dangdut halo.
2: Dangdut, Leko, Tenten. Ya, ya, ya, Sek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Cak Ali. Lagunya selamat apa, sore. Cak Ali?
2: Selamat sore.
0: Selamat sore apa? Juga, Neng, Pak Ali, Cak Ali.
2: Neng Ayu, Sabda Cinta ya.
0: Apa?
2: Sabda Cinta.
0: Sabda Cinta.
2: Kalau ada dari Adela, kalau nggak ada ya.
0: Salamnya buat siapa ini?
2: Mas Olihin, Mbak Prilia, Bu Aja Suratno, Pak Banti, Pak Wandi, Mas Bandi, Bu Siti, dan yang di Pangkalan semuanya. Buat Mbak Ayu Arta, matur suwun, semoga Mbak Ayu Arta sehat walafiat, tinggi barokah, melimpah min, matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, koyo nek telepon biasanya ini kira suaranya lah moncer toh. Suaranya moncer. Yang gabungan via WA ini ada yang apa kuwi jenenge lantang koyo ngene, ana sing cuwili nemen ya. Jadi bisa gabungan saja di 5462961 ya, kalau sekiranya kecil suaranya. Koyang dangdut, halo.
3: Halo, Sugeng Santen.
0: Sugeng Santen, Wilujeng Santen. Ada dari kawasan Jawa Barat ya ini. Jawa Barat dengan AA Irwan.
3: Aduh, udah ketahuan juga.
0: AA Irwan, kumaha damang AA Irwan.
3: Pangesto ini teh neng Ayunya.
0: Leres. Muhun.
3: Oh, jadi
0: sumuhun.
3: Jadi suaranya kembali ke usia 20 tahun.
0: Oh iya. Masa sih?
3: Kembali usia 20 tahun kembali gitu.
0: Iya, kan memang kan usianya memang ayo. Segini, memang masih 25. Cenah.
3: Iya, enggak 20-an lah gitu.
0: Iya, kan. Makanya 25 kan 20-an, cenah. Ya. Ya,
3: gimana Tanjung Perak sekarang? Tanjung Perak aman, aman.
0: Ini goyang dangdut, Aa Irwan, Kang Irwannya. Mangga atuh.
3: Goyang dangdut.
0: Sok yang mau ini request lagu dangdut sok, Sumangga atuh.
3: Lagunya dari Mansur S. Dari malah dia yang Malang.
0: Mansur S yang apa tadi?
3: Terima dia yang Malang.
0: Terima dia yang Malang. Oke. Salamna
3: sudah
0: untuk siapa ini?
3: 3 bulan korban rayuan cenah gitu kan gitu.
0: Terima.
3: Salamnya yang barusan sedang Pak Mas Ali ya kalau enggak salah itu kan. Buat Ibu Wati Ramli, buat semua yang bisa bergabung ya.
0: Oke. Okay.
3: Yang bisa gabung di Pro 4. Pokoknya salam persaudaraan. Salam persahabatan. Mudah-mudahan saya semuanya ya. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Amin. Yang enggak punya duit cepat punya duit. Yang belum dapat jodoh semoga dapat jodoh yang
0: amin.
3: Diharapkan.
0: Amin atuh.
3: Ya. Pantun pantunnya. Pantun.
0: Sok eta tamangga sok.
3: Sepekan ku di Cirebon tuh kan.
0: Iya, cakep.
3: Bawa cangkul ujungnya tajam.
0: Cakep.
3: Jangankan HP smartphone kan.
0: Cakep.
3: Supaya jadul ku dapat pinjam.
0: Cakep.
3: Gitu kan,
0: hatur nuhun ya.
3: Terima kasih Neng Ayu.
0: Sami-sami.
3: Ngatur ku suhun sangat ya.
0: Iya. Sami-sami. Waalaikumsalam. Ada Kang Irwan dari kawasan Garut, Jawa Barat ya. Oke deh, lanjut lagi 5462961 ngedere. Auto balik mana Boso Surabaya wani ya. Halo Goyang Dangdut.
2: Leko temenan.
0: Leko temenan.
2: Selamat sore Neng Ayu Arta. Enci. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam saking gembili.
2: Gilere. Kuntul tengah sawah betul tidak salah.
0: Iya, kuntul melebus sekolah betul tidak salah ya.
2: Alhamdulillah. Lagunya dari Pengaji dari Bang Haji, tadi dari Mansur, sekarang dari Bang Haji kalau ada. Lagunya berjudul Kutunggu.
0: Oke, salamnya kabeh sapa iki?
2: Salamnya untuk semua saja.
0: Oke.
2: Selamat sore dan selamat mendengarkan. Saya doakan tetap semangat. Insya Allah sehat semuanya.
0: Amin.
2: Untuk Mbak Ayu Arta.
0: Siap.
2: Selamat bertugas. Kalau ada salah kata mohon maaf.
0: Sami-sami.
2: Dan yang sebesar-besarnya.
0: Sami-sami.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan merdeka.
0: Merdeka. Cak Mulyono kawasan Gembili Wonokromo Hurso ya. Simis gabungan sore hari ini. Ayo monggo lagi 546 atau juga bisa gabungan di line WA-nya Pro 4 RRI Surabaya ya. Aku malas nekok Garut iku mau malah moncer ya suarane nang WA. Iso gebiar ngono ya dengan sangat moncer sekali ya toh. Kawasan Pemuda masih nampak cerah ceria di kesempatan sore hari ini ya Caning ya, dengan semakin cerah cerianya juga ya toh di lingkungan kita, segala macam umbul-umbul, rumbai-rumbai dan juga lampu kelap-kelip nan jauh di sana. Kelap-kelip di tengah-tengah laut. Lampu perahu nelayan. Loh kok male dol sumbang aku ya. Anak mana taka iki? Kalau enggak ada kita ke lagu lagi ya. Iki sing wis dinanti-nanti barek ning Dian ya toh, sing baur song Gresik. Iku mau sampean kurung cerita lo ya, gimana kawasan Gresik? Apakah juga sudah semarak lomba-lombanya atau seperti apa ya? Biasanya ning Dian iki update selalu nih perkara event-event ngono iku ya. Oke deh kalau begitu, Cik Nang Goyang Dangdut yo derek ya bare aku ning Ayu Arta.

0: Surabaya kok khawatir nih ono macet? Apa oh?
1: Ya khawatir, Surabaya iku sering macet.
0: Macet iku salah siji ne budaya rebutan. Wong sing gak sabaran alias pengen cepet.
1: Iya, tadi aku kudu sabar yo.
0: Ya iyalah, sabar iku karaktere wong Surabaya. Nek awakmu sabar, lalu lintasnya yo lancar, urip yo lancar pisan.
1: Oh, ngono to. Aku arep nyoba sabar wes.
0: Yo wes, ojo rebutan, ojo nerobos, urip iku butuh kesabaran.
2: Cak Ning, nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kenek resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk transaksi online aman lan cerdas di era digital.

kaca nih. Sampean sing ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Ono Intan Ali derek barek sebuah nama sing wis tak puterno gawe sampean kabeh. Terus sing wis nyopo aku sore iki ketemuan barek Pak Mariono ya kawasan Tulungagung minta Surabaya. Oh Surabayanya nggak ada ya. Tadi udah saya carikan di playlistnya ke yang dangdut, mungkin bisa ganti lagu yang umum-umum aja ya. Bisa ganti lagu begitu nggih. Kemudian niki sing wis sing gurung tak puterno ya. Lagu-lagu ini ada Sabda Cinta, terus Mansur, sama Kutunggu Roma ya. Ditunggu saja buat lagu-lagunya nggih Cak Ning. Engko tak puterno kawe sampean kabeh ya. Oke, kita masih menyisakan setengah jam lagi kebersamaan kita di edisi sore hari ini nggih Cak Ning. Sing arepe gabungan tak sumangga no. Bisa gabungan di line WA-nya Pro 4 maupun bisa gabungan di nomor regulere Pro 4 nuna ya Cak Ning ya. Ini Sabda Cinta dari Adela. Coba tak carikan dulu ya KW Mas Alimang sing wes gabungan. Oh ada, langsung aja ya. Iki ono sing jenenge Sabda Cinta.

Cak Ning, sampean sing ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Jane waktune iki wis cukup ya sak meneae kebersamaan awake dhewe gawe sore iki. Matur nuwun sing wis gabungan nang Kodang edisi dina Jumat 7 Agustus 2016. Keteman-teman yang meni pastine Kodang iki hadir sak bendinone ya. Mulai jam 3 sore sampai merapat nang jam 5 sore. Pariki bakal ono Lenggang Surabaya koyok biasane derek beragam informasi-informasi ringan. Tak persembahan OKW sampean KP ya, diparengi barek lagu-lagu pop remix, pop dut ngono-ngono iku ya di kesempatan sore hari ini. Ya sudah kalau begitu, aku ning Ayu Arta pamit dhisik teko Goyang Dangdut edisi sore iki. Pariki lanjut maneh pastine nang Lenggang Surabaya.

Caning, cukup semene siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Waya woro-woro jam 5 sore bare aku ning Ayu Arta. Disperinda Kabupaten Magetan memperkuat daya beli masyarakat lan stabilisasi rego bahan pokok salah sijine gelar pasar murah. Kabid Perdagangan Disperinda Magetan Ali Nugraha nyatakno upaya iki sebagai bentuk pengendalian inflasi lan bantu masyarakat oleh bahan pangan sing regane terjangkau.

Nyandak kabar liyane, Menteri Komunikasi Digital Menkom Diki Mutia Hafid nyatakno konektivitas digital nang Indonesia saiki gak terbatas sing diharapno tetap menciptakan pertumbuhan berdampak nang masyarakat lewat berbagai aspek. Apa maneh arah pembangunan digital nasional sekaligus penggerak pertumbuhan nasional. Yo iku mang derek gawe woro-woro jam 5 sore ketemuan maneh kok nang woro-woro jam 6 sore.

Paning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

90 FM Propapa RRI Surabaya, suara budaya Surabaya, mlebu nang lenggang Surabaya Cak Ning. Informasi gawe kumandang adzan maghrib dino iki engko ana nang jam 5 poncul 32 menit ya, tepat pukul 17.32 waktu Indonesia Barat. Update informasi cuaca Cak Ning nang kawasan Pemuda sore iki ya, merapat nang jam 5.09 menit kepantau cerah berawan. Informasi arus lalin kepantau rame lancar. Sugeng santanae caning sing ana nang kawasan Surabaya Raya, terus sing ana nang Madura ya, Sidoarjo, Gresik dan sekitarnya, Mojokerto, Jombang dan sekitarnya, terus Tulungagung, Trenggalek ya, Kediri juga. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Sampan kabeh melaju nang Tanjung Perak sore bare aku ning Ayu gawe edisi dino Jumat kalender 7 Agustus 2016. Sadurunge nang kulo tum derek ana sing jenenge CLBK kawis sampean kabeh.

Jane ngono kultum disampaikan bare Ustazah Ulin Nuha, Ustadz Ulin Nuha ngono ya. Bare judule ono sore hari datangnya kematian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqas samawati wal ard waja'alaz zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ketahuilah bahwasanya di dunia tidak akan kekal, bahwasanya kita akan menemui kematian kita. Kita akan berakhir umur kita. Kemanapun kita pergi, maka kematian akan datang. Kalau memang waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah ditentukan, sudah datang, pasti akan datang pula kematian itu dan berakhir pula kehidupan kita di dunia. Sebuah kisah pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam duduk-duduk bersama menterinya di suatu pagi waktu duha. Beliau duduk bersama menterinya, kemudian datanglah seorang tamu, seorang laki-laki. Tamu ini bercakap-cakap dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi dia selalu melirik kepada menteri Nabi Sulaiman alaihissalam, dilirik terus. Maka setelah bercakap-cakap sekian lamanya, maka pamitlah tamu tersebut. Kemudian menterinya Nabi Sulaiman bertanya, "Ya Nabi Allah, as'aluka billah." Wahai Nabi Sulaiman, Nabi Allah, saya bertanya kepadamu ya Nabi, siapakah yang datang tadi? Beliau mengatakan, itu adalah malaikat maut. Maka menterinya mengatakan, sungguh tadi dia melirik terus saya. Dia melototin saya terus. Saya takut. Oleh karena itu, saya mohon kepadamu, wahai Nabi Sulaiman, tolong saya dibawa ke tempat yang jauh sekali. Maka Nabi Sulaiman pun mengiyakan dan segera memerintahkan angin supaya membawa menterinya itu menuju ke tempat yang dia inginkan, yaitu di India yang jauh dari negeri Syam. Maka sampailah wazir atau menteri Nabi Sulaiman itu di negeri India. Kemudian besoknya datang lagi tamu yang telah datang tadi, yaitu malaikat maut. Maka datang kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun bertanya, wahai malaikat maut, kenapa engkau kemarin itu selalu melirik dan melototin menteri saya? Maka beliau mengatakan, saya juga heran wahai Nabi Sulaiman. Saya sebenarnya ba'da zuhur disuruh mencabut nyawa orang tersebut. Tapi kenapa di waktu duha ini dia masih berada di sisi panjenengan? Kemudian saya zuhur ke sana, ternyata dia sudah menanti di India. Subhanallah, inilah kematian. Kapanpun dan dimanapun juga, kita lari kemanapun juga, yang ditakdirkan Allah pasti akan terjadi. Allah berfirman dalam surah Al-Jum'ah ayat 8.

Jangan menjadi orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah melupakan kalian. Allah tidak mempedulikan kalian di akhirat kelak. Allah mengiksa kalian, membawa kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya penghuni neraka dan penghuni surga itu tidak sama. Yang beruntung adalah penghuni surga. Semoga kita semua termasuk golongan yang dirahmati oleh Allah, dimudahkan dan semuanya termasuk golongan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

Caning wayai woro-woro jam 6 sore, mare aku ning Ayu Arta. Nasaruddin Umar, Menteri Agama, jaluk percepatan pelaksanaan program makan bergizi gratis utawa MPG nang lingkungan pondok pesantren, madrasah, lan lembaga pendidikan keagamaan. Hal iki merga dinilai cakupan program MPG nang kalangan pesantren sik terbatas dibandingno jumlah lembaga pendidikan keagamaan sing ono nang Indonesia.

Nyanda Kaparliani, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tulungagung nyalur 015.000 liter banyu resik nang sekitar 888 warga sing kedampak kekeringan mergo musim kemarau tahun iki. Sekretaris BPBD Kabupaten Tulungagung, Muhammad Fairoza Al-Hidayah nyatakno, bantuan iki diutamakno nang wilayah Desa Kalidawi lan Desa Rejosari.

DWC Melaju nang Tanjung Perak sore edisi dino Jumat kalender 7 Agustus 2016. Bare aku ning Ayu Arta cak ning tak kancani sampai merapat nang jam 8 bengi ya. Ana pingal teko Kuyen Waton derek sing wis tak puterno gawe sampean kabeh, muga-muga sok dadi kanca aktivitas, kanca istirahat. Jeneng pemerintah Provinsi Jawa Timur ngewenehi paket souvenir sembako barek tali asih nang 76 wong sing berjasa nang kemerdekaan Republik Indonesia. Secara simbolis Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa iki nglepas tim bakti negeri anak bangsa nang Gedung Negara Gerahadi Surabaya sing bakal menuju nang 12 kabupaten kota. Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Restu Novi Widiani nyatakno ana telung kegiatan nang rangkaian bakti negeri anak bangsa. Pertama, pengiriman bingkisan nang perintis kemerdekaan, canda perintis kemerdekaan, bare ahli waris keluarga pahlawan nasional sing tersebar nang 12 kabupaten kota nang Jawa Timur. Nah, rangkaian iki, rangkaian kegiatan keloro bakal ngelakokno anjang sana utawa kunjungan kehormatan nang perintis kemerdekaan, janda perintis kemerdekaan bare ahli waris keluarga pahlawan nasional. Sing beda tahun iki yaiku Pemprov Jawa Timur ngejak perwakilan pelajar, mahasiswa lan pilar-pilar sosial. Sebagai rangkaian penutup, Gubernur Jawa Timur Kofifah bakal ngundang nang Rama Tamah nang Krahadi tepatnya nang tanggal 17 Agustus 2016 pas upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Undangan iki sebagai salah siji bentuk penghormatan terhadap para pejuang kemerdekaan, baik kepada para perintis, janda perintis maupun ahli waris pahlawan nasional. Janing rangkaian pertama yaitu pengiriman bingkisan dilakokno barek tim bakti negeri anak bangsa. Mereka terdiri dari unsur TKSK, Tagana, SDM PKH, dan juga Jatim Social Care. Kemudian pelajar terdiri dari pelajar sekolah rakyat beserta pendampingnya serta berbagai mahasiswa dari sejumlah universitas.

0: mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripate iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dek, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ra oleh?
1: Ra oleh. Turu sore-sore ngene iki malah ngarai awakmu dadi lungkra pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger ngarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwe padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus aras-arasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.

Ludruk iku seni pertunjukan tradisional sing asale saka Surabaya, Jawa Timur. Pertunjukan iki dikenal ana dialog-dialog lucu lan interaktif. Pemaine nganggo basa Surabaya sing khas. Biasane derek ludruk diiringi musik gamelan lan dipentasno karo kelompok aktor. Kostum sing digawe kostum tradisional lan penontone kadang dijak melok interaksi, gawe suasana luwih hangat. Tema sing sering diangkat isok macem-macem, mulai saka kritik sosial, kehidupan keluarga, sampai lelucon. Ludruk iki gak cuman hiburan, tapi yo dadi media kanggo nyampekno pesen-pesen moral utawa kritik.

0: Bu, ibu, ndi sik kunci sepeda motor e? Aku apene metu.
1: Metu nang ndi sik, Le? Udan-udan kok ngene kok metu.
0: Biasa, Bu. Apene ngopi nang warkop.
1: Ya wis nang budal nek selak sore lho. Ojo lali. Nggawa jas udan ambek kelengkapan surat-surat SIM, STNK. Terus ojo lali, Le. Gawe helm.
0: Lah apa sih, Bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
1: Walah, Le. Masih cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing ati-ati, Le. Jaga keselamatan pas nang dalan. Iku penting, Le.
0: Walah, ngono ta, Bu?
1: Iya, Le. Awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia, kudu patuh marek aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.
2: Cak Ning, insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ono telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyo stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah, Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Mutiara Kembang Wangi. Ini merupakan salah satu komposisi milik Happy. Sehingga pernah Niko sempat viral ya Cak Ning ya. Dan pastinya kalau kita apa arane ngomong soal penyanyi Jawa Timur. Nah, Happy Asmara iki salah si jenis sing kondang ya. Awak dhewe cek nang musik informasi derek gawe edisi dino Jumat 7 Agustus 2016 ya. Informasi-informasi liyane iki engko tetep tak bakal tak sampai no kabeh sampean kabeh. Kayak kumandang Atanisa ono nang jam 6 poncul 44 menit maring ini ya. Tetep on akhirnya nang gelombang sing podo 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya.

Kota Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol peto sampai kol setengah 10 malam Bikning aneriangga Toseto Soto Madura Tadak tongkel letaya Epro 4 RRI Serbeja.

96,8 FM Pro Papat Tarari Surabaya, suara budaya Surabaya Cakning wancine gawe kumandang adan isa gawe wilayah kutha Surabaya lan sak kiwa tengene ngaturaken sugeng lampahi ibadah salat isa utamanipun kagem jenengan sedaya kang lampahi ibadah salat wajib.

tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

Oye, woro-woro jam pitu bengi bare aku ning Ayu Arta. Informasi pertama, Caning, PT KAI Daop 7 Madiun gencar ngekei edukasi lan sosialisasi keselamatan perjalanan kereta nang kalangan pelajar. Manajer Humas KAI Daop 7 Tohari nyatakno, hal iki sebagai upaya nanamno disiplin usia dini, sekaligus upaya kampanye keselamatan sing dilaksanakno PT KAI secara berkelanjutan.

Anda kabar liyane, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas Loro A Kediri, Gandeng Lembaga Bantuan Hukum utawa LPH Progresif ngekei edukasi gawe memperkuat akses bantuan lan informasi hukum gawe warga binaan. Kepala Lapas Kelas Loro A Kediri Gatot Tri Raharjo nyatakno, edukasi hukum iki supaya luweh memahami hak kewajiban lan proses hukum sing dijalani. Iku mang caning gawe waroro jam 7 bengi bare aku ning Ayu.

sakni wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya melopat wonten adicara Layang Kangen edisi dinten Jumat kalender 7 Agustus 2016 ngantos semakin merapat wonten tabu walu dalu mengaten nggih ingkang badhe ngersakaken tembang-tembang campur sari kalau semangka akan saged gabung wonten 546-2961 utawi line WhatsApp pun 04 RRI Surabaya.

0: Kembangan jauh ngono saking Cak Hendro sampun kula putraken kagem jenengan dalu menika ingkang tansah setya tuhu marang gelombang song 6,8 FM ugi 5,5 AM Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng dalu layang kangen.
1: Kangen tenang. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam.
1: Ayu Arta yang cantik.
0: Nggih.
1: Puterno lagu itu loh. Kelinci ucul lah.
0: Kelinci ucul.
1: Kelinci ucul. Soale kelinciku ucul.
0: Kabeh sapa salami?
1: Kabeh wis kelincine. Ya wis. Terima kasih.
0: Oke, sami-sami.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sakmening Simar kawasan Pasuruan, nggih. Sugeng dalu layang kangen.
2: Layang kangen, kangen tenan.
0: Kangen tenan saking
2: sugeng santen.
0: Nggih, sugeng santen. Oke, Bu Sari Sidoarjo.
2: Neng, kula nyuwun lagu kecik-kecik Waljina.
0: Kagem sinten salamipun.
2: Kangge sedaya mawon pendengar setia Pro4 tanpa kecuali. Kangge Ning Ayu, selamat bekerja, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo malih jambade nderek ngegono nggih. 5462961 uki 08096200000068. Tase sesarengan kalian kuloning Ayu Arta kagem edisi dinten Jumat kalender 7 Agustus 2016 nggih. Sakmenika mlebet wonten adicara layang kangen, kangen tenan mengaten sih. Ingkang nembe kemawon gabungan nggih utawi stay tune mengaten wonten gelombang analog ugi streaming. Lajeng aplikasi RRI Digital nggih kula aturi monggo nggih gabungan wonten layang kangen request tembang-tembang campur sari favorit jenengan sedaya ngantos mangke mrapat wonten jam 8 dalu.

0: Cak Ning, jam tangan orang mek dadi alat kanggo ndelok waktu. Tapi, yo gawe aksesoris sing gambarno kepribadiane sing gawe. Jari psikolog, karakteristik wong sing seneng gawe jam tangan iku biasane ngetokno kepribadian kaya ngene iki. Sing pertama, tekun, barek disiplin. Sing keloro, rapi, karo teratur. Nomor telu, profesional tur tanggung jawab. Sing kepapat, perhatian karo hal cilik. Sing terakhir, modis karo ketok apik gayane. Dadi, yo iku Cak Ning, gambaran teko kepribadiane wong sing seneng gawe jam tangan.
1: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to, dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno Cak Ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.
2: Hari Wayang Nasional diperingati bentanggal 7 November melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo nomor 30 tahun 2018. Hal iki sekaligus didasari teko pengakuan UNESCO tanggal 7 November 2018 sebagai karya agung warisan budaya lisan tak benda manusia. Peringatan Hari Wayang Nasional sebagai bentuk penghormatan lan pelestarian warisan budaya khas Indonesia sekaligus perwujudan nilai-nilai budaya sing kudu terus dijogo lan dilestarikno. Apa maneh wayang identik mbarek seni pertunjukan sing wis dadi bagian tak terpisahkan teko kehidupan masyarakat Indonesia. Wayang gak hanya sebagai hiburan, tapi melalui pertunjukan wayang, akeh pesan moral, nilai-nilai budaya lan spiritual sing disampaikno. Nang sejarahi, wayang sampai saiki wis berkembang ragam bentuk, mulai wayang golek, wayang kulit lan wayang orang. Mergo iku kesenian wayang kudu bener-bener dilestarikno di tengah era kekinian lan kemajuan teknologi sing akeh muncule budaya asing nang Indonesia. Wis saate kalangan muda saiki melu berperan aktif mencintai kesenian tradisional Indonesia, salah sijine kesenian wayang.

0: Kalimput saking Neng Titi Hayuti ingkang sampun kula puteraken. Samenika wonten jam pitu poncol petang puluh lima menit nggih Cak Ning. Wetalipun sampun merapat wonten jam wolu dalu mengaten. Mangke wonten Tanjung Perak malam. Jenengan sedaya direncangi kalian Cak Wahyusan nggih. Layang kangen, sugeng dalu.
1: Layang kangen, wilujeng dalu neng liat.
0: Nggih, Pak Parno, monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, neng ayu to iki.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat neng ayu.
0: Nggih, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Pada ngeresakan tembangnya apa niki?
1: Tembangnya ayu-ayu pancen ayu.
0: Sumi-sumi.
1: Nggih, leres.
0: Sumi-sumi Kakang Sinten, salamipun monggo.
1: Salamipun kalau wau mireng suwantene ning sari. Kang wonten Sedati. Lajeng wonten Cak Wandi, Cak Mulyono. Cak Toto nggih, Bang Kobar. Ning Istiqoroh. Ning Hajah Suratno, ning Hajah Gustiah.
0: Nggih.
1: Kagem sedaya kemawon.
0: Nggih.
1: Mangke yen wangsul ngatos-atos ning ayu nggih.
0: Insyaallah Pak Parno, nggih matur nuwun.
1: Nggih. Selamat mboten wonten halangan napa-napa.
0: Amin, Allahumma amin. Nggih, matur nuwun.
1: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, Cak Ning, ana Pak Parno pepe lagi ya, sing wis kapungan pengi iki ngresakaken sumi-sumi saking Sony Jos mengaten, C. Monggo setunggal malih, C. Ingkang badhe kapungan 54629 boleh atau juga bisa kapungan di line WA-nya Pro 4 juga monggo. Sesarengan kalian kula ning Ayu Arta telepon mepet nggih wonten jam 8:30 mengaten. Satu penelpon lagi kalau tidak ada tak puterke langsung wae ya. Requestane Pak Parno iki mang wonten Sony Jos kalian sumi-sumi.

0: Sakning sugeng pepanggihan malih kalian adicara drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Produser Roro Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Sutradara Haryanto. Dinten iki ndamel lampahan Panji Semirang. Seri sekawan. Operator Cak Isnan. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.
1: Kanjeng Ibu, kados pundi niki? Sampun tak dandane sampun.
2: Wis.
1: Ayo niki mboten kirang ta, Kanjeng. Niki.
2: Endah wis ayo. Ayo tenang.
1: Nggih ta Kanjeng Ibu.
2: Seneng to
1: ati
2: saiki.
1: Ah, nggih rawemen.
2: Apa mah?
1: Bunga lho Kanjeng Ibu.
2: Panji Nukertopati saiki wis dadi garwamu, Nduk. Wis muga-muga tak dongakno langgeng. Iya toh.
1: Amin Kanjeng Ibu.
2: Iya ngene, Nduk. Welingi Kanjeng Ibu wae awakmu kudu
1: niki rasukane kados pundi niki?
2: Wis.
1: Mboten menceng ta Kanjeng Ibu niki?
2: Wis.
1: Wis ayo ae. Niki bedane.
2: Iku lho,
1: napa?
2: Tamu-tamu iku lho.
1: Niku nek kados tamu-tamu mbon niki lho, mpun sampun niki ta sampun sempurna ta niki.
2: Wis nduk, awakmu kok ket mau kok ya umek.
1: Nah, kadose kula kedah
2: sonomu to.
1: Kedah kanton semae ngoten lho Kanjeng Ibu.
3: Iku tamu-tamu.
4: Doyo. Kang Panjang. Iya. Yo ndak. Kanjeng Ibu dalah putri Galuh Galuh Ajeng. Kaya-kaya wis pancen siap dadi manten.
5: Iya, tapi nek ndelok para sinoman, para biyodo ana ngarepe kemantenan sing kaya ngene iku awak dhewe liwat endi?
4: Gampang. Panji Sumirang liwat mburi, jen ora nyolok. Panji Sumirang ngarep bae. Panji Sumirang ngarep etok-etok dadi tamu. Kakang Banjak nimpi ning pawon. Aku lawang samping.
5: Ngono.
2: Kakang Banjak doyok.
5: Iya, Panji Sumirang.
2: Apa kabeh wis sumadiya?
4: Ya wis, ngene-ngene.
5: Wis.
4: Tak atur. Aku doyok pintu samping, lawang samping. Panji Sumirang.
2: Aku teko ngarep ya.
4: Teko ngarep. Lan Kakang Banjak.
5: Banjak teko mburi.
4: Pawon.
5: Aku
4: wis siaga kabeh
2: to ngene. Wis siaga.
4: Mengko yen ketoke kabeh wis padha kumpul ana tengah, ya. Kanjeng Ibu lan Putri Galuh Ajeng ketok wis padha
2: siaga.
4: Kakang Banjak. Eling.
5: Iya.
4: Yen engko wis ana ontran-ontran
5: ojo lali. Ojo lali. Panji Inupartopati
2: Raden Panji.
4: Ndang di canda.
2: Iya, ndang digowo.
5: Digowo. Bener. Wis saiki opo
2: opo-opo? Sing gowo ngalih sapa?
5: Ojo aku,
4: Kakang Banjak, engko tak rewangi.
5: Aku sing bakal nggowo Raden Inukertopati.
2: Aku ngalih dudu aku yo.
5: Aku dudu.
4: Eman-eman.
2: Ya wis aku ngalah.
4: Sampean sing gawe untran-untran nganti aku engko wis mboyong Inukertopati.
2: Banjur aku mlayu ngadul. Oh iya,
5: penuh
2: ya. Iya, Kakang Banjak, Kakang Doyok, opo, aku ndere ake kersani sampean.
5: Apa bisa diwiwiti?
4: Oh sih, ya kalem. Awak dia nyawici karo para tamu.
5: Ngono.
4: Ayo.
2: Iya. Aku suka ngarep ya, aku budal di sih.
4: Iya.
2: Iya.
4: Ayo.
2: Yes.
6: Yaaah! Eh, cepet! Eh, cepet! Eh, cepet! Eh, cepet! Eh, cepet! Eh, cepet!

0: Sedaya.
1: Yo kakak. Ki, Inu Kertopati.
0: Inu Kertopati ku ketok durung sadar.
1: Usapon. Iki. Pasuryane jen padang nang usapono kanggo banyu ku.
0: Ngene doyok, ketoke Inu Kertopati ki ora sebelah ini dhewe. Sik tak usapane raine. Yep.
2: Loh, Kakang Bancak. Kakang Duyu eling ya. Mulai sadar.
3: Loh, aku ono endi iki?
1: Sik kalem. Aku dhewe bingungan jelas nih Kakang Bancak.
0: Iya.
1: Dijelasne sarana kalem-kalem. Ya. Dan dijen ora kaget ya.
0: Bener.
1: Panji Inu Kertopati ki mung awake dhewe sing go mlayu sampe iki wis adoh teko tratah Kediri ono alas iki.
0: Yen ngono kowe apa aku sing bakal jelasake menyang goning Panji Inu Kertopati.
1: Mestine kudune sing luwih tuwa. Kakang Bancak jelas.
0: Iya.
1: Engko tak imbui.
0: Ora dadi apa. Areo Santoro ya Daya. Panji Inu Kertopati awakmu apa durung mangerteni nganti awakmu tumuju ana nggone ngales kene.
2: Aku ora mangerteni.
0: Lah
2: saelingku nalika semono aku bakal didhaupake karo Dewi Ajeng.
0: Bener yen nalika semono awakmu bakal didhaupake marang Galuh Dewi Ajeng.
1: Kuwi dudu karepmu dhewe Panji Inu Kertopati.
2: Lah terus
1: ning ora sebraine kowe iki atus kenek pelet utawa kenek guna-guna.
2: Kakang Bancak. Sakjane lahir batin aku ora duweni rasa tresna karo si Dewi Ajeng.
0: Nah, mula swangka iku Panji Inu Kertopati nganti awakmu tak gawa nok ngoning tengah alas iki supaya ora dingerteni marang
1: sida didhaupne dirabi
0: Dewi Galuh
1: Ajeng. Tujuanmu lak yo goleki Galuh Candra.
0: Lah, kaya ngono.
1: Yo nyatane kowe didhaupne karo Kanjeng Ibu oleh adine iku Dewi Galuh Ajeng kok manut wae.
2: Aku dhewe ora ngerti. Nalika semono aku diparingi unjukan.
1: Ben.
2: Kongkon ngombe jare niku jamu. Sawise aku ngombe iku mau, aku manut nurut apa sing dadi dawuhe Kanjeng Ibu Dewi Liku.
1: Ya maklum Kakang Bancak ya. Sik nom-noman pengalamane urung akeh.
0: Sik durung mangerteni.
1: Ning sejatine awakmu ora tresno karo Dewi Galuh Ajeng to?
2: Aku ora nduweni rasa tresno.
1: Untung wae iki durung kedadian sampe di daup nih. Sadurunge daup ya. Panji Inu Kertopati.
2: Iya, Kakang.
1: Kowe mang tak gelandang karo Kang Banyak tak go mlayu. Kono tak gawe ontran-ontran sapa sing nulungi? Utawa sing gawe ontran-ontran mau sapa?
2: Aku dhewe ora ngerti.
1: Kakang Bancak, Kakang Dok lan Panji Semirang.
2: Panji Semirang.
1: Eling apa ora?
2: Panji Semirang. Aku yang niling Panji Semirang.
1: Nalika nang regol Astana Toko.
2: Iya. Aku eling. Nanging kaya-kaya ati lan pikir aku. Aku ora bisa ngomong. Aku ora bisa gambarnya yen aku ketemu karo Dewi Panji Semirang.
1: Panji Semirang sarujuk karo Kakang Bancak karo Daya.
2: Ngono.
1: Gawe ontran-ontran jebule ora tega ndelok Panji Inu Kertopati didhaupne karo Galuh Ajeng. Ora nrimane.
0: Ngene, Panji Inu Kertopati sarene kowe durung mangerteni sapa sejatine Panji Semirang. Kok nganti gelem
1: melu cawe-cawe.
0: Melu cawe-cawe bab anane awakmu bakal didhaupake switaning krama marang Galuh Dewi Ajeng.
1: Wis saiki ne ora perlu dipikir dhisik. Sing penting Panji Inu Kertopati selamat ora didhaupne karo Galuh Ajeng. Lah ngono Kakang Bancak.
0: Iya bener apa omong.
1: Saiki ayo dijak leren ing ngisor wit sing gedhe ngono. Jeneng lerem pikire.
2: Kakang Duyu. Sepisan aku kepengin ketemu karo Panji Semirang.
1: Iki.
2: Aku nelake matur nuwun. Tanpa dhewe uga Kakang Bancak lan Duyu.
0: Iya.
2: Mesthi aku wis dadi bojone Dewi Ajeng.
1: Tapi nyatane iki Dewi Semirang iki mari nulungi iki mang moro kelebat mlayu.
2: Yen ngono Kakang. Aja wedi kangiran. Ayo melu aku golek Panji Semirang.
1: Kakang Bancak.
0: Iya iya iya Doyok.
1: Ayo ditut nih lakone Inu Kenopati.
3: Pro 4 RRI Surabaya.
4: Cak Ning, cekap semanten giaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepanggian malih kanthi jam saha gelombang ingkang sami. Matur nuwun.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Sakning, saiki wayahe ngrungokno jagongan. Perempat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ning sugeng dalu saniki wayuhan ngancani jenengan sedaya ten perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Cak Ning khususnya di Tanjung Perak bengi dino niki wayuhan bakal ngajak sampean di jagongan perempat RRI Surabaya. Saiki wayuhan bakal jagong barek konco-konco Cak Ning ya saking Jaya Literasi Surabaya Timur pojok literasi pesisir. Cak Ning ya. Sing saiki sampun rawuh teng studio Propapat RRI Surabaya, tak absen dhisik tapi engko mungkin mereka bisa ngomong langsung secara langsung ya Cak Ning ya di mikrofonnya satu-satu. Tak mulai dhisik saking Ning Adel ya. Monggo perkenalan dulu. Namanya siapa? Nama lengkapnya nanti panggilannya siapa gitu. Monggo.
2: Selamat malam, saya perkenalkan nama saya Salu Adelia Putri, dipanggil Adel. Saya dari pojok literasi pesisir Sukolilo.
1: Selaku
2: anggota.
1: Oh anggota, ya. Oke siap. Monggo selanjutnya.
3: Hai sugeng dalu semua. Kenalin, aku Dinar Syafira, bisa dipanggil Eci. Selaku bendahara dari pojok literasi.
1: Oh bendahara, ini penting nih ya. Oke lanjut.
4: Hai, selamat malam Marare Surabaya. Aku Amel dari Pojok Literasi sebagai anggota.
1: Anggota, oke. Lanjutnya, Ning Monggo.
5: Selamat malam semuanya. Halo, kenalin aku Sally dari Pojok Literasi sebagai anggota.
1: Anggota juga, oke. Lalu, Monggo.
6: Halo, selamat malam semuanya. Kenalin, namaku Umu Sajida, biasa dipanggil JJ. Di sini saya sebagai anggota di Pojok Literasi Pesisir.
1: Oke, okay. Wah ini banyak ceweknya ya, anggotanya ya. Oke, okay, lanjut.
7: Halo. Menarkan nama saya Dandi Firmansyah.
1: Dandi.
7: Dandi.
1: Dandi Firmansyah. Lalu.
7: Biasa dipanggil DX.
1: DX, oke.
7: Okay. Sebagai anggota Pojok Literasi.
1: Oke, anggota ya, lanjut.
8: Oke, baik. Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Sapta Putra Ramadan, bisa dipanggil Sapta.
1: Sapta, ini sebagai anggota juga?
8: Sebagai anggota Pojok Literasi.
1: Anggota, kok sekretarisnya nggak ada kayaknya ya? Nggak ada, tak?
9: Saya.
1: Oh, iya. Oke, siap, lalu?
10: Halo, selamat malam. Kenalkan nama saya Rifki Pratama Putra, biasanya dipanggil Boki. Saya selaku ketua Pojok Literasi.
1: Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Sebelum kita mulai, saya mengucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman sudah hadir di Studio Pro 4 RRI Surabaya. Aku seneng banget ya Cak Ning ya, iso jago ngambil arek-arek saiki ya kan. Biasanya ngomongnya masalah politik ya kan, masalah politik, pendidikan, mungkin kayak apa kasus-kasus liane. Nah saiki aku ngobrol-ngobrol ngambil arek-arek ini masalah literasi ya Cak Ning ya. Soalnya kemarin bar ngobrol-ngobrol ambek ketua balai bahasa, saiki malah ambek langsung ono sekelompok ya arek nom-noman iki Cak Ning sing peduli ambek literasi Cak Ning ya. Pojok Literasi Pesisir. Nah, ini sebelumnya saya mau ke Cak Boki dulu ya sebagai ketua. Cak Boki, ini anggota komunitas ini itu lahirnya sejak kapan sih? Dan latar belakangnya kenapa?
10: Saya bahasa Surabaya apa gimana nih?
1: Iya, enggak apa-apa, mau Surabayaan, mau bahasa Indonesia juga enggak apa-apa.
10: Oke. Awalnya sih dari
1: coba-coba
10: teman-teman KKN dari tematik Pemadia Surabaya. Yang awalnya kan mereka punya apa namanya program. Yang pertama mereka membuat bank sampah, cuma berhubung peralatannya yang ada di kampung enggak memadai. Jadi saya dan rekan-rekan saya ini kayak menyarankan ke mas-mas dari KKN tematik bahwasannya, "Mas kalau bisa dibikin taman baca apa kayak yang ada di sekolah lo, siapa tahu ini nanti buahnya itu ada setiap tahun ke tahun gitu." Alhamdulillah dengan semangatnya teman-teman dari KKN tematik dan teman-teman dukungan dari kampung anak-anak kamu sendiri, akhirnya berjalan pelan-pelan. Awalnya cangkruk ngalor gitu, akhirnya teman-teman punya inisiatif ide maupun apa namanya program yang yang mau digarap lah istilahnya, kayak hari Minggu ini mau bikin acara apa, hari Minggu ini bikin belajar seperti apa, kayak gitu.
1: Oke. Dan ini juga mungkin latar belakangnya dan juga penerimaannya seperti apa ya untuk dari masyarakat?
10: Monggo.
6: Kalau dari yang masyarakat nanya sendiri sih lebih ke antusias ya, Cak. Soalnya orang-orang kan jarang juga melihat kayak pojok baca gitu di sudut kampung. Nah, itu karena kita juga bukan yang pertama juga sebenarnya, tapi karena kita juga ngadain kegiatan di situ tuh kayak positif gitu kan. Jadi warga itu antusias dan sangat mendukung kegiatan kita gitu.
1: Oke, terutama untuk adik-adiknya juga.
6: Ya, adik-adiknya itu karena kita bikinnya dulu tuh awalnya di dalam kampung, pojok bacanya itu. Terus setiap siang itu selalu dibuat main anak-anak kecil. Terus kadang gitu juga buku-bukunya dibuat dibaca, dibuka-buka, dibaca gitu kan. Gitu sih. Terus kalau malam gitu dari teman-teman kan sering kumpul juga. Ada yang ngerjain tugas, terus ada yang cuma emang pingin main aja atau diskusi. Nah, itu kadang anak-anak kecilnya itu kayak diajakin buat ikut les atau belajar bersama gitu sih lebih tepatnya. Tapi secara gratis gitu.
1: Gratis gitu ya. Nah, ini penasaran juga. Kalau seandainya ini tadinya awalnya dari teman-teman kuliahan gitu ya, akhirnya tuh juga turun ke lapangan dapat sambutan positif. Kalian ngumpulin bukunya itu seperti apa? Atau buku-buku bekas-bekas atau seperti apa, atau sumbangan, monggo.
3: Untuk yang pertama kali tuh selain dari teman KKN menyediakan, kan juga teman-teman sendiri
6: punya buku
3: langsung dibawa gitu. Jadi lama-kelamaan juga alhamdulillah cukup memadai. Ya walaupun masih dalam kurang, tapi alhamdulillah sudah cukup untuk sama-sama belajar gitu.
1: Oh, oke.
6: Okay. Sama ini, Kak. Sama ini, Cak. Apa dari teman-teman juga melakukan open donasi?
3: Open donasi.
1: Oh, open donasi. Yeah. Berarti melibatkan juga masyarakat.
6: Betul. Gitu ya. Okay. Sampai sekarang.
1: Sampai sekarang. Baik. Nah, ini pun juga berarti kalian udah ngumpulin sekarang jatuhnya sekarang udah ada berapa buku tuh di sana? Insyaallah. Kurang lebih?
6: Kalau yang kemarin-kemarin itu sebenarnya sudah banyak. Mungkin ada sekitar
1: 100 lebih.
6: 100-an, tapi karena pada saat itu tempat yang di pojok baca itu kurang memadai, bocor dan lain-lain. Akhirnya bukunya itu kena hujan dan basah gitu.
1: Lah terus gimana dong maksudnya?
6: Kalau yang buku-buku yang udah rusak kita nggak bisa selamatin karena bener-bener udah nggak bisa dibaca. Jadi kita pisahin sama buku-buku yang masih bagus gitu. Nah, untuk saat ini teman-teman masih mau proses bikin ini lagi sih, tempat untuk rak bukunya gitu, dan mau melakukan open donasi. Tapi nunggu ini dulu tempatnya biar nggak kejadian itu terulang lagi gitu. Karena eman bukunya juga.
1: Iya, benar-benar eman bukunya, karena kan buku kan sumber ini ya, sumber ilmu lah ya, atau mata dunia gitu ya. Jadi anak-anak bisa belajar tanpa harus ke luar negeri gitu kan lah ya. Oke, tapi kali ini mungkin saya pengen tahu juga nih ya. Kalau tadi kalian pernah nyumbang buku satu-satu berarti?
6: Pernah.
1: Ya, semua di sini udah pernah.
6: Pernah.
1: Nyumbang bukunya apa aja? Saya mau tanya. Satu-satu. Ada yang ayo apa? Ada maksudnya yang bukunya ajaran?
11: Ada yang buku pelajaran gitu, terus ada yang
6: buku cerita anak,
11: cerita anak.
6: Terus novel,
11: Wikipedia gitu. Ensiklopedia.
1: Ensiklopedia, gitu. Oke.
11: Cerita-cerita.
1: Cerita rakyat,
11: cerita anak, cerita nabi dan rasul.
1: Oh, oke. Okay. Wah, luar biasa ya. Berarti ini kalian sudah peduli loh ya terhadap literasi. Tahu enggak kalau kita itu literasinya di peringkat berapa?
10: Wow.
3: Kayaknya rendah banget ya. Rendahnya.
1: Wow. Tapi yang pasti kalau informasi yang saya dapat sih memang kita menjadi salah satu penerima bantuan buku itu adalah peringkat keempat dari atas dong, masa dari bawah. Jadi Kementerian Pendidikan ini pendidikan dasar ya, dasar menengah sampai dengan menengah atas itu juga itu menggelontorkan 5,5 juta yang disalurkan ke 38 provinsi di Indonesia. Nah, Jawa Timur itu menempati peringkat keempat.
6: Wow.
1: Nah, jadi bisa dibayangkan kita berada di peringkat berapa ya kalau untuk tingkat literasinya? Keempat dari 38 provinsi.
2: Paling rendah.
1: Paling rendah gitu ya. Banyak berarti kan untuk anak-anak yang belum aware gitu ya terhadap literasi-literasi ataupun juga belum menyempatkan lah ya untuk baca-baca buku. Tapi saya penasaran sih, satu-satu ini nanti saya ingin tahu, otomatis mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, kenapa sih kok kalian mau tergabung di Pojok Literasi Pesisir ini? Karena kan usianya masih 30 tahun ke bawah nih. Biasanya anak 30 tahun ke bawah kan, ya aku mending ikut beauty class, jadi influencer, aku jadi apa gitu kan. Ada yang jadi content creator, ya ada yang jadi affiliate dan segala macam. Nah kenapa kok kalian kok konsen kepingin tergabung di Pojok Literasi Pesisir ini? Mungkin dari ketuanya dulu deh, Mas Boki, atau Cak Boki, kenapa nih Cak?
10: Soalnya saya dari sudut yang saya temui di gang, setiap gang itu kayak ya apa istilahnya kan, kadang ada yang nggak ada yang sekolah, terus ada yang sekolah cuma belum bisa baca. Jadi lihat kondisional kayak bukan miris sih, cuma pengen terjun aja sih sebenarnya, kayak ya bocorannya anak-anak ini bisa baca, bisa mengenal huruf, mengenal apa nama angka dan lain-lain kayak gitu, terus sama kayak apa istilahnya ya, renyuh lah istilahnya kayak gitu.
1: Aduh ya ampun. Aduh, mukanya sangat terlihat lo kinti ternyata ya. Oke, coba berarti ini ya, merasa terenyuh kalau melihat anak-anak ini malah justru belum bisa membaca di saat usianya seharusnya bisa membaca. Baca begitu ya. Oke, kalau dari Cak Sapta kenapa nih Cak?
12: Cak Sapta.
1: Aja ngomong senengane trek-trekan lo ya. Gemrengan ya. Kenapa kok?
8: Baik, terima kasih. Saya awalnya itu diajak teman-teman nongkrong sama teman-teman Pojok Literasi, terus saya merasa nyaman.
1: Asik. Ada yang disuka dari 5 orang ini berarti kalau rasa nyaman ini.
8: Aku ya jauh tahun nih, Pak.
1: Oke, terus?
8: Terus saya sempat kayak ngikutin kegiatan Pojok Literasi. Saya kayak
12: tergerak
8: gitu.
1: Kamu siapa ya Mas Ija?
8: Saya masih 17 tahun.
1: Oh ya Allah, saya gingis-gingis tuh ya. Oh adiknya ya, ini adalah adik paling kecil. Kalau dari seluruh anggota dia paling kecil.
2: Ya.
1: Usianya.
2: Ya.
13: Gemes deh. Iya.
1: Gemes deh.
2: Oh ada lagi sih sebenarnya.
13: Iya, Acis.
2: Iya.
1: Oh ada lagi. Oke, kalau dari Cak DX ini. Kenapa Cak kalau mau ikut tergabung di Pojok Literasi Pesisir ini?
7: Sebenarnya bingung aja.
1: Oh bingung kenapa?
7: Bingung aja waktu itu gak lapo-lapo bisa kan.
1: Oh nganggur. Oke, nganggur akhirnya.
7: Timbang sing gak kena-kena kan. Progres, programnya hari-hari ini api. Yowis, gabung aja.
1: Oh gabung. Tapi kalau gabungnya sejak tahun kapan? Ini berdirinya di tahun berapa?
7: 2021.
1: Setelah Covid. 2022. 2021, 2022.
7: 2021
1: bos. KKN-nya kapan kalian?
12: 2022 akhir.
1: Oke, 22 akhir. Kamu ikut dari yang langsung ya?
7: Langsung.
1: Kalau si Sapta?
13: Saya apa, Pak?
1: Gabungnya sejak berapa, kapan?
13: Saya sih sejak
1: terbentuk.
7: Iya.
1: Enggak
13: belum,
1: kan?
13: Belum.
1: Belum terbentuk.
13: Waktu sesudah peresmian.
1: Sesudah ada peresmian. Oke, okay, baru tergabung. Berarti kurang lebih setelah mereka selesai KKN baru kamu bergabung. Oh, oke. Okay. Oke, okay, kalau Ning Cici.
2: Ayo, kalau dari saya pribadi sih karena sama halnya seperti yang dibilang Cak Boki, karena melihat adik-adik di sana itu beberapa ada yang belum bisa membaca, terus kebanyakan juga anak-anak kan lebih suka ke gadget gitu kan. Nah jarang ada yang suka membaca juga. Nah dari situ aku dan teman-teman jadi tergerak juga untuk membuat sebuah gerakan namanya Pojok Literasi ini. Sama karena di daerah Sukolilo, Kampung Nelayan itu kan juga ada
6: yang namanya isu penolakan reklamasi SWR.
1: Oh ya. Yeah.
6: Nah, itu salah satunya ada di mana warga itu yang tua-tua itu dimintain tanda tangan secara cuma-cuma, nanti dikasih uang gitu kan. Nah, ternyata tanda tangannya itu nanti dibuat
1: disalahgunakan
6: untuk persetujuan reklamasi itu. Ha. Nah, tapi orang-orang ini nggak tahu isinya itu apa. Nah, karena di situ kan terlihat kalau misalnya di daerah sini masih kurang akan literasi. Nah, ini ternyata sangat bahaya banget. Nah, karena melihat dari sisi itu, akhirnya aku dan teman-teman juga tergerak untuk mengadakan kegiatan pojok literasi ini gitu.
1: Oke.
6: Itu salah satunya sih, Cak.
1: Gitu. Dan akhirnya sampai sekarang bertahan karena memang kepeduliannya terhadap literasi.
6: Betul. Karena kan literasi bukan hanya membaca saja, tapi bagaimana kita mengolah dan memahami itu kan.
1: Oke.
6: Informasi itu gitu.
1: Oke, selanjutnya mungkin Neng Sally apa nih, Neng?
14: Oke, kalau dari aku sih aku pengen jadi bagian perubahan gitu. Perubahan yang ada di Sukolilo. Dan pengen merubah stigma yang ada di masyarakat, terutama di Surabaya. Yang mengidentifikasikan sebagai Surabaya Utara ini negatif gitu, negatif. Hal-hal yang jelek gitu. Apalagi kan kita, tempat tinggal kita itu berdekatan dengan pariwisata yang sudah dicap tidak baik gitu. Nah, aku pengen jadi bagian dari mereka gitu loh, bahwasannya di Surabaya ini ada loh utara yang nggak negatif gitu. Utara yang pengen merubah stigma orang-orang pinggiran ini sebagai apa ya, orang-orang yang berkemajuan gitu. Gitu sih, Cak.
1: Oke, baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya Neng Amel.
15: Kalau dari aku sendiri sih, Cak, selain hal-hal yang disebutin sama teman-teman, aku juga lebih suka sama responnya adik-adik. Itu selalu bertanya, "Mbak, kapan les? Mbak, ayo les." Itu kayak bikin seneng aja. Tapi habis ngajarin mereka itu kayak energi itu terkuras habis banget, lelah banget. Sumpah, apalagi kan anak kecil itu gampang ke
6: distract.
15: Iya, ke distract. Waktu ngajarin ABCD itu
6: nolak ke sana,
15: nolak ke sini. Aku kan jadi capek. Hei, iki lho sik tak waca dhisik iki lho. Nah, itu menurut saya sih, Cak.
1: Ah, oke. Berarti keseruannya ini ya yang jadi daya tariknya sampean tetap bergabung begitu ya. Oke, lalu lanjut. Neng Eci.
16: Kalau saya sendiri sih sama seperti teman-teman ya. Kayak ya memang dari daripada enggak ngapa-ngapain terus ya.
1: Enggak ngapa-ngapain. Tapi iya, kerjaan lah sampean.
16: Enggak ngapa-ngapain terus dengan stigma yang kayak gitu, terus juga memang pentingnya literasi masih minimnya di Sukolilo masih kurang, terus ya kayak ya wis lah. Kayak gitu deh. Jadi ikut terus ya, juga are-are ikut semua, ya wes lah ikut.
15: FOMO yang baik.
1: Betul. FOMO yang baik. Oke, Adel, gimana nih deh?
17: Kalau saya sendiri sih kan sebelumnya kan ikut organisasi yang di kampung kan, udah kebiasaan ikut organisasi yang di kampung. Jadinya kalau kan udah lengser nih.
6: Demis.
17: Ini kayak sering ngumpul-ngumpul juga, soalnya udah kebiasaan banget kayak ikut-ikut organisasi gitu, kegiatan-kegiatan gitu. Jadinya ya udah akhirnya tergerak juga, akhirnya ikut sama teman-teman juga. Soalnya kan udah nyaman banget sama lingkungannya juga. Akhirnya ya udah.
1: Lu siapa yang mau nangis nih? Nyaman dengan lingkungannya.
17: Antusiasnya adik-adik juga sangat semangat sekali. Kalau kakaknya ini belum bangun, udah di
1: pada
17: disusulin.
1: Oh, oke.
17: Iya, jatuh
1: sampai. Oke, saking excitednya gitu ya.
17: Saking excitednya tuh adik-adik itu pada nyusulin ke rumah-rumah teman-teman ini buat belajar.
1: Oh, oke. Okay. Tapi ngomong-ngomong, ini berada lokasinya di pojok literasi pesisir ini di mana? Lokasi ininya?
6: Tempatnya
1: kegiatannya
6: di samping jembatan.
1: Hah? Jembatan di Suramadu.
6: Surabaya. Jembatan Surabaya yang baru.
1: Yang
6: dekatnya pantai lama. Pantai Kenjeran lama.
1: Oh, kayaknya aku harus jalan-jalan ya kayaknya.
6: Iya, itu ada SD Muhammadiyah 9. Nah, di sebelahnya itu ada kayak lahan kosong. Nah, itu teman-teman berkegiatan di situ.
1: Oh, oke. Okay. Siap. Nanti coba deh aku ping ke sana. Boleh ya?
6: Boleh banget.
1: kita pengen jalan-jalan ya Cani ya, biar aku ngerti jembatan Surabaya yang di pengen jembatan Surabaya sama Suramadu kayak lo ya. Lah kok ternyata ada lagi. Oke, tapi kali ini karena semuanya positif ya, positif vibe-nya ini kerasa banget ya. Jadi kalian memang peduli terhadap literasi, kita peduli terhadap bagaimana pendidikannya didapatkan oleh adik-adiknya gitu kan. Bahkan sampai buka les. Buka les kalian enggak merasa rugi kalau buka lesnya itu gratis?
6: Enggak sih. Enggak, salah sekali. Karena kan nanti adik-adiknya yang dapat gitu. Jadi kita jadi merubah. Seenggaknya adik-adik kecil itu nanti bisa melihat kita, terus bisa nerusin kegiatan kita gitu.
1: Oh oke, okay. Ya ada generasinya ya.
6: Iya, dan kayak menyebarkan perubahan gitu kan.
1: Yang bagus. Tapi aku penasaran, tadi kalau seandainya balik lagi ya, tadi kan Ning Jeje kan sempat bilang kalau ada yang dimintain tanda tangan dan segala macam gitu ya. Ini berarti bisa dibilang masyarakat di sana usia dari lebih dari 30 tahun pun juga banyak yang tidak bisa membaca kah?
6: Kayaknya di usia sekitar 60-an yang udah sepuh.
1: Oh, yang sepuh-sepuh aja.
6: Beberapa ada yang enggak bisa baca.
1: Oke, okay, berarti ini jadi PR ya. Kalau usia dewasa malah justru enggak bisa baca, ini jadi pertanyaan besar nih. Nanti saya tanyakan ke orang yang bersangkutan. Oke. Okay. Okay, dan selain itu, kalau seandainya teman-teman ini kan ada operasional yang harus dilakukan, mungkin dengan buku, tadi juga sempat open donasi dan segala macam. Tapi kalau untuk operasionalnya kalian sendiri seperti apa ya organisasi ini?
6: Terkait selain keuangan?
1: Iya, dan juga operasional lainnya, karena kan beli buku, selain dari donasi, apakah ada dari yang lain? Mungkin kamu bikin proposal ke mana-mana CSR gitu atau seperti apa?
16: Untuk saat ini sih dari teman-teman dari kedai tersebut profitnya itu 100% kita gunakan untuk kegiatan untuk proses belajar mengajar, entah itu beli media ataupun yang lain kita pakai full, pakai itu semua pakai dari profit uang kedai itu.
1: Oke, okay, berarti kalian selain
6: masyarakat ini
1: selain
16: masyarakat juga ada yang beberapa yang
1: sumbang.
6: Iya.
1: Oke, okay, selain donasi dan segala macamnya, berarti kalian buka kedai. Idenya ya, siapa kedai itu?
16: Untuk kedai itu memang kita inisiatifkan untuk dari teman-teman semua karena kedai itu termasuk dalam program
1: apa KKN kemarin?
6: Kewirausahaannya
1: teman-teman.
6: Karena kita kan berdirinya organik, kolektif dari teman-teman pribadi gitu kan. Nah, kita enggak memungkinkan kalau misalnya kita minta donasi terus-terusan. Nah, akhirnya kita setelah minta donasi kita buat modal. Jadi kita bikin kedai gitu. Biar ada pemutaran ekonomi di situ gitu.
16: Untuk 100% untuk kegiatan dari teman-teman itu.
1: Kenapa suaranya makin mengecil? Kamu takut?
16: Iya, kecil. Oh my god.
1: Oke, okay. Itu ya saatnya.
16: Dulu soalnya usahanya masih kecil-kecilan.
1: Masih kecil-kecilan dulu. Ya. Tapi salut ya kalau usaha terus habis itu memang usahanya itu 100% keuntungannya dibuat untuk literasinya tadi ya, gitu ya. Oke, okay, berarti ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan ada pojok baca ya. Lalu ada les, ada kedai, terus habis itu ada kegiatan apa lagi nih? Ketua Cak Boki.
10: Selain itu teman-teman juga mengadain acara kayak kegiatan hari-hari penting kayak kemarin kan di hari laut internasional. Jadi teman-teman bikin acara literasi fest. Jadi di situ di dalamnya ada diskusi terus menyuarakan aksi-aksi terkait tolak reklamasi sama penampilan-penampilan adik-adik yang ada di sekolah lo.
6: Sekaligus ini ada pameran budaya budaya itu kita mengangkat kearifan lokal yang ada di kampung nelayan Sukolilo Baru. Karena kalau mungkin Cak Wahyu mau datang ke Sukolilo, di Sukolilo itu ada beberapa yang membedakan Sukolilo dengan sebelah-sebelahnya, kampung Sukolilo dengan sebelah-sebelahnya. Contohnya dari bahasa, nah itu ada beberapa bahasa yang tidak sama dengan bahasa Surabayaan gitu. Nah,
1: maksudnya bahasanya apa nih maksudnya?
6: Ada bahasa tersendiri. Ada bahasa tersendiri karena
10: jadi kayak bahasa kaum istilahnya.
1: Bahasa apa?
10: Bahasa kaum.
6: Bahasanya terlahir karena di daerah Sukolilo itu kan dulunya pesisir. Nah, sering ada kalau dulu kan ada perdagangan antara Madura, Gresik. Nah, itu masuknya ke pesisir daerah Sukolilo. Akhirnya memunculkan akulturasi budaya, lalu memunculkan juga bahasa-bahasa baru atau kata-kata baru yang enggak semua orang itu tahu. Cuma orang-orang Sukolilo aja gitu. Jadi kalau misalnya Cak Wahyu datang ke Sukolilo terus ada beberapa bahasa yang beda. Nah, itu mungkin salah satunya bahasa kaum asli Sukolilo gitu.
1: Mungkin salah satu contohnya boleh disebutin?
6: Esun. Kayak Esun itu aku.
1: Belah kayak Banyuwangi
6: jadi. Nah, karena itu tadi asal mulanya kan
1: pesisir tadi.
6: Pesisir itu tadi, perdagangan itu tadi kan. Lalu kalau misalnya haus itu pelekak. Pelekak rek nge. Iya. Terus kalau misalnya Banyuwe Cea.
1: Cea.
6: Cea itu hambar.
1: Hambar.
6: Gitu.
1: Cea. Iya, hambar.
6: Hambar. Enggak ada.
16: Nah, maka dari itu kan juga apa? Budaya-budaya tersebut kan mulai tergerus oleh waktu. Nah, kita ini dari teman-teman pojok literasi itu nggak mau itu hilang. Maka dari itu ketika pojok literasi kemarin literasi fest kemarin kita mengadakan beberapa tenan. Nah, kemarin itu juga ada kamus bahasa yang di mana itu semua beberapa bahasa Sukolilo kita
6: tampilkan
16: di sana. Untuk yang adik-adik tentunya kan belum tahu. Kita yang segini aja masih belum
6: sepenuhnya tahu.
16: Maka dari itu kita nggak ingin itu tergerus oleh waktu dan kita itu ingin
6: tetap ada.
16: Maka dari itu kita
6: angkat bikin pameran itu tadi.
16: Pameran tersebut.
6: Gitu. Sama ada beberapa makanan juga, Cak.
16: Iya, makanan khas yang memang itu hanya ada di Sukolilo ketika event-event tertentu.
1: Ramadan gitu ya.
6: Contohnya ada bakso udang,
10: lontong manggul.
6: Iya.
1: Oke.
6: Okay. Itu makanan khas
1: Sukolilo.
16: Yang ada ketika tangkapan lautnya apa ada. Itu ada. Oh ya wis tadinya ini itu kayak rare gitu loh.
1: Tapi ini kayaknya tradisi-tradisi seperti ini kayaknya enggak belum pernah terekspos ya.
6: Memang. Nah, makanya itu
16: kita ingin mengeksposnya itu. Nah, kemarin tuh alhamdulillah ketika literasi fest itu alhamdulillah banyak sekali apa ya, tanggapan positif dari teman-teman. Alhamdulillah, maka dari itu kan kayak lebih kan sebelumnya masih sedikit yang tahu, tapi
6: setelah kegiatan literasi fest banyak orang-orang luar yang datang ke kegiatan tersebut, lalu mereka juga jadi tahu ternyata di daerah sini tuh ada hal yang unik gitu. Nah, itu dari kegiatan literasi fest itu saja bisa apa ya, beberapa mengubah stigma gitu. Ternyata daerah utara itu masih ada kayak gininya gitu.
10: Movement.
1: Ada movement. Oke, berarti ini tapi belum pernah tersentuh ya. Kalian belum pernah melihat ada upaya mungkin dari pemerintah yang juga menyentuh, bukan menyentuh dalam arti harus memberikan bantuan dana ya. Maksudnya kayak mempertahankan ya kayak tadi ya, bahasa kaum. Yang mungkin kayak mau dibikinkan buku mungkin nantinya atau seperti apa gitu, belum pernah melihat ada sentuhan ke sana?
6: Belum pernah. Maka dari itu teman-teman pojok literasi mengemasnya di literasi fest itu tadi kan. Salah satunya. Ya, nanti mungkin akan berkelanjutan sih, Cak, gitu.
1: Oke, nah ini nanti mungkin dalam ini kan lagi momen kemerdekaan nih kita nih, bulan kemerdekaan. Ada gebrakan enggak atau ada kegiatan something mungkin dari teman-teman?
6: Kalau dari teman-teman sih ini sih penayangan film dokumenter yang berjudul Esun.
1: Esun
6: kan artinya tadi aku ya. Nah, itu kita dari teman-teman pojok literasi dengan Yayasan Abdinesia itu melakukan pembuatan film dokumenter yang berjudul Esun. Dan di situ, di film dokumenter tersebut kita menceritakan sisi sosial, kondisi sosial nelayan terutama yang ada di daerah Sukolilo Baru gitu. Sama kayak keresahan-keresahan nelayan yang ada di sana itu apa aja, mulai dari lingkungan, mulai dari isu sosial seperti penolakan reklamasi, itu kita kemas menjadi satu di dokumenter.
1: Oke. Itu rencananya kapan?
6: Kalau untuk penayangannya
1: atau sekarang lagi progres?
6: Lagi progres. Jadi kita akan membuka open collaboration.
1: Kira-kira
6: nggak, untuk umum siapapun yang mau ngajak kita kolaborasi pemutaran film kita akan terbuka gitu.
1: Siap-siap. Dan ini pun juga proyeknya melibatkan siapa aja? Kira-kira melibatkan siapa aja dari teman-teman sendiri atau juga melibatkan warga sekitar juga?
6: Oh ya, tentunya warga.
1: Warga juga.
6: Orang salah paguyuban nelayan dan orang-orang nelayan yang ada di Kampung Sukolilo. Lalu ada tadi Yayasan Abdinesia.
1: Abdinesia.
6: Ya, sama teman-teman Pojok Literasi.
1: Dari Pojok Literasi. Wah, luar biasa nih ya gebrakan atau kegiatan-kegiatan yang mau dilakukan. Tapi baru cuma itu aja ya. Berarti yang kemarin lebih banyak itu adalah pada saat Hari Laut Internasional.
6: Literasi Fest.
1: Literasi Fest dibikinnya gitu ya.
6: Iya.
1: Berarti untuk kemerdekaan ini masih untuk yang program pemutaran film dokumenter ini aja. Atau
6: nanti sama ada lagi? Ini, Cak. Jadi kan kita ada karnaval kampung ya. Oh, iya. Nah, itu insya Allah di tanggal 23 Agustus. Itu kayak puncak dari
1: Jam
6: kayak berapa? Karnaval di buat seluruh Kampung Sukolilo gitu kan. Nah, untuk jamnya sendiri itu dimulai di pukul 2 atau 3-an, startnya jam 2. Nah, tapi terus, uniknya uniknya di karnaval tahun ini itu masyarakat Kampung Nelayan Sukolilo ini kan itu biasanya dibagi per RT temanya apa gitu kan. Nah, itu tetap ada, tapi nanti ada barisan tersendiri

0: Saka 6,8 FM AM 55 lan RRI Digital Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya bare wayu cancaning tasik kancane sampean di Tanjung Perak bengi ya. Khususnya di kesempatan dino iki jane ya ambe kanca-kanca saking pojok literasi pesisir jane ndek jagongane Propapat RRI Surabaya. Tasik kalian kanca-kanca pojok pesisir ya. Niki enten Cak Boki, Cak Sata, Cak DX, ning JJ, ning Sally, ning Amel, ning Eci, ning Adel untuk di malam hari ini ya sadeng ya. Moga sampai sing kepengin gabungan langsung di 0896021-3968 atau di 031 ya 5462961 janing. Izin kita mau bacain WhatsApp dulu ya untuk teman-teman semua untuk di hari ini. Nah, ini ada yang coba mau bergabung, ini ada Pak Nanang, matur nuwun. Pak Nanang di Mojokerto, matur nuwun ya, Pak Nanang ya. Sudah bergabung bersama kami. Ini oh ya. Teman-teman ini sudah pernah belum ya berusaha untuk menyampaikan kepada pihak pemerintah baik di tingkat bawah ataupun juga tingkat atas untuk bisa mendokumentasikan dari bahasa ibu khususnya untuk di wilayah Sukolilo karena berbeda dengan bahasa arek atau bahasa Surabayawan seperti biasanya gitu ya. Karena kan di UNESCO sendiri juga sudah menetapkan ya ada hari bahasa di mana hari bahasa itu atau hari bahasa ibu internasional yang berarti menggunakan bahasa dari wilayah kelahirannya gitu ya. Khususnya untuk di wilayah Sukolilo seperti apa? Monggo. Sudah pernahkah?
1: Kalau untuk di tingkat bawah ya mungkin kelurahan gitu ya. Sepertinya masih belum pernah sih.
0: Sounding gitu ya.
1: Sounding masih belum pernah sih.
0: Belum pernah. Oke.
1: Okay. Kalau sepengetahuan kita anak-anak muda ini itu masih belum pernah.
0: Belum pernah. Oh,
1: iya.
0: Oke, okay, baik. Karena itu tadi ya katanya Ning siapa tadi Ning Eci ya? Ini kan ditakutkan kalau bahasa apa tadi bahasa kaum ya
2: bahasa ibu Sukolilo
0: itu nanti takutnya nanti malah kehilangan gitu ya atau malah nggak ada nantinya malah justru anak-anaknya juga nggak ngerti ini bahasa apa sih dikambil wong tuaku gitu kan istilahnya ya karena nggak ada pemahaman untuk anak-anak generasi berikutnya begitu ya. Oke, selanjutnya mungkin saya coba untuk ke Cak Kurniawan di Lamongan. Terima kasih mengapresiasi ya untuk arah-arah Noman. Ternyata tasih enten sing peduli terhadap kondisi sosial, terutama untuk literasi atau membaca. Dan semoga nantinya pemerintah pun juga memberikan support dan untuk teman-teman juga jangan pernah lelah, walaupun hal ini hanya bersifat sosial saja, begitu ya. Terima kasih. Oh iya. Ini tapi Cak Kurniawan ini juga mereka ternyata juga membuka open donasi ya. Membuka open donasi. Jadi kalau untuk warga-warga ya, untuk Cak Neng semua yang ada di rumah, kalau yang ingin mendonasikan baik itu buku ataupun berupa materi uang begitu ya, monggo. Ini mungkin bisa disampaikan kemana atau menghubungi siapa?
1: Atau mungkin bisa, melalui
3: lanjut mungkin bisa langsung DM IG kita
1: pojok literasi underscore dua kali.
0: Oke, apa tadi?
1: At pojok literasi underscore-nya dua kali.
0: Pojok literasi underscore-nya dua kali ya. Oke, atau garis bawah itu lo Janing. Itu jeneng underscore ya.
3: Langsung DM aja dijamin adminnya fast
0: respon. Oke, fast responnya ya.
1: Juga ada beberapa kegiatan-kegiatan kami yang udah terekspos juga. Yeah. Jadi mungkin bisa dipantau melalui Instagram kami seperti itu.
0: Oke. Kalau gitu coba ya, saya lihatkan dulu pojok literasi. Pojok literasi. Salah. Literasi. Underscore dua kali ya. Oke. Oh iya ada nih pojok literasi pesisir ya. Yeah. Oke, langsung saya follow ya Cak Neng ya. Alhamdulillah loh ini Cak Neng. Oh iya banyak nih ya untuk apa namanya untuk kegiatan-kegiatannya banyak ya Cak Neng. Jadi monggo kalau seandainya pingin tahu apa aja kegiatan-kegiatan dari teman-teman pojok literasi langsung sampean iso hubungi mereka Cak Neng melalui DM ya atau pesan di Instagram. Ngaten nggih. Selanjutnya juga mungkin saya mau Ada Neng Ainun ya, matur nuwun. Neng Ainun di Mojokerto. Mas Wijan siarannya agak mendebet ya. Waduh. Sebentar ya, tak tanyakan ke teknisinya. Tapi matur nuwun untuk teman-teman ya, ini support luar biasa ya, tapi hanya bisa dari jauh atau melalui doa. Yang pasti teman-teman ini gak boleh menyerah ya, untuk membangun yang namanya gemar literasi atau gemar membaca kepada anak-anak atau generasi kecil saat ini, yang memang dominasi yang dominan terfokus hanya untuk di gadget atau di gawainya saja. Oke, matur nuwun. Lanjut lagi ada Neng Novita. Oke, ya ini di Lombok ya. Wow. Terima kasih sudah bergabung ya, Lombok Ijo, Lombok Abang. Matur nuwun ya Neng Novita. Gerakan-gerakan seperti ini memang sangat dibutuhkan, Cak Wahyu, karena memang melihat saat ini banyak sekali anak-anak yang memang belum sadar akan pentingnya literasi atau akan pentingnya membaca ya. Dan diharapkan untuk pemerintah Kota Surabaya ini mampu untuk membantu teman-teman yang peduli terhadap literasi ini, agar mereka pun juga ada yang membantu dalam hal operasionalnya. Oke, baik, terima kasih. Tapi tenang Neng Novita ya, mereka ini pun juga mandiri, karena tadi ya mereka ini juga membuka kedai kecil-kecilan yang keuntungannya tadi memang diperuntukkan untuk operasional ya, operasional dari kegiatan mereka, yaitu adalah pojok literasi pesisir. Oke. Bu Sari, oke, Sugendalu, matur nuwun. Tak sapa ya Bu Sari ya. Uti Ratno, matur nuwun. Dan Manuan iki ya, Cak Tommy Kurniawan, oke, ini Tuban ya, terima kasih. Cak Zulfan juga terima kasih. Sugendalu, dilanjut kembali ya, Cak Neng ya, obrolannya yang di jagongannya Pro Papat ini masih penasaran ya, Cak Neng ya, Wahyu Chan sama teman-teman ini. Untuk kegiatan di bulan Agustus sudah disampaikan Cak Neng ya, tapi penasaran kalau kegiatan yang menjadi kegiatan tahunan kalian yang pasti akan dilakukan itu kegiatan apa?
1: Insya Allah yang literasi fest itu.
0: Literasi fest itu yeah. Setiap bulan apa? Tanggal berapa mungkin? Atau bulannya aja ya bulannya?
1: Kalau bulannya Juni. Karena Hari Laut Internasional itu tanggal 8. Di bulan Juni. Nah kita mengadakan acaranya di sekitar bulan Juni itu.
0: Bulan Juni, berarti setiap tahunnya insya Allah nanti akan menggelar kegiatan-kegiatannya itu yang difokuskan tiap tahun yeah. Itu adalah bulan Juni yeah. Gitu ya. Oke, nah itu Cak Neng ya, kalau bulan Juni mau penasaran, langsung aja datang ke Sukolilo Baru ya tadi ya.
1: Betul.
0: Kelurahan Sukolilo Baru.
4: Kecamatan Bula.
0: Kecamatan Bula. Waduh, iki lah bahasa di Surabaya, kecap Bula itu beda mana.
1: Memudar.
0: Kecamatan Bula ya Cak Neng ya, RW2. Nah, ini memang daerah pesisir ya kalian di sana itu ya?
1: Iya,
0: pesisir sekali.
1: Samping laut banget.
0: Oh, wow, keren ya.
5: Selat Madura, Surabaya Madura.
0: Oh.
5: Selat
0: Madura. Wah, iso kayak mancing jan.
1: Boleh. Biasanya ada mancing kepiting sih.
0: Mancing kepiting?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Pakai perangkapnya kepiting.
0: Oh, iya. Oke, okay, tapi ini berarti untuk masyarakat di sana pun juga sebenarnya adalah mayoritas memang nelayan ya?
1: Mayoritas nelayan.
0: Jadi, Caning ini menjadi salah satu abdi ya, maksudnya pengabdiannya anak-anak muda ini untuk terutama untuk bagi teman-teman nelayan ya, agar mereka ini tidak menutup mata ya untuk pentingnya literasi, Caning. Oke, okay, mungkin selanjutnya saya coba untuk bacakan kembali ya teman-teman, nanti mungkin bisa ditanggapi. Oke, saya lanjut. Pak Kuncoro, terima kasih Pak Kuncoro di Lumajang ya, untuk di malam hari Lumajang luar biasa cerah ya. Baik, terima kasih. Yang menjadi pertanyaannya, pernah tidak kepikiran untuk teman-teman ini membuka cabang atau menggerakkan di wilayah-wilayah lainnya, agar kesempatan yang sama juga dapat dirasakan untuk anak-anak yang berada di luar dari tempat teman-teman sekarang berada.
6: Kalau setahu saya, yang ketika saya bermain di tempat wilayah Surabaya, mm-hmm. khususnya ada beberapa tempat itu ada yang hampir mirip kayak pojok literasi. Mm-hmm. Cuma okay. kayak fokusnya mereka itu ada yang kayak teater, terus bikin kerajinan, terus apa namanya ya, sambil belajar kayak pojok literasi kayak gini, kayak di mana di daerah utara itu ada di Karang Tembok.
0: Karang Tembok, oke. Okay.
6: Daerah utara, cuma sekarang udah vakum lagi, makanya bikin main-main ke daerah beberapa wilayah Surabaya biar anak-anak kamu mereka sama-sama gerak gitu. Mm-hmm. Gitu.
0: Oke, okay, ada lagi.
3: Tapi untuk saat ini kita masih fokus di kampung tercinta kita sendiri tentunya.
0: Ya, kampung masih, tercinta gitu ya.
3: Iya, masih minimnya segala hal ya. Jadi kita ingin fokus dulu, jikalau memang nanti sudah mengepakkan sayap lebih lebar lagi, insya Allah jika ada kesempatan. Tapi untuk saat ini masih belum kepikiran sampai sana sih, karena kita masih fokus untuk kampung kita sendiri.
1: Mungkin lebih ke ini sih ya, Cak, apa kayak penyadaran untuk anak-anak mudanya, biar mereka di kampungnya sendiri bisa menggerakkan masyarakatnya gitu. Jadi kita mungkin bisa kayak sharing diskusi. Nah itu ada keinginan untuk diskusi anak muda antar apa, antar kampung yang berbeda gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu sih.
0: Baik. Ini lagi komunikasi juga nih ya dengan apa, kepala balai bahasa tadi ya. Saya minta izin kalian difoto tadi ya. Oke. Okay. Dilanjutkan Cane ya. Berarti memang sebenarnya sih ada banyak ya gerakan-gerakan seperti teman-teman ini ya. Berarti nanti tinggal menunggu bagaimana untuk bisa berkolaborasi, kayaknya lebih seru ya. Jadi semua wilayah pesisir dari utara, timur itu juga ada pesisirnya ya kalau nggak salah ya kan?
6: Ada
0: ya.
6: Gunung Anyar.
0: Iya, Gunung Anyar tempat saya itu yang banyak lamuknya.
6: Enak, Pak.
0: Kenapa enaknya?
6: Seru. Point of view-nya seru, point of view-nya.
0: Oh gitu. Kalau saya kok enggak ya?
3: Ya emang gitu Kak.
0: Oh, kenapa?
3: Rumput tetangga lebih hijau.
0: Oh rumput tetangga. Enggak, kalau masalahnya kalau malam itu kadang-kadang lamunya wah kayak gitu ya. Sebenarnya tambah ya kan. Eh tapi ini ya, ya tadi ya kepikiran kalau seandainya seru gitu ya, kalau teman-teman itu dari semua wilayah pesisir itu bersatu gitu ya, buat kegiatan untuk menyadarkan mengenai pentingnya literasi, atau ya tadi ya apa tadi yang fest tadi?
3: Literasi
0: fest gitu ya. Itu bisa menggabungkan dari seluruh wilayah yang ada di Kota Surabaya, utamanya wilayah-wilayah pesisir gitu ya. Kapan ini bisa kewujud ya? Ada nggak keinginan seperti itu sih kalian?
6: Ada.
0: Menggabungkan semua wilayah, tidak hanya di Sukolilo saja, tapi ya kayak tadi ya di Gunung Anyar, Medoan itu kan juga ada pesisirnya.
1: Iya.
0: Kita gabungkan di sana jadi satu.
1: Iya. Kalau keinginan itu sih pasti ada ya dari teman-teman.
6: Soalnya dari bapak-bapak paguyuban kami itu juga menyatukan seluruh elemen yang ada di Surabaya, kayak nelayan, petani tambak.
1: Kan, karena ada paguyuban-paguyuban tertentu di tiap wilayah. Nah itu. Jadi bapak-bapak di kampung kita itu paguyubannya juga berkomunikasi satu sama lain dengan paguyuban-paguyuban lain yang ada di kampung
6: Surabaya.
1: Yang ada di Surabaya gitu.
0: Oh gitu, oke. Siap-siap, oke kalau gitu. Nah ini mungkin karena kita durasi ya udah sudah aman, tapi gak apa-apa. Ini dapat respon positif juga dari Balai Bahasa. Saya pengen tahu sih pengharapan kalian satu-satu terhadap pojok literasi pesisir ini, next-nya ke depan maunya seperti apa. Dan pengharapannya mungkin kalau seandainya kalian bisa berbicara langsung terhadap pemerintah, baik itu pemerintah Kota Surabaya ataupun pemerintah Provinsi Jawa Timur, kalian maunya seperti apa? Monggo, satu-satu, karena kan pengharapan itu setiap kepala pasti beda-beda begitu ya. Monggo, mulai dari siapa dulu? Ladies first atau mau dari ketua dulu? Ketua dulu, monggo.
6: Semoga teman-teman ini tetap istiqomah, tetap tabah sampai akhir. Dan saya harapkan itu dari teman-teman pojok literasi punya pengen sekolah gratis yang ada di pesisir Sukolilo Kenjeran.
0: Oh, sekolah gratis. Oh iya, oke.
6: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Monggo, dilanjut.
3: Monggo, Cak Sapta, lanjut Cak Sapta. Langsung benar enak, Cak Sapta. Ayo, Cak.
0: Monggo. Siapa? Ya monggo, yang perempuan dilanjut.
1: Ya mungkin dari saya terlebih dahulu. Kalau saya harapannya sih semoga pojok literasi bisa tetap ada dan selalu ada.
0: Okay.
1: Lalu tetap terus berkembang. Dan harapannya kalau untuk kampung tentunya banyak anak-anak yang bisa mengakses pendidikan secara gratis dan dengan cara yang mudah juga, tanpa perlu diribet-ribetkan gitu kan. Terus banyak akses untuk kayak membaca atau literasi itu sih.
0: Oke. Siap, monggo siapa lagi? Satu lagi.
1: Ning Sally.
0: Oke, lanjut.
1: Ning Sally,
0: monggo.
4: Kalau dari aku, semoga pojok literasi ini tetap berkembang, bisa diteruskan ke adik-adiknya, regenerasinya itu tetap berjalan dan tetap ada gitu.
0: Oke. Selanjutnya?
7: Oke, Cak. Harapannya sih nggak jauh dari teman-teman yang disebutin tadi ya. Cuma hal satu yang pengen saya harapin itu dari pemerintah buat apa ya? Seenggaknya mereka bikin perpustakaan di tiap sekolahan gratis gitu, selain dari sekolahnya sendiri. Dan juga pemerintahnya sendiri itu seenggaknya menggratiskan pendidikan itu di TK, SD maupun SMP, SMA. Gitu aja sih, Cak.
0: Oke, lalu?
8: Hai. Nah, dari saya sendiri tentunya sama seperti teman-teman, semoga teman-teman tetap istiqomah, semoga pojok literasi selalu berkembang, dan tentunya untuk pemerintah sendiri semoga lebih lebih memperhatikan agar pendidikan ini lebih merata ke semuanya tanpa terkecuali. Itu saja sih.
0: Oke, baik, selanjutnya.
9: Kalau dari saya sih, semoga teman-teman tetap konsisten, tetap semangat, semoga pojok literasi tetap berjalan, berkembang dan maju pesat.
0: Amin. Oke, lanjut, monggo.
10: Sabta
0: atau Cak Dedek, DX ya, Cak Dedek sama ya. Monggo.
11: Oke. Harapan saya sih buat teman-teman tetap semangat dan terus konsisten, jangan sampai hilang energinya buat ngajar adik-adik yang ada di Sukolilo.
0: Yang ada di Sukolilo. Oke, selanjutnya monggo Cak DX.
12: Buat teman-teman semoga tetap solid. Dan buat pemerintah lebih
0: apa?
12: Akses pendidikan lebih baik dan reklamasi SWL dibatalkan. Tolak reklamasi.
0: Tolak reklamasi jadi ya. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman semuanya. Ono Neng Adel, Neng Eci, Neng Amel, Neng Selin, Neng JJ, Cak De, Cak Sabta sama Cak Boki gitu ya. Terima kasih semuanya sudah rawuh di Studio Perempat RRI Surabaya. Sukses terus buat teman-teman ya. Semoga apa yang menjadi pengharapan ini bisa dikabulne ambek pemerintah begitu ya.
1: Amin.
0: Kan ya apa ya, pemerintah kan yang juga punya kebijakan gitu ya, untuk
1: lebih
0: peduli. Lebih berwenang ya untuk peduli terhadap dunia pendidikan begitu. Betul. Ya. Kalau kolaborasinya antara masyarakat ya, lalu juga dengan pemerintah kan insya Allah lebih pas gitu ya, lebih enak ngeten ya. Oke, terima kasih sekali lagi, sukses terus ya teman-teman. Sekali lagi pesannya, jangan sampai menyerah, jangan sampai capek gitu ya, untuk berbuat kebaikan. Ya, oke.
1: Terima kasih.
0: Sukses terus. Oke, cantik iku Kang ya. Gabungan di jagongane Propapat RRI Surabaya bare kanca-kanca pojok literasi pesisir ya, di kesempatan dene iki. Aku Wawican pamit dhisik, engko bakal dilanjutke maneh caning di rangkaian manding jamurane Propapat RRI Surabaya. Aku Wawican pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam.
13: Cak Ning, cekap semanten adicara jagongan Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, filosofi ragam corak batik Pandalungan sebagai identitas kultural Kutha Probolinggo duwe corak khas sing dipengaruhi daerah sekitari, yaiku Pasuruan ambek Situbondo. Ciri khas batik iki ana nang kombinasi warna terang lan peteng sing mencermino perpaduan suku Madura lan suku Jawa. Warna sing cerah, abang, kuning lan ijo ngelambangno keberanian. Sakliyan iku warna sing peteng mewakili ketenangan. Batik Pandalungan warnoi sering digabungno karo teknik gradasi sing ngekei efek bayangan lan unik. Corak werna duwe filosofi sing kental karo nilai-nilai kultural Kutha Probolinggo sekaligus nggambarno kekayaan kearifan lokal mulai tradisi, sumber daya alam, lan keseniane. Dadi Cak Ning, batik Pandalungan dikenal sebagai ciri khas budaya Probolinggo.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, lak bener rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik barek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas yang dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh perlu, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugasnya peno lo Cak Ning.

24 RRI Surabaya ana program anyar, yaiku Galeri Budaya sing ngejak sampean kabeh lebih mengenal budaya khas asli Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampe ketinggalan, rungokno Galeri Budaya saben dina Sabtu jam 1 awan nang 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Janing tasih dari Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Niku mengatakan janing lagu-lagu atau gending-gending Jawi dan manding jamuran Propapat RRI Surabaya. Di kesempatan pengiki pasti ini ya gending-gendingnya tasih Wahyu Chan TKG saking studio. Suka minta katakan ya salam kanggo cak neng sedoyo ya. De kesempatan bengi niki ya caning ya enten Pu Setyo ngaten nggih matur sembah nuwun puji syukur pariworo lan lakon entekne waktu niku wau nggih boten niku wau memang waktunya untuk jeda terlebih dahulu gitu lho ya jadi butuh ngombe. Tadi kudu jeda di sini. Lah ngono sereten bu nih. Gila ngono caning. Gening-gening jam ini tase dilanjut ke male. Ten mandi jamuran. Aja neng dindi. Pancet dek berapa pat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya caning.

Aktua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren,

Cak Ning sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki Jumat 7 Agustus 2016. Sedaya kerabat kerja program papat Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz lan RRI digital. Kula wayuhaken ngaturaken dan nrimo kangge sesarengan sampean kalian aturaken suka pepisahan kepak imali binjing pro papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali dudara tetap dudara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang bangun negoro.

Caneng sekeng encing kangge wilayah Surabaya Tangpunti Kemawon siaran niki saketi tampi. Sesarengan programa 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih kangge frekuensi FM 96,8 MHz. Dinten niki edisi Sabtu 8 Agustus 2016 saking Jalan Pemuda Melorong atau Sangangpolo Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saking kawasan Pemuda Wonoloro ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Suka ngencing caning sesarengan kalian koloning Ayu Arta saged kepanggih malih dinten niki edisi dinten Sabtu 8 Agustus 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki monggo sarang-sarang midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap. Iwak sepatu sungute siaran pro papat sing dadi hiburane.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Song 6,8 FM Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Suka ngencing caning sesarengan kalian koloning Ayu Arta melaju wonten Tanjung Perak pagi edisi dinten Sabtu 8 Agustus 2016 ngantos makin merapat wonten jam sedasa ngencing mengaten nggih. Kados biasanipun kita wiwiti kalian adicara utawi program Cahaya Pagi. Mangke kula hubungi wonten Nyai Haja Jayi Datul Imaro, Mubalikot Pimpinan Wilayah Asia PWA Jawa Timur dengan tema Negeri Makmur Penuh Syukur. Saderenge pun menghubungi Nyai Jayi Datul monggo sarang sami midhangetaken pengajian Al-Qur'an ingkang diwaos kalian Ustadz Abdul Malik wonten surah Al-Qiyamah ayat kaping 1.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Caning, ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerja bareng barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Sak bendino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Ning. Wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Jakning. Isu iki awak dhewe wis kesambung barek Nyai Haja Jayi Datul Imaroh SAK SPD mebalikot pimpinan wilayah Aisyah PWA Jawa Timur dengan tema Negeri Makmur Penuh Syukur. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nyai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, bagaimana kabarnya pagi hari ini, Nyai?
1: Alhamdulillah, saya sehat. Insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah. Amin.
0: Amin, amin. Allahumma amin. Terima kasih sebelumnya, Nyai, sudah meluangkan waktu untuk Pro 4 RRI Surabaya. Begitu, nggih. Seperti biasanya, untuk sesi pertama kita akan dengarkan mukadimah di awal. Sesi kedua nanti kita masuk ke sesi tanya jawab mengaten. Silakan Nyai untuk materi pagi hari ini atau tausiah di pagi hari ini, sumangga.
1: Baik, Neng Ayu, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wa ala umurid dunia wad-din. Assalatu wassalamu ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar Cahaya Pagi yang berbahagia, alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Sehingga dengan segala nikmatnya, alhamdulillah hari ini kita bangun dengan aktivitas yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya insyaallah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat serta seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Pendengar Cahaya Pagi yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat relevan bagi kehidupan pribadi kita maupun pribadi berbangsa, yaitu negeri makmur penuh syukur. Kemakmuran sebuah negeri seringkali dipahami hanya dari sisi ekonomi, dari sisi materi. Padahal dalam pandangan Islam, kemakmuran bukan sekedar melimpahnya kekayaan, tetapi juga hadirnya keberkahan, keamanan, keadilan, persatuan, dan masyarakat yang hidup dalam ketakwaan kepada Allah. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan bahas tiga hal penting, yaitu syukur sebagai kunci bertambahnya nikmat. Negeri makmur berawal dari masyarakat yang bersyukur, dan yang ketiga, yakni peran setiap warga negara dalam mewujudkan kemakmuran negara. Pendengar Cahaya Pagi yang berbahagia, syukur sebagai kunci nikmat. Islam menempatkan syukur sebagai salah satu akhlak terbesar seorang mukmin. Syukur bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah, melainkan menyadari bahwa seluruh nikmat berasal dari Allah, kemudian menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendaknya. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat tersebut mengandung janji Allah. Tambahan nikmat tidak selalu berupa harta. Bisa berupa kesehatan, keluarga yang harmonis, ilmu yang bermanfaat, hati yang lapang, usaha yang diberkahi, serta kehidupan yang penuh keberkahan. Dalam arti luas, negeri yang makmur juga merupakan nikmat Allah untuk hambanya yang senantiasa bersyukur. Sebaliknya, kufur nikmat bukan hanya tidak mengucapkan syukur, tetapi juga menyalahgunakan nikmat yang Allah berikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ulama menjelaskan bahwa syukur itu memiliki tiga tingkatan. Syukur dengan hati yaitu meyakini seluruh nikmat Allah berasal dari Allah. Syukur dengan lisan memperbanyak zikir dan mengucapkan alhamdulillah. Syukur dengan perbuatan menggunakan nikmat untuk ketaatan dan kemaslahatan, dan inilah syukur yang sempurna. Selanjutnya, negeri makmur berawal dari masyarakat yang bersyukur. Pendengar Cahaya Pagi yang dirahmati Allah, kemakmuran bangsa tidak lahir begitu saja. Kemakmuran dibangun oleh manusia-manusia yang memiliki karakter mulia. Dan ini janji Allah. Allah menggambarkan sebuah negeri yang diberkahi dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim.

Tribun. Dan sekiranya suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Dan seandainya mereka mendustakan nikmat-nikmat Allah, maka kami akan menimpakan apa yang mereka perbuat. Ayat ini menunjukkan bahwa keberkahan sebuah negeri sangat erat kaitannya dengan iman dan ketakwaan masyarakatnya. Masyarakat yang bersyukur akan memiliki sifat jujur, amanah tentunya, disiplin, tidak korupsi, tidak merusak lingkungan, gemar berbagi, menghormati hukum, menjaga persatuan. Inilah pondasi utama kemakmuran. Sebaliknya, jika masyarakat dipenuhi keserakahan, iri hati, korupsi, dan penyalahgunaan amanah, maka kekayaan sebesar apapun tidak akan membawa kesejahteraan. Ini janji Allah. Ketika negeri itu mau amanu wattaqau, maka Allah lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ketika penduduknya mau iman dan takwa, maka Allah akan membuka keberkahan dari langit dan bumi. Rahmat nikmat Allah akan dicurahkan dari langit dan bumi. Namun sebaliknya, walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ketika hamba itu tidak bersyukur, masyarakat itu tidak mau bersyukur, tidak mau beriman dan bertakwa kepada Allah, hatinya dipenuhi dengan keserakahan, iri hati, korupsi, penyalahgunaan amanah, maka fa'akhadnakum bima kanu yaksibun, kekayaan sebesar apapun tidak akan membawa mereka kepada kesejahteraan. Sebaliknya, Allah akan menimpakan sebab akibat yang mereka perbuat seperti itu. Lalu, bagaimana peran warga dalam mewujudkan kemakmuran negeri ini? Pendengar Cahaya Pagi yang berbahagia, Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ar-ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Apa artinya? Bahwa setiap warga negara memiliki peran besar dalam mewujudkan kemakmuran negeri. Dengan cara yang bagaimana? Di antaranya yaitu, satu, menjadi pribadi yang bersyukur. Memulai dengan rasa syukur. Memulai hari dengan rasa syukur. Tidak mudah mengeluh, melihat nikmat Allah yang telah Allah berikan sebagai bekal beramal baik. Yang kedua, bekerja dengan sungguh-sungguh. Di samping rasa syukur, harus dibarengi dengan amalan-amalan yang lainnya, termasuk yaitu dengan bekerja sungguh-sungguh. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 105, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Bekerjalah kalian, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kalian. Kerja keras yang jujur adalah bagian dari ibadah. Firman Allah juga dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.
Islam tidak mengajarkan kemalasan. Islam tidak hanya dalam hal ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Bekerja merupakan bagian dari ibadah apabila dilakukan secara halal dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, peran warga dalam mewujudkan kemakmuran negeri adalah menjaga persatuan. Dan ini adalah hal yang penting. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Selanjutnya adalah peduli kepada sesama. Kemakmuran tidak boleh hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Semangat berbagi melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi penting dalam pemerataan kesejahteraan. Selanjutnya, bagaimana peran warga untuk mewujudkan negeri yang makmur sebagai rasa syukur kita kepada Allah, yaitu amanah sebagai pilar kepercayaan. Selain keadilan, Islam menekankan pentingnya amanah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'attul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Amanah bukan hanya berkaitan dengan jabatan pemerintahan, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan. Amanah sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pedagang, sebagai pegawai, sebagai pelajar, bahkan sebagai warga negara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. La imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah. Hadis ini mengingatkan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab sesuai kedudukannya. Apabila amanah dijaga, maka kepercayaan tumbuh. Ketika kepercayaan tumbuh, roda pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial akan berjalan dengan baik, sehingga kemakmuran dapat dirasakan bersama. Yang selanjutnya, yang tidak kalah penting peran kita sebagai warga negara, sebagai pribadi, sebagai hamba Allah, yaitu menjaga lingkungan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Menjaga lingkungan merupakan bagian dari amanah setiap khalifah, setiap manusia sebagai khalifah di bumi. Alam merupakan amanah Allah. Menjaga sungai, tidak membuang sampah sembarangan, melestarikan pepohonan, menghemat air dan energi sebagai bagian dari syukur. Semua itu bagian dari syukur. Dan insya Allah,
akan membawa kita kepada kemakmuran sebuah negara. Selanjutnya, bagaimana nilai keadilan itu menjadi pondasi sebuah kemakmuran? Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Amr, Bismillahirrahmanirrahim. Innal muqsitina indallah ala manabira min nurin ayyaminir rahman azza wa jalla wa qilta yadaini yamin alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa mawallaw. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah, di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Di sebelah kanan Ar-Rahman Azza wa Jalla, kedua tangannya adalah kanan. Mereka adalah orang-orang yang berlaku adil dalam hukum mereka, terhadap keluarga mereka, dan dalam apa yang mereka pimpin. Begitu Allah memuliakan orang-orang yang amanah, memegang amanah dan berlaku adil. Membangun negeri makmur yang penuh syukur. Pendengar Cahaya Pagi yang dirahmati oleh Allah, negeri yang makmur adalah negeri yang masyarakatnya bersyukur atas nikmat Allah. Rajin bekerja dan berkarya, menjaga persatuan, menegakkan keadilan, memegang teguh amanah, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sesama, menjaga moral dan akhlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan sebuah cita-cita sebuah negeri dalam firman Allah dalam surat Saba ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: لربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. Sungguh, negeri Saba ada tanda-tanda kekuasaan Allah di tempat mereka. Dua kebun dari sisi kanan dan sisi kiri. Allah menyeru, makanlah dari rezeki Tuhanmu, bersyukurlah kepada Allah. Dan itu adalah sebuah negeri yang baik, yang baldatun tayyibatun, dan Tuhan yang maha pengampun. Inilah gambaran masyarakat yang sejahtera, secara lahir dan batin, memperoleh keberkahan karena taat kepada Allah. Kaum muslimin dan pendengar cahaya pagi Radio RRI Surabaya yang berbahagia, mari kita jadikan rasa syukur sebagai budaya hidup. Kita isi kemerdekaan dengan bekerja keras, menjaga persatuan, menegakkan keadilan, dan memegang amanah dalam setiap profesi yang kita emban. Semoga Allah menjadikan Indonesia sebagai negeri yang aman, yang damai, yang makmur, penuh keberkahan, serta dihuni oleh masyarakat yang senantiasa bersyukur kepadanya. Marilah menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur dalam keadaan lapang maupun sempit, karena syukur mendatangkan tambahan nikmat, menumbuhkan ketenangan hati, mempererat persaudaraan, dan menjadi pondasi bagi lahirnya masyarakat yang berakhlak mulia. Mari kita akhiri perjumpaan pagi ini dengan berdoa. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang pandai bersyukur. Limpahkan keberkahan pada rezeki, amal dan waktu kami. Jagalah negeri Indonesia dari segala keburukan. Jadikanlah negeri kami negeri yang aman, yang tentram, penuh kebaikan, keberkahan dan persatuan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, limpahkan kebaikan kepada kami di dunia maupun di akhirat. Lindungilah kami dari siksa api neraka. Sekian apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan pada umumnya bagi pendengar cahaya pagi yang berbahagia. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wabashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sangat runut dan sangat jelas sekali pemaparannya untuk tausiah di pagi hari ini, Nyai. Terima kasih banyak. Harapannya semoga mudah-mudahan
0: sama-sama
1: ini bisa bermanfaat untuk pendengar Perempat RRI Surabaya mengatakan ge. Baik,
0: sama-sama nih ya.
1: Sebelum kita bergeser ke sesi tanya jawab, kita akan jeda komposisi religi dulu ge, Nyai, untuk teleponnya tidak usah ditutup mengatakan. Ya, baik. Cak neng tetep nang kene nang gelombang sing podo nang 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Pastine nang kajian Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya.

0: 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Awak dhewe cek nang kajian cahaya pagi cak ning barek narasumber isu iki yaiku ono Nyai Hajah Jayidatul Imaroh SAG SPD mebalikot pimpinan wilayah Aisyah PWA Jawa Timur dengan tajuk Negeri Makmur Penuh Syukur. Masih bersama kami Nyai.
1: Ya, masih Ning.
0: Baik, terima kasih banyak. Nah, Nyai, bagaimana kita ini bisa memberikan contoh atau teladan kepada anak-anak kita, begitu ya, anak cucu kita di rumah untuk senantiasa bisa berkontribusi kepada nusa dan bangsa, begitu. Itu seperti apa sih wujud nyatanya? Mungkin dengan sekolah, dengan menimba ilmu, atau seperti apa, Nyai? Monggo.
1: Terima kasih, Ning. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, karena anak-anak adalah pondasi utama yang akan nanti membangun negara di masa depan setelah kita. Jadi memang pendidikan itu harus dimulai dengan anak-anak dan terutama anak usia dini. Kebetulan saya ini juga guru TK, Neng. Ya. Jadi memang harus dimulai dari hal yang sederhana, dari pendidikan yang sederhana. Tidak hanya di sekolah, di rumah, terutama kita sebagai orang tua ya, sebagai pendidik utama di rumah, apalagi seorang ibu yang di situ disebut al-um madrasatul ula, ibu itu adalah pendidikan yang utama, maka kita harus perilaku kita harus senantiasa berlaku jujur kepada anak kita, adil ya. Kemudian menjaga persatuan bagaimana? Ya kita mengajarkan kepada anak-anak dengan tauladan di rumah kita, jujur dari hal yang kecil. Misalnya kita memberi amanah kepada anak-anak, mengajarkan kepada anak-anak. Seringkali ya kita dulu itu misalkan dari kecil ya, anak itu misalkan ini contoh kecil ya, rewel. Kemudian kadang-kadang kita supaya anak-anak kita diam, itu kita-kita agak berbohong sedikit. Diam nak, itu nanti ada Pak Polisi tuh. Padahal nggak ada Pak Polisi gitu loh. Maka kita sebenarnya mengajarkan dari kecil itu ya apa yang apa sebenarnya. Diam nak, insya Allah nanti anak ini kan jadi anak soleh.
0: Yeah.
1: Anak ini mau jadi api, seperti itu. Jadi memberi perlakuan sejak dini, memberi pendidikan sejak kecil dengan contoh-contoh dari tauladan kita sebagai orang tua.
0: Yeah.
1: Kemudian di sekolah juga seperti itu, dari hal kerjasama dengan teman, kemudian perilaku di sekolah, beres-beres mainan, itu pun juga perilaku-perilaku yang kecil, tanggung jawab yang kecil, tapi insya Allah nanti imbasnya akan besar seperti itu, Ning. Mungkin itu seperti itu.
0: Jadi diajarkan yang hal-hal yang basic-basic begitu ya, Nyai. Nanti lama-kelamaan anak ini akan akan terbiasa dengan sendirinya begitu ya.
1: Iya, betul. Dari hal kecil di rumah, lingkungan kita seperti itu.
0: Baik. Nah, singkat saja Nyai, bagaimana pandangan Nyai untuk kondisi atau keadaan kita saat ini begitu ya? Kalau kita mendengar, melihat, membaca pemberitaan di media-media massa seperti itu, ada aja begitu ya berita-berita hari ini. Hari ini beritanya A, besok sudah ganti B. Pokoknya ada saja hal-hal yang baru yang membuat kita ini istighfar terus ya Nyai ya. Nah,
1: betul,
0: bagaimana ya kita ini menyikapinya, Nyai? Biasanya kan orang-orang itu ada sebagian yang bisa tenang, ada juga yang sebagian itu panik begitu ya, atau khawatir berlebihan menanggapi situasi saat ini. Nah, kalau dari pandangan Nyai sendiri, bagaimana kita ini bisa menerapkan ilmu tenang, Nyai?
1: Ilmu tenang itu dari rasa syukur itu tadi. Allah melimpahkan, Allah itu sudah berjanjikan kepada kita. Kalau kita senantiasa mau bersyukur atas nikmat Allah, atas segala kondisi, yang diberikan oleh kepada Allah, insya Allah, Allah akan beri ketenangan. Tidak hanya ketenangan hidup, tentunya secara keseluruhan, ketenangan bermasyarakat, ketenangan bernegara, itu akan dilimpahkan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Karena apa? Semuanya itu berawal dari hati, ya dari hati kita, dari ilmu kita, dari hati yang tenang. Melihat negeri seperti ini, memang kadang-kadang kita panik seperti yang disampaikan tadi. Tapi pertama yang harus kita tumbuhkan dalam hati kita, ayo mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan segala yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga kemudian kita tidak mudah panik. Yang selanjutnya, kita tidak mudah terpengaruh dengan berita-berita yang kadang-kadang itu tidak belum tentu kebenarannya.
0: Yeah.
1: Yang selanjutnya dengan syukur, insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak baik seperti itunya.
0: Amin, amin. Baik. Untuk intisari terkait dengan tema kita di pagi ini seperti apa, Nyai? Singkat saja.
1: Intisari pada pagi hari ini adalah syukur akan membawa nikmat. Nikmat akan membawa keberkahan hidup. Dan keberkahan hidup itu berawal dari rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu singkat dari saya.
0: Masya Allah, terima kasih banyak untuk pagi hari ini, tausiahnya Nyai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Salam sehat
1: amin,
0: untuk
1: amin.
0: Nyai sekeluarga. Mudah-mudahan kita berjumpa di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Begitu nggih Nyai.
1: Terima kasih Neng atas
0: baik,
1: waktunya.
0: Baik, sami-sami. Kami akhiri nggih Nyai untuk tausiah di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, canengi kumang ya. Ono narasumber lewat sambungan telepon isu iki. Nyai Haja Cayidatul Imaro SAG SPD. Mubalikat pimpinan wilayah Asia PWA Jawa Timur. Barek temane negeri makmur penuh syukur. Iku mang ya derek ya. Moga-moga ono manfaat gawe awak dhewe kabeh isu iki. Mari ini bakal ono lontong balap caning. Singarepe sarapan lontong balap nang warungnya Pro Papat nang kota Sumangga no ya. Isok nang 5462961 barek lain WA Pro Papat 08960 sijine ping 3968.

Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Chaning wayai woro-woro jam 6 isu mbarek aku ning Ayu Arta. Informasi pertama terkait mbarek Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngejak kabeh masyarakat nang wilayahe gawe nyemarakno HUT Republik Indonesia ke 81 tahun iki. Hal iki sekaligus terus gaung noroso memperkuat semangat cinta tanah air, ditambah no Kofifa semangat kebangsaan kudu berjalan seiring barek penguatan kemandirian ekonomi lan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kaparliane, direktur utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani nyatakno, pihake wis nyiapno sekitar 5 juta ton beras pengalihan sebagian cadangan beras pemerintah dadi beras premium. Hal iki bertujuan memperkuat pasokan nasional.

Taning, wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

96,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Yuhu, yuhu, yuhu. Isu-isu edisi malam Sabtu malam Minggu ya Cak Ning ya. Edisi Sabtu 8 Agustus 2006 likur di Kancani Barek Ning Ayu Arta. Sampai aku merapat nang jam 10 isu ya Cak Ning. Ono sing jenengi lontong balap, ono sing jenengi dialog komunitas ya. Isu iki kaya biasa nih ya, sing arepe sarapan lontong balap nang warunge Propapat RRI Surabaya tak sumangga no. Di 5462961 utawa isuk gabungan lewat line WA ni Propapat RRI Surabaya ngono ya. Hari ini pengin berapa porsi ya, pengin beli utawa pengen pesen pirang porsi su iki ya toh gawe sarapan mungkin gawe piknik ning ayu engko kajenge piknik nang taman isu iki boleh ya gawe-gawe nyangu ngono ta konsep ya boleh monggo bisa gabungan di dua lain telepon tadi nggih di WA maupun telepon reguler biasa. Ya apa kabare sampean kabeh Cak Ning? Sehat? Alhamdulillah lho nek sehat ya. Moga-moga senantiasa sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sing ulang tahun hari ini juga mat ultah aja ya. Semoga usia barunya barokah luar biasa. Terus mari ngono sing lagi gak enak badan, yang lagi gegana, yang lagi meriang-meriang ngono-ngono kuwi ya toh. Moga-moga wis keenggal penak awake. Enggal dangan ngono ya. Terus mari ngono sing isu iki je aktivitas koyo biasa nih ya Cak Ning. Bekerja seperti biasanya juga met gawe, met nyanyi cicipan. Moga-moga berkah barokah lancar segini sak kabehan nggih. Amin amin. Sugeng enjing gawe sampean kabeh Cak Ning. Sing ono nang kawasan Surabaya Raya, Sidoarjo, Gresik, Madura, kemudian Jombang, Mojokerto dan sekitarnya nggih. Terus sing ono nang kawasan Kediri, Tulungagung, Galek, Pacitan juga apa kabar pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin amin Allahumma amin. Ya wes engko disemarakkan ya lontong balap edisi Sabtu malam Minggu kali ini dengan sarapan nang warunge Propapat RRI Surabaya.

Caning tak sampai no perakiraan cuaca gawe wilayah Jawa Timur lan sekitare per edisi tino iki Sabtu 8 Agustus 2016. Isu iki caning di perakiraan no cerah lan berpeluang kedaden udan ringan. Awan sampai sore engko di perakiraan no cerah lan berpeluang kedaden udan ringan. Bengine di perakiraan no cerah lan berpeluang kedaden udan ringan. Dini hari di perakiraan no cerah lan berpeluang kedaden udara kabur. Suhu udara niki nang kisaran 5-35 derajat Celcius, kelembapan udara nang 99-100%. Nah, angin niki caning teko arah timur laut dengan kecepatan 5-39 km/jam. Merapat nang jam 6:29 derek kahanane pemuda ya, isu iki kepantau berawan, informasi arus lalin kepantau rame lancar. Sugeng ngencinge gawe sampean kabeh caning sing lagi ae gabungan ya. Nang gelombang analog 96,8 FM barek 585 AM yang hari ini lagi ada agenda untuk apa jenenge lari pagi ya. Running Saturday, lari pagi di hari Sabtu, ya ada juga Running Friday, lari pagi di hari Jumat. Wis pokoke seluangnya kita ya. Jenenge olahraga itu enggak harus mematok kapan harinya, jamnya ya. Lowongnya isuk ya monggo pagi, lowongnya sore selepas kerja juga boleh sore-sore gitu ya. Yang penting kita ini harus dalam setiap harinya harus aktivitas fisik. Mas yo nang omah ku aktivitas fisik ya derek ya. Nang omah ku malah penggaweane akeh. Ana umba-umba kora-kora ya, Mas. Ngomong anak putu. Gorong maneh sing duwe kebon ya, ngerawat tanaman tandurane. Iku wis aktivitas fisik. Jadi biar motorik kita ini senantiasa apa ya, terengginas lah ya. Pokoknya motorik kita ini harus gerak terus. Biar enggak gampang sakit. Ngene ya. Engko sing ngarepe sarapan tak sumangga no, monggo.

Jak ning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, yo iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena, barek wong liyo.

Tari orek-orek yaiku tari pergaulan tradisional khas Kabupaten Ngawi, Jawa Timur sing diciptakno barek seniman Sri Widayati nang tahun 1981. Tarian pasang-pasangan sing rancak iki direvitalisasi tekok kesenian teater rakyat era petang puluhan sing sempet punah. Sing piene digunakno barek para pekerja rodi masa penjajahan londo sebagai media hiburan, katarsis, lan protes sosial lewat lantunan syair lagu. Jeneng tarian iki dijupuk teko keunikan alat musik pengiringi, barek coro dikorek utawa digesek. Saiki Cak Ning, tarian orek-orek bertransformasi dadi identitas kultural utama sing melekat. Sampai Ngawi dijuluki dadi kota orek-orek.

Menyapa, menyapa pagi, sing Cik Tas kampungan ya, sing Cik Tasan tangi lebih tepatnya ya toh, mulai lagi weekend-weekendan yang Ayu Arta, rotok santai-santai ya, rotok selu-selu sidi, iyalah, monggo. Tadi ini gak kudu apa rebiak ya, kayak Senin sampai Jumat ini ya. Sing nyepak-nyepak no gawe kerjoan, nyepak-nyepak no gawe opo kuarani sekolah ya. Nek wis mlebu Jumat terus Sabtu Minggu ngono kuwi wis waya-waya santai ya. Gak masak okay. Beli di luar jadi ya. Kulineran engko rada awan barek keluarga okay. Nah, tadi akeh pilihane ya Cak Ning ya. Agustus sudah menyapa, saiki wis hari ke-8 ya. Dino ke-8 nang wulan sing anyar iki Cak Ning, semangat semakin kian terasa membara menyala ya. Utamane nek wis mendekati detik-detik proklamasi di tanggal 17 Agustus ben ya Cak Ning. Nek sampean kape Cak Ning ya, tahun iki apakah ada planning atau keinginan untuk gabung upacara pengibaran ta apa pas penurunan ta ngene ya, di Krahadi mungkin atau di instansi mana begitu ya yang apa kuarane membuka untuk umum ya atau mengajak masyarakat umum untuk apa namanya ikut serta ngene ya, soalnya wakeh nang media sosial iku ya Cak Ning ya. Nah ini ada saja begitu untuk undangan ya untuk masyarakat umum be menowo nek misale ono sing pengin melok ngono ya atau mungkin pas dua-duanya baik itu yang pagi maupun sore juga boleh. Nah iki memang pengalaman yang enggak terlupakan lo ya. Apa mana kan iki ibaratnya kan awak dhewe iki ngewar ya dengan yang lainnya. Apakah masih ada kuota atau tidak? Lah nek rezeki ini sampean ya, masih ada kuota ya, datang saja atau hadiri saja seperti itu. Karena ini merupakan momentum tahunan, pengalamannya pun juga akan terasa berbeda. Nek upacara koyok nang sekolah, upacara nang mungkin kantor-kantor ngono ya. Nah, nek nah, nang koyok Grahadi utawa nang koyok balai kota ngono-ngono ku lak berbeda ya vibes-nya atau suasana niku terasa lebih gong ngono ya ta.

Sing pasti wes nampak terlihat ya Cak Ning ya, sudah semakin banyak ini yang prepare gawe menyambut detik-detik proklamasi atau Agustusan ya toh. Ini sudah nampak kampung-kampung ya, desa-desa iki wis padha ricik kabeh ya Cak Ning. Aneka-aneka perlombaan pun juga sudah dimulai, luar biasa. Ini menunjukkan semangat semangat kita ya Cak Ning ya, sebagai warga negara Indonesia. Ini sangat-sangat luar biasa, membara.

Nang wilayah masing-masing ono jalan sehat kan? Nah, ini tidak hanya lomba-lomba saja loh ya, tapi juga jalan sehat. Biasanya ngono iku para muda-mudi Karang Taruna ya, atau ibu-ibu PKK wilayah setempat. Ngono iku wis ngiterno kupon jalan sehat ya. Di ternoi saiki engko agenda ini mungkin di tanggal-tanggal 20 atau mungkin 18 ya, tanggal 25. Nah, ini jalan sehat ini juga merupakan rangkaian ya Semarak Agustus, bulan kebersamaan.

Ojo lali malam tirakatan iki ya mesti no ya malam tirakatan. Tadi ini sebelum menjelang detik-detik proklamasi ya di keesokan harinya bengini iku malam tirakatan. Berdoa bersama, bermunajat, kiranya apa-apa yang menjadi harapan gawe nusa dan bangsa ya untuk negara kita ini kita doakan. Nah, semakin maju, semakin berkembang, semakin sejahtera, semakin gemah ripaloh jinawi. Pokoknya yang baik-baik ya, harapan untuk negara kita tercinta, Republik Indonesia.

Di tanggal 8 Agustus setiap tahunnya peringatan opo kira-kira derek engko tak wenehi ulasane ya ben taune ben tanggal 8 Agustus iku ana peringatan atau peristiwa penting apa. Engko tak ulas kawe sampean kabeh tetep nang kene nang gelombang sing padha 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.